0: Kemarin, pemerintah daerah Suat Kineko alah mendirikan ampe baleh unit layanan disabilitas di beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Dengan adanya unit-unit ko merupakan bantuan dukungan nyato untuk penyandang disabilitas dalam dunia karajo. Firdaus Firman menjelaskan unit-unit layanan disabilitas berfungsi sebagai tampe konsultasi, perencanaan, jo menyediakan pelayanan, dan bersangkutan sarata kebutuhan penyandang disabilitas dalam mendapatkan lapangan karajo. Beliau menyampaikan layanan-layanan ko diharapkan dapat membantu akses dan lebih mudah untuk penyandang disabilitas mencari karajo.
1: Disabilitas itu kita kan yang pertama itu mendorong dan sudah ada 14 unit layanan disabilitas namanya di kabupaten kota. Memang belum semua kabupaten kota, tapi tahun ini kita terdorong bagaimana yang pertama ada unit layanan disabilitas di berbagai kabupaten kota. Tugasnya ini adalah salah satunya adalah tempat untuk mendiskusikan, kemudian juga merencanakan dan juga melayani segala sesuatu terkait dengan pelayanan disabilitas di dalam pekerjaan.
0: Firdaus mengakui indak kasar wilayah di Sumatera Barat saat kini ko punya unit layanan disabilitas. Namun pemerintah provinsi Tarui mendorong kasado kabupaten Jokota untuk menyediakan pelayanan sarupa ko dalam wakatu dake. Firdaus menambahkan selain mampakwe pelayanan, pemerintah juga mendukung peningkatan keahlian karajo untuk penyandang disabilitas melalui berbagai program pelatihan. Sarupo program nan baru selesai, yakni pelatihan barista untuk penyandang disabilitas meningkatkan keahliannya dalam industri kuliner Sarato Cafe. Nusana Pandanga, Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Sumatera Barat Profesor Ganefri mengatakan kepada RRI basonyo tahun kapatang Lembaga Halal Universitas Negeri Padang alamadokan pelatihan juru potong hewan kurban. Pelatihan ko dianggap penting karena banyak proses pemotongan hewan kurban yang dilakukan secara baraja surang dan diturunkan dari generasi ke generasi tanpa pelatihan yang cukup. Ganefri meminta pengurus DMI di kabupaten kota untuk bekerja sama jo lembaga halal sekaligus pemerintah daerah untuk madokan pelatihan sarupo jelang Idul Adha. Pelatihan itu mencakup berbagai topik mulai dari dasar hukum jo syariah kurban, ketentuan untuk hewan kurban, tata cara memotong hingga kata takrama memotong hewan. Menurutnya selain memastikan pemotongan sesuai jo syariah, pelatihan ko jo bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat saat tentang kesejahteraan hewan. Hal ko dek karena masih ada sejumlah kasus hewan kurban nan mangamua dan jo sulit ditangani selama proses pemotongan dek kurangnya keahlian para staf.
2: Pelatihan penyembelihan kurban ini merupakan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan panitia terutama ya masyarakat. Sehingga penyembelihan hewan kurban itu sesuai dengan syariat Islam. Tahap penyembelihannya itu kan memang harus jelas.
0: Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Sumatera Barat, Profesor Ganefri menekankan, urang dan alun punya pengalaman memotong hewan, indak boleh langsung memotong sebelum pelatihan. Mengingat resiko kerugian kadiri surang sarato hewan kurban. DMI juga menekankan pentingnya pelaksanaan prinsip kesehatan dan kesejahteraan hewan selama proses pemotongan, yakni indak menunjukkan proses memotong ke hewan lain dan juga indak masalah ladiang di maksud kami indak masalah ladiang di muko hewan kurban. Relawan Kelas Inspirasi Padang, Rika Julia mengatakan kepada RRI, Kelas Inspirasi ko melibatkan para profesional dari berbagai latar belakang dan amuh melabihkan waktu sehari untuk maja di SD. Para relawan memperkenalkan profesi masing-masing sehingga anak-anak punya pemahaman dan lebih luas tentang cito-citonyo di masa mendatang. Menurutnya banyak murid SD nan masih magi jawaban nan samo sa tentang cito-cito serupa dokter, guru, polisi, jo tentara. Namun masih banyak profesi lain nan dapat diperkenalkan saja umum mudo.
3: Jadi kalau kita bicara dengan anak-anak itu, kita memang harus mulai dari membangun mimpi. Kalau dia punya mimpi yang besar, punya mimpi yang tinggi, dia akan berupaya melewati proses-proses yang harus dia lewati sehingga dia bisa mencapai mimpi itu gitu. Dimana kita ke sekolah itu memang utamakan itu yang marginal, tidak tergantung dengan kondisinya bagaimana saat ini, tapi dia punya mimpi yang tinggi, setelah itu dia akan berupaya.
0: Rika menjelaskan, mempelai cakrawala cito-cito anak dapat menjadi langkah pertama dalam membangun motivasi jo semangat untuk beraja. Jo mempunyai cita-cita nan tinggi, anak-anak diharapkan didorong untuk melalui berbagai proses supaya mencapai tujuannya. Indak peduli kondisi lingkungan atau latar belakang dari keluarga. Dusana pandangan sakitu dulu kabar barito pagi hari kini go biswa kito baswa balik jo kapan lain pulau pada wakatu nan samo. Ambo nama bok kangkaba amna ulfa gasali mengucapkan terima kasih selamat pagi.
4: Kato surang dibulati nan mana kato saio kok singke uleh maule senteang bilai mambilai. Sakitu dulu kaba saling kanagari hari kini. Bisua baso mamalia jokaba nan lain pulo.

0: hatiku.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Ari Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini, berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya, karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya, Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast.

kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya so-so lah, Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya, dan untuk runner up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk, mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Prom PRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Pandaga, mari kita ke informasi Mas dari rri.co.id. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk memperkuat surveillance guna cegah penularan virus zoonosis. Beliau menekankan pentingnya kesiapan layanan kesehatan daerah dalam mendeteksi berbagai kasus penyakit. Puan menyatakan pemantauan kesehatan harus tarui ditingkatkan secara intensif. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi temuan kasus hantavirus. Dan hantavirus menjadi perhatian sesudah ditemukan pada penumpang kapal pesiar di wilayah perairan Samudra Atlantik. Dan penyakit ko merupakan kelompok virus dan umumnya dibau di hewan pengerat sarupo tikus dan celurut. Kementerian Kesehatan mengungkapkan ada 23 kasus dan tersebar pada 9 provinsi di Indonesia. Varian Andes virus dan diketahui dapat menular antar manusia dalam kondisi tertentu. Puan Jo mengatakan penyakit berbasis lingkungan kerap muncul pada daerah dengan kapasitas layanan kesehatan rendah. Beliau meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kasus yang alam muncul. Menurut Puan, kesiapan fasilitas kesehatan jo tenaga medis hingga tingkat daerah pun perlu dipakue. Beliau juga menyoroti pentingnya deteksi dini serta pelaporan capek dalam sistem kesehatan nasional. Perlindungan masyarakat pada wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi diminta untuk menjadi perhatian pemerintah. Dan negara pun perlu hadir sejak awal munculnya ancaman kesehatan.

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang mambil pitih? Kapai beli baju,
1: Ih, mangalo panik-panik kabang tuh Ian. Hah, zaman kini ku orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tuh do Dian.
0: Atuh?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mai.
1: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Banyak orang menyukai musik karena musik dapat memberikan manfaat kesehatan pada jiwa dan raga manusia. Sebagai bahasa universal, musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh, baik secara fisik maupun mental. Musik memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, sehingga tidak hanya sebuah hiburan saja. Salah satunya adalah dengan mendengarkan musik, tubuh bisa lebih rileks dan merasa lebih bahagia.
4: Ma, ada batu.
5: Ih, gak usah kau peduliin nak, kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
6: Tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
5: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
6: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
5: Ya, sebentar aja.
6: Gak usah, biarin aja.
5: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
4: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
7: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat PR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sarapan Anda berikut itu ke informasi masih dari rri.co.id. Kementerian HAM menyerahkan draft Rencana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM kepada Presiden Prabowo pada Juni atau Juli 2026. Saat kini draft RUU Tasabuy memasuki tahap uji publik dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sipil, lembaga negara, hingga komunitas HAM. Dan menurut Pigai, revisi Undang-Undang HAM itu dirancang menjadi payung gadang perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Beliau menyebutkan proses uji publik dilakukan sebagai bentuk kontrol publik supaya regulasi dan dihasilkan batu-batu berkualitas dan diterima masyarakat luwe. Undang-undang ko adalah undang-undang memayungi seluruh aspek hak asasi manusia di Indonesia. Tahap selanjutnya sebagai bagian dari kontrol publik supaya hasil yang dihadirkan nantinya benar-benar berkualitas. Pemerintah melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang HAM bersama komunitas media sebelum meminta persetujuan kementerian jo lembaga terkait. Sesudah itu draft revisi dibawa ke Kementerian Hukum untuk menjalani proses harmonisasi aturan yang lebih lanjut. Pigai memastikan mayoritas masukan dalam uji publik revisi Undang-Undang HAM bersifat konstruktif dan dapat diterima pemerintah. Masukan tersebut dinilai memperkuat peran Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional dalam perlindungan serta pengawasan HAM Indonesia.

0: Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sana Pananga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tarui mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik melalui peluncuran program QSK Samsat. Inovasi Tasawi dihadirkan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan. Kepala UPTD PPD Samsat Padang Dev Rizal mengatakan program QSK menjadi terobosan baru dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan dirancang supaya masyarakat dapat mengakses layanan secara mandiri tanpa harus melalui antrian panjang di kantor Samsat. Menurutnya kehadiran perangkat layanan mandiri Tasabuy Jo menandoi Sumatera Barat sebagai provinsi pertama di Pulau Sumatera dan menghadirkan layanan Samsat berbasis QSK digital. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tarui mempercepat pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di berbagai wilayah. Hingga saat kini pembangunan fisik gerai koperasi Tasabuy Tarui berjalan sebagai bagian dari program nasional penguatan ekonomi masyarakat desa. Kepala Dinas Koperasi UKM Jo Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Alfiandri mengatakan Dharmasraya menjadi salah satu daerah tak capek di Sumatera Barat dalam merealisasikan program KDMP. Beliau menyebutkan daerah ko kini berada di posisi kedua tak capek di Sumbar dalam pembangunan KDMP dan saat kini ko tadape 52 KDMP dan alat tambahan tua di Dharmasraya. Dari jumlah Tasabuy, sabanya 28 gerai sadang dalam tahap pembangunan fisik dan Tarui dikebut penyelesaiannya supaya segera dapat dimanfaatkan di masyarakat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolda Sumatera Barat beserta staf dan jajaran mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pulau desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai.

0: Eh, jam 9. Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas sudah telat.
1: Rifki,
0: kemana?
1: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
2: Habis ngampus, Rif. Eh, tumben rajin.
0: Iyalah.
2: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
2: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
2: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
2: Mantap.
3: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan, berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Menteri Pemberdayaan Perempuan Jawa Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendorong penguatan literasi digital untuk perempuan saat kini kok. Dan Halko sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan keluarga di era digital. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam membimbing keluarga, khususnya anak-anak, supaya mampu memanfaatkan ruang digital secara positif dan aman. Dan pernyataan tersebut disampaikan saat membuka rapat Rapat Kerajaan Nasional Aliansi Perempuan Peduli Indonesia dan mengangkat tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga dan bangsa di era digital. Arifah menilai perempuan merupakan pilar penting dalam keluarga, pembangunan masyarakat sekaligus agen perubahan sosial. Nah, karena itu peningkatan kapasitas dan resiliensi digital dinilai penting untuk membantu perempuan menyaring informasi serta melindungi diri dan juga keluarga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Jawa Perlindungan Anak Republik Indonesia telah menjalankan berbagai program peningkatan literasi digital bagi perempuan dan ibu rumah tangga. Selain itu, Kementerian Jawa mendorong partisipasi perempuan di bidang STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics, dan di bidang perlindungan Kementerian PPPA turut melakukan advokasi kebijakan digital berperspektif gender. Sarato kampanye pencegahan kekerasan berbasis gender online KBGO.

0: Ketika mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, terkadang memang terjadi hal-hal yang tidak diduga seperti kecelakaan lalu lintas. Peristiwa ini bisa terjadi dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mampu menelan korban manusia maupun kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, di mana disebutkan bahwa jenis kecelakaan ini terbagi menjadi tiga, yakni kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah keadaan di mana mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan dan atau barang yang ada. Sementara itu, dikategorikan kecelakaan lalu lintas sedang ketika menyebabkan luka ringan pada pengguna jalan yang terlibat, serta kerusakan kendaraan dan atau barang. Sebuah kecelakaan baru disebut kecelakaan lalu lintas berat ketika tidak hanya menyebabkan kerugian materi saja, namun juga mengakibatkan korban baik itu mengalami luka berat hingga meninggal dunia. Sementara jika ditilik berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat dalam sebuah peristiwa kecelakaan, maka akan dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Sesuai dengan namanya, kecelakaan tunggal hanya melibatkan seorang pengendara saja, sedangkan kecelakaan ganda adalah kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan.
1: Si Upi Anini belum datang juga. Sudah terlambat Onde pergi barale.
2: Onde mandi. Onde kok cantik bana Onde terlihat hari ini.
3: Wow.
2: Rancak bana wajah Onde mah.
1: Oh iyalah, Onde kan mau barale. Harus cantik, cetar, dan membahana.
2: Onde dek lai Onde mah. Baju Onde ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih Onde?
1: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
2: Oh, begitu, One. Upi mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
1: Bagus itu, Pia. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
3: Oh, no.
1: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
2: Iya, tenang aja, Nek. Besok Upi pakai baju kurung One itu.
1: Hah? Baju kurung One lo nan kadi pakai? Enggak ada. Beli surang.
2: Ih, pelit.
4: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
5: Akhirnya sampai juga.
4: Parkirnya langsung ya, Kak?
5: Oh, iya, Kak.
4: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
5: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
4: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
5: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
4: Anu kak, janganlah kak.
5: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
6: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Padang masih informasi dari RRI.co.id. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menekankan pentingnya penguatan pendidikan anti korupsi sejak usia dini. Iko sebagai bagian dari upaya membangun karakter jo integritas generasi muda. Menurutnya langkah preventif melalui pendidikan menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan pernyataan Tasawi disampaikan dalam peluncuran buku Panduan Jo Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi 2026 di Gedung Sasana Bakti Praja Kemendagri. Dan Wiyagus menilai penegakan hukum sajo alun cukui apabila tidak diiringi pembentukan karakter jo budaya integritas di masyarakat. Dan karena itu pendidikan anti korupsi dinilai paralu dipakui melalui pendekatan preventif jo edukatif. Jadi korupsi kok indak hanya persoalan hukum, tapi juga berkaitan dengan pembentukan karakter dan integritas. Beliau menambahkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kemudian disiplin itu perlu ditanamkan sejak usia dini, termasuk pada jenjang PAUD, jo sekolah dasar. Menurutnya penguatan pendidikan anti korupsi diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki integritas dan kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan nan barasia.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Langi dipijak di sinan langi dijunjung. Bumi melambangkan tampe kita bapijak, tampe mencari kehidupan. Sedangkan langi adalah lambang dari nilai-nilai luhur. Segala aturan jo norma nan menaungi idui kita. Makna mendalam dari pepatah ko, mengajan kita untuk menghormati jo mematuhi tatanan sosial. Serato kearifan lokal dimanapun kita barado. Kita indak boleh memasukkan langi kita surang di atas bumi orang lain. Iko adalah pelajaran tentang adaptasi jo toleransi. Sarupo parantau Minangkabau nela sukses babau di babagai balahan dunia. Parantau Minangkabau bakarya, badagang, tanpa kehilangan jati diri. Tapi tetap menghormati tata krama jo budaya satampe. Tahu bilo wakatu membawa tradisi luhur, serato bilo wakatunya menundukkan kapalo pada aturan ditampe manompak. Papatako indak tantang kehilangan identitas. Iko adalah pelajaran kepandaian batahan hidui, serato toleransi, sehingga menjadi individu nan baetika.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe bakso ya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di Sono Pandaga, ribuan keluarga di Kabupaten Solo mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial Bansos. Pengunduran diri warga di Mukasui dilakukan secara sukarela karena dinilai ala mampu secara ekonomi. Wakil Bupati Kabupaten Solo, Chandra, mengatakan lebih dari 1.300 warga secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan karena merasa ala mampu secara ekonomi. Menariknya, data warga di Mukasui diperoleh sesudah pemerintah Kabupaten Solo melakukan langkah transparansi melalui program labelisasi rumah penerima bantuan sosial. Chandra menyampaikan sinkronisasi jo pemutakhiran data merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh program bantuan pemerintah bantuan-bantuan diterima masyarakat dan berhak. Kebijakan tersebut dilakukan supaya masyarakat dapat mengetahui secara terbuka siapa saja penerima bantuan dari pemerintah. Informasi selanjutnya, jalur Padang Basi Jositin Jaulawi kembali menjadi sorotan warga menyusul terjadinya kecelakaan beruntun pada minggu lalu. Salah seorang pendengar RRI Padang, John, melaporkan kondisi tersebut melalui program Halo RRI dan meminta aparat kepolisian serta petugas lalu lintas untuk lebih aktif bajago di lokasi tersebut. Menurut John, keberadaan petugas di pos-pos lalu lintas sangat penting untuk mencegah kecelakaan sama loncat korban jiwa. Beliau menilai pengawasan di lapangan masih alun maksimal, meski sebelumnya ala ado informasi bahwasanya petugas bersiaga di titik-titik rawan. Menanggapi laporan tersebut, Kasubag TUUPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Padang, Ana Nadia Abrar, menyebutkan masih ditemukannya kendaraan jo ujikir mati dan tetap nekat beroperasi di jalan raya menjadi salah satu faktor pemicu kecelakaan. Abrar mengingatkan kendaraan umum wajib menjalani uji berkala setiap 6 bulan sekali. Namun kenyataannya masih banyak kendaraan dan indak memperpanjang maso uji kirnyo sehingga habis maso berlaku.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.
1: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
2: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
1: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
2: Kenapa dengernya di radio tape sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
1: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
2: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

Ruang PR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Padang, masih informasi dari rri.co.id. NPC Indonesia mengapresiasi program pelatihan penggerak olahraga disabilitas guna mendukung potensi atlet daerah secara nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menyelenggarakan kegiatan Tasabuhi guna meningkatkan kualitas pembinaan pada tingkat lokal. Acara ko mengundang ratusan peserta tapinia dari berbagai wilayah guna mengikuti bimbingan teknis secara intensif. Lokasi pelaksanaan Barado di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia, Saratos, sebuah hotel Tanamu di kawasan Solo. Para penggerak Tasabuhi berasal dari 29 provinsi berbeda dan dididik untuk mendeteksi potensi atlet daerah. Seluruh pelatih mendapatkan materi beragam dari para pakar selama proses bimbingan teknis berlangsung. Ketua Umum Nasional Paralimpik Komite Indonesia, Seni Murbun, mengatakan bahasanya beliau memuji atas inisiasi program pelatihan Tasabuhi dan dinilai langkah ko sangat penting demi menunjang kemajuan ekosistem olahraga nasional bagi kaum difabel. Dan beliau juga berharap para peserta mampu magi kontribusi nyato sesudah kembali ke wilayah masing-masing nantinya dan menegaskan masih banyak anak disabilitas yang memiliki bakat besar namun alun mandape ruang yang tape. Oke, Rusana Pandanga, informasi ko selengkapnya bisa Rusana Pandanga baca melalui situs kbrnrri.co.id.

ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwu Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah, tergantung petak sawah yang tersedia. Sile lainnya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile lainnya merupakan modifikasi dari sile Tuwu Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile lainnya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile lainnya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa, Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional. bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: kita dengar.
1: Hah? Itu suara apa, Kek?
0: Kamu belum pernah dengar? Itu kan musik tradisi kita.
1: Di sekolah nggak pernah diajarin, Kek. Di HP juga nggak pernah lihat.
0: Dulu kami belajar dari orang tua. Main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
1: Kalau sekarang, Kek, siapa yang ngajarin?
0: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.
1: Kalau gitu, Kek, ajarin aku ya.
0: Dengan senang hati kakek akan mengajarkan, biar budaya kita tetap hidup.
2: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau menjaga. Pro 4 RRI Padang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dusun Padangang Perumda Padang Sejahtera Mandiri PSM Kota Padang mengakui masih adanya bus Trans Padang dan tidak berhenti di halte resmi. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena menyulitkan penumpang khususnya di kawasan Andale. Bus Rial, warga Padang mengatakan pelayanan bus Trans Padang Koridor A6 dan dinilai tidak sesuai aturan. Beliau mengatakan seluruh bus di koridor Tasabui tidak berhenti di halte Dake Puskesmas Andale. Menanggapi hal Tasabui, Direktur Utama Perumda PSM Alvino Marta mengatakan pihaknya menerima berbagai laporan terkait pelayanan Trans Padang. Salah satunya bus koridor A6 dan disabui acok melewati halte tanpa berhenti. Alvino menjelaskan pihaknya telah mengajukan sanksi kepada awak bus dan melanggar aturan pelayanan. Namun evaluasi masih terus dilakukan supaya pelanggaran tidak kembali terjadi. Informasi selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang kembali menggencarkan razia ketertiban umum di lokasi rawan pelanggaran pada malam hari. Hasilnya belasan anak muda diamankan patugeh dari penginapan hingga kawasan Jalan Protokol Kecamatan Padang Utara, jo Kecamatan Padang Barat. Kasih Operasional Jo Pengendalian Satpol PP Kota Padang, Harfi Dasnur mengatakan, dalam razia yang digelar Tasabui, pihaknya mengamankan 3 balai anak muda. Ampe pasangan diamankan dari penginapan, suantara 5 padusi lainnya terjaring saat berkeliaran hingga larut malam di kawasan Katib Sulaiman. Harfi menyampaikan patugeh magia sanksi berupa pendataan jo pembinaan kepada seluruh pelanggar nan terjaring razia. Khusus pasangan dan indak suami istri dilakukan pemeriksaan kesehatan, sedangkan anak muda nan kedapatan berkeliaran hingga dini hari diagia pembinaan syarat atau dipanggil pihak keluarganya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: ada. Ku ada cek dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iroh balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.

0: www.bi.go.id.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Kue sapi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging, tapi malah plastik?
0: Enggak sih, aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayak cukup deh.
1: Biar laut juga gak seenaknya sama kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro MPR ini Padang, suara budaya Sumatera Barat. Secara pandangan, kini kita ada di informasi Lama Taraso, yakni informasi kuliner untuk Nusana Pandangan yang Iko kulinernya dari Sumatera Selatan. Sebuah jajanan tradisional namanya kue 8 jam dan juga maksuba pesona duo manis dari Sriwijaya. Nah, Palembang merupakan kota yang memegang teguh kejayaan Sriwijaya. Indahnya terkenal jo jembatan Ampera dan jo empe-empe. Tapi lebih dari itu menyimpan harta karun kuliner yang kayo rayo, terutama dalam sajian manihnya. Nah, di antara permata-permata tasabuhi ada duo namu dan bersinar terang, yakni kue 8 jam, kue 8 jam ya, dan jo maksuba. Keduanya indah sekedar sajian biasa. Melalui narasi raso, warisan budaya dan juga simbol kemewahan nan diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan dipicayu ala menghiasi meja-meja rajo dan para bangsawan. Mencicipi kue 8 jam dan maksuba berarti kita merasakan keunikan dan pesona dari kue basah yang memakan waktu dan kesabaran dalam proses pengolahannya, namun menjanjikan pengalaman raso nan indak talupokan. Sejauh ko alunado bukti ilmiah ba'a kue yang acuk menjadi simbol kemakmuran lahir di Nusantara. Namun menurut pengakuan warga setampe dan berbagai sumber, kue dugaan bahasanya kue 8 jam adalah makanan kaum para bangsawan. Lantaran bahan-bahan dasarnya serupa mentega, talua, susu, vanili adalah bahan-bahan makanan dan mudah dijangkau untuk masyarakat kelas atas. Talabia dibutuhkan paling indah 20 butir talua dalam membuat kue tasabuhi. Wajar kalau masyarakat menengah ke bawah lebih memilih menjadikan talua sebagai lauk ketimbang kue. Raso legit dan gurih dan julumer di dalam mulut dari kue 8 jam adalah buah dari kesabaran ketika membuat. Filosofi nan tersimpan di balik manisnya kerajo kare proses pembuatan kueko mengacu pada cara hidup manusia. Jadi dalam 24 jam sehari, idealnya mengalokasikan masing-masing 8 jam untuk 3 pilar utama kehidupan. 8 jam untuk bakarajo dan berkarya, 8 jam untuk beristirahat dan memuliakan diri, 8 jam untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebuah pahingai manis dan syarat makna dari sepotong kue. Kalau terburu-buru dan mengukusnya kurang dari 8 jam yang krusial, kueko akan kehilangan esensi. Cita rasa tak maksimal, tekstur lembek, dan pori-porinya indak tak bantu sempurna. Sebuah pelajaran manis tentang pentingnya menjalani satiok tahapan proses jo panuah kesadaran. Dan juga banyak tafsiran dari masyarakat setampe basonyo angko 8 merujuk pada jumlah bahu yang kamausuang keranda kita saat tiba wakatunyo kembali kasang pencipta.

0: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
1: Eh, apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
0: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadiah namanya.
1: Hah? Masa? Sini-sini, biar aku cobain.
0: Gimana?
1: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
0: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat, asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap, ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
1: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
0: Ya elah, kumat lagi dia.
2: Dulu saya sering khawatir lihat anak-anak sekolah cuma jajan sembarangan. Tapi sekarang hati tenang melihat piring mereka penuh dengan nasi, lauk, sayur, dan susu. Kesehatan adalah kunci prestasi. Melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak sekolah di seluruh pelosok negeri mendapatkan nutrisi terbaik. Bukan sekedar kenyang, tapi membangun kecerdasan dan fisik yang kuat. Karena anak-anak kita adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita dukung anak-anak kita tumbuh sehat dan hebat.
3: Yeay! Alhamdulillah dapat gaji pertama.
4: Ih, traktir dong.
3: Jangan dulu dong. Masih gaji pertama nih, sister.
4: Terus uangnya mau diapain? Mau ditabungin?
3: Iya, aku pengennya gitu. Tapi bingung nih, mau nabung di mana? Pengennya yang setoran awalnya rendah, secara masih gaji pertama.
4: Nah, nabung di tabungan si Koci cari Abang Nagari aja. Setoran awalnya rendah, terus ATM tabungan si Koci bisa transaksi di seluruh ATM bersama atau ATM Prima. Maksimal transaksi bulanannya cuma 2.500 dari bagi hasil. Dan ada rezeki umrohnya juga.
3: Wah, kayaknya pas banget tuh nabung di tabungan si Koci cari Abang Nagari. Ya udah, aku pergi dulu ya. Dah.
4: Loh, mau kemana?
3: Mau bikin tabungan si Koci Syariah Bank Nagari.
5: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
6: Tidak semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana pandangnya masih di Lamataraso dan kuliner barikuinyo berasal dari Maluku. Namanya ikan asar. Salah satu oleh-oleh kuliner khas Ambon dikenal sebagai kuliner tradisional ikan asar. Nah, nama asar adalah sebutan lain dari asok atau asap dan menjadi caro ikan ko dimatangkan. Ikan asar adalah namo dan samo jo ikan sejenis nantara pek di Jayapura. Asar itu artinya ikan tahan dari asar atau waktu sholat sampai ke asar lagi. Jadi dari asar ke asar itu ikannya tahan seharian 24 jam ya. Ikan tuh dan ya dijalankan asal-muasal perubahan ikan asap menjadi asar. Nah, ini beberapa sumber lainnya justru menyebutkan alasan dan labia masuk akal terkait penggunaan atau pergeseran pelafalan bahasa di mana beberapa wilayah Indonesia Timur menyebut asap jo asar. Kemudian makananku adalah makanan yang sangat populer baik di Ambon, Maluku, kalua wilayah Maluku, bahkan dikenal hingga negara Eropa serupa Belanda. Banyak yang memuji kenikmatan dan juga cita rasanya nan unik. Ikan ko tahan lama, jadi banyak yang suka dijadikan untuk oleh-oleh. Nah, dan juga di sana pandangnya, bahkan karena itu tinggi minat pembeli, pemerintah Indonesia pun sampai membuat sebuah pusat penjualan ikan asar di wilayah Galala, kira-kira 5 km dari pusat kota Ambon. Harga jual ikan asar pun cukup beraneka ragam, tergantung besar dan jenis ikannya. Oke, rasanya pandangan itu tadi ikan asar dari Maluku, Ambon. Baiklah kita kembali lainnya, tetap bersama Prampe, RRI Padang.

Di Sono Padangan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan dampak lingkungan saat pelaksanaan kurban Idul Adha. Langkah tersebut penting guna mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah kurban dan penggunaan plastik sekali pakai. Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi Jual Kemitraan Lingkungan DLH Kota Padang, Fuad Sukri, mengatakan terdapat dua dampak utama kurban terhadap lingkungan. Dampak tersebut yakni penggunaan plastik kemasan sekali pakai, serta limbah darah dan sisa bagian hewan kurban dan indak tak pakai.

0: Dan kondisi tasabuh ijo dipengaruhi manekeknya harga plastik di pasaran dunia karena masyarakat masyarakat diharapkan mulai mencari alternatif pengganti plastik sekali pakai dalam pembagian daging hewan kurban. Warga ataupun panitia masjid dianjurkan menggunakan wadah yang dapat dipakai ulang. Informasi selanjutnya, Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat didorong supaya bekerja sama dengan pihak terkait bagi pelatihan meningkatkan kemampuan juru sembelih hewan kurban. Ketua DMI Sumatera Barat Profesor Ganefri mengungkapkan baru tahun lalu Basamu Lembaga Halal Universitas Negeri Padang telah menggelar pelatihan juru sembelih hewan kurban. Pelatihan di Mukasi dinilai penting karena banyak proses penyembelihan hewan kurban dilakukan secara otodidak dan diwariskan turun-temurun tanpa pembekalan dan memadai. Ganefri mengimbau pengurus DMI di kabupaten dan kota untuk bekerja sama jol lembaga halal ataupun pemerintah setempat guna melaksanakan pelatihan sarupo jelang Idul Adha. Pelatihan mencakup berbagai materi mulai dari dasar hukum dan syariat kurban, kemudian ketentuan hewan kurban, tata cara penyembelihan hingga adab dalam penyembelihan hewan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa. Tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu

Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember.

0: Tradisi Malongge berasal dari Koto Malintang di dekat Danau Maninjau, Kabupaten Agam. Malongge adalah tradisi memburu durian. Warga yang tidak mempunyai kebun durian dapat mengambil durian jatuh pada waktu yang telah ditentukan. Warga dapat mengambil durian jatuh dari kebun mana saja untuk dimakan bersama keluarga antara pukul 4 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Dan jika berlebih dapat dijual, namun durian tersebut tidak boleh dipetik dari pohonnya. Jika waktu sudah menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, maka warga harus segera menghentikan kegiatan mengambil durian jatuh tersebut. Orang yang dituakan akan mengingatkan bahwa waktu Malongge telah selesai. Aturan bagi pemilik kebun durian, mereka tidak diperkenankan memetik durian dari kebun sendiri. Pemilik yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan sanksi dari masyarakat, ninik mama, dan kepala adat dengan cara mematikan pohon durian. Kulit pohon durian dikuliti sehingga pohon durian mati. Selain itu, pemilik pohon durian tidak diperbolehkan menebang pohon durian. Jika menebang pohon durian, pemiliknya akan mendapatkan sanksi. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pohon durian di nagari tersebut semakin bertambah.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

from PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Desana Pandanga, barikui kita ke informasi UMKM untuk Desana Pandanga tentang yang Ceko adalah tentang tips ya, Mbak mengembangkan coffee shop. Nah, salah satu UMKM yang termasuk berkembang di Sumatera Barat atau di Kota Padang khususnya. Jadi mengembangkan coffee shop di tahun 2026 kok tidak lagi sekedar soal rasa kopi dan lama, tapi soal pengalaman atau experience, syarat atau koneksi. Di wilayah Sumatera Barat sendiri persaingan kopi ala sangat ketat, dari skala street coffee hingga specialty cafe. Dan ada beberapa tips strategis untuk mengembangkan coffee shop supaya tetap relevan dan juga menguntungkan. Nah, yang tips pertama adalah pertajam unique selling point atau USP. Iko menjadi salah satu jadilah salah satunya atau jadi satu-satunya Mbak itu di sana pandangnya. Seperti signature drink, menciptakan satu menu yang tidak ada di tempat lain. Memanfaatkan kekayaan lokal Sumatera Barat serupa coffee mocktail dengan campuran asam kandis atau sirup pinang yang segar. Itu cara pertamanya. Kemudian juga ada konsep ruang tersendiri. Ya, mungkin sebagusnya work friendly, seperti banyak colokan dan wifi-nya kencang. Walaupun memang di beberapa kafe, kebanyakan di Kota Padang pun itu banyak colokan wifi-nya kencang ya. Tapi mungkin indak kasadonyo. Atau chill friendly, estetik untuk konten media sosial. Jadi harus jaleh arahnya di sana pandangnya. Artinya memang ada konsep tersendiri untuk itu. Jadi bukan coffee shop yang biasa saja, yang B aja. Bantu itulah. Kemudian yang kedua, optimasi operasional digitalnya di tahun 2026. Kemudahan adalah segalanya, seperti sistem loyalitas digital. Tinggalkan kartu stempel fisik, gunakan sistem berbasis nomor telepon atau aplikasi yang otomatis magia poin atau diskon sesudah pembelian tertentu. Kemudian juga omni channel, pastikan kopi kita bisa dipesan lewat aplikasi ojek online dan optimalkan profil Google Maps. Dan harus dibalik setiap ulasan baik atau buruk dengan ramah. Tips berikutnya adalah memaksimalkan experience dan juga komunitas. Misalnya ada yang datang ke kedai kopi untuk mencari interaksi. Nah, seperti workshop atau event. Sekali ada cupping session singkat, kelas seduh manual atau live music akustik di akhir pekan untuk membangun komunitas loyal. Dan barista sebagai brand ambassador. Barista yang ramah dan edukatif, indah menggurui adalah aset terbaik. Jadi barista Sabui adalah wajah dari kedai kopi kita. Nusana Pandangas, tips berikutnya, beko kita cerita balik sesudah yang berikut itu. Tetap bersama perampe RRI Padang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut, bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

from PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Pandangan masih di informasi UMKM untuk Dusana Pandangan, dan kita lanjutkan balik tips mengembangkan coffee shop ya. Tips berikutnya adalah tentang strategi pemasaran dan juga branding. Jadi bisa memanfaatkan media sosial, kemudian ada program loyalitas dan menentukan positioning. Kemudian juga manajemen operasional dan SDM-nya harus bagus. Investasi pada karyawan, memberikan pelatihan berskala kepada barista mengenai ilmu kopi dan juga layanan pelanggan. Kemudian pengelolaan keuangan, pantau arus kas secara rinci, termasuk biaya operasional untuk memastikan keuntungan. Evaluasi juga SOP-nya, tinjau balik standar operasional secara berkala untuk efisiensi dan lebih baik. Dan yang terakhir adalah ekspansi bisnis untuk jaringan atau kemitraan. Kalau bisnis ala stabil, pertimbangkan untuk membuka cabang baru atau sistem kemitraan. Tapi harus perlu diingat, membuka cabang baru itu indak gampang. Jadi pada batu-batu bisnis kita di sampai pertama itu batu-batu harus stabil, keuntungannya stabil dan berlebih. Baik itu di sana. Kemudian ada kolaborasi bekerja sama juga komunitas lokal atau influencer untuk mempalui jangkauan pasar. Oke, itu tadi Dusana Pandanga, tips untuk Dusana Pandanga mengembangkan atau tips mengembangkan coffee shop ya. Apalagi untuk di Kota Padang atau Sumatera Barat, coffee shop kok sangat-sangat berkembang untuk saat kini, kok sangat-sangat dilirik. Oke, beko kita ke itu otomatis informasi tadi, informasi terakhir untuk siang hari kini kok Dusana Pandanga. Dan beko pada jam 2 balik hingga 8 balik Dusana Pandanga di Kawani de Oktaviandi. Oke, tetap bersama Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Maraba Sakile, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dusana Padang Gerakan Sosial Pendidikan Kelas Inspirasi Padang Taruih berupaya memperluai cakrawala cita-cita pelajar sekolah dasar atau SD. Halim Kaswi memperkenalkan berbagai profesi secara langsung lewat keberadaan relawan profesional. Relawan Kelas Inspirasi Padang, Rika Yulia Mangatokan Kelas Inspirasi melibatkan profesional dari berbagai latar belakang dan sadio meluangkan waktu untuk baca sehari di SD. Mereka memperkenalkan profesi masing-masing anak untuk memiliki gambaran lebih luas tentang pilihan cito-cito di masa depan. Sabar dengan memiliki mimpinan tinggi, anak-anak diharapkan terdorong untuk melalui berbagai proses demi mencapai tujuan mereka tanpa terhalang kondisi lingkungan ataupun latar belakang keluarga. Beralih ke kabar dan K2 momen libur panjang akhir pekan di bulan Mei 2026 membawa berkah untuk pelaku usaha wisata di kawasan Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan. Tingkat kunjungan wisatawan meningkat hingga 40% dibandingkan hari biasa, bahkan pemesanan paket wisata alah ado hingga Juni mendatang. Owner Mandeh Wisland Tour Octavino KRRI mengatakan peningkatan jumlah wisatawan ke mulai terasa sejak awal Mei karena tapek jo libur panjang akhir pekan. Selain itu pemesanan perjalanan wisata untuk bulan Juni itu pun rami karena menyambut musim libur sekolah.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Padang Surau Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dusana Kasadonyo. Sarang bana hari boleh balik mawankan Dusana Kasadonyo di hari ko hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Disiko akan mengawankan sampai jam 6 sore. Lagu-lagu nan rancak, informasi menarik serta program spesial akan kita hadirkan untuk mengawankan Dusana Padang di hari ko. Jadi awak ke lagu dulu, tapi informasi beku di jam 28 balik kita kemenangkan azan zuhur untuk warga Padang dan sekitarnya. Kini kita enjoy liat samo lagu dari Dona Almira Dusana Padangnya, spesial untuk Kasadonyo masih Basau Perempat RR Padang. Kita simak Putih Tali Pengabe, Dona Almira.

Satu kebanggaan bagi Indonesia karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia yang beroperasi lebih dari satu abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini, seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batubara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batubara.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: 4 RRI Padang.

Perempat Tirai Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat pagi, lagu dari Boy Sandi, Menangis di Udara, spesial untuk Dusun Angkas Sedonyo. Dan kini mungkin sedang menikmati makan siang karena tape Jawa Katun tua istirahat dari Bakarjo, dan sehari-hari mungkin sedang sibuk jo tugas-tugas nan lain. Selamat siang Kas Sedonyo. Dan kini kalau jam 2 balik lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Biko informasinya di jam 3 balik kita akan bergabung jo perempat RRI Jakarta dan RRI Sungai Liat kolaborasi dalam program Suara Budaya Nusantara. Temanya akan menyajikan tentang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi. Dan Beko ado narasumber kita dari RRI Sungai Liat, Dr. Andes Ahmad Elvian, DP MPX, seorang sejarawan budayawan Bangka Belitung. Sampai jam 2 siang, Beko, habis itu baru lari baliak-baliak mawankan usaha perangga di jam 2 siang di program Barikwiknyo. Masih ado, cik lagu nak bisa kita nikmati di usaha perangga di siang hari ko, tetap ada nanangik bana ko. Tapi mudah-mudahan usaha perangga masih sumbang aik menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan baliak setelah makan siang Beko. Di kita dengarkan lagu terakhir di program Sajam Menengah Musik dari Nobel, judulnya Bebaliak Katapian. Tapas 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: RRT jam 13.
1: Abang Pok, kepedulian terhadap persoalan sampah ternyata mampu melahirkan kreativitas dan peluang ekonomi. Hal ini yang dilakukan warga RW 12 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan menyulap barang bekas menjadi aneka kerajinan tangan bernilai jual tinggi. Berbagai produk kreativitas dihasilkan warga, mulai dari tas, dompet, tempat tisu, hingga aksesoris berbahan dasar limbah rumah tangga seperti bungkus kopi, kemasan minuman, hingga bungkus sabun. Tak hanya itu, warga juga memproduksi busana ekoprint bermotif dedaunan menggunakan teknik kukus alami. Aktivitas tersebut dipusatkan di dua rumah warga yang menjadi lokasi kegiatan usaha, peningkatan pendapatan keluarga, dan sanggar belajar rumah terampil Hasanah Center yang dipimpin Siti Munawaro. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pengosongan Balai Pemda Pemuda Surabaya menuai protes dari kalangan seniman. Maestro senior Meimura menilai kebijakan tersebut tidak sekedar persoalan administratif, melainkan menyangkut sejarah panjang dan ekosistem kebudayaan di Kota Pahlawan. Menurutnya, Balai Pemuda bukan hanya gedung, tapi juga ruang hidup yang telah menjadi bagian dari perjalanan seninya sejak muda. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Pro4 Jakarta di siaran budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini, di hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya, Abang Po, pendengar Pro4 yang di luar Jakarta, yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya, Abang Po, pendengar Pro4 ya. Sampai kita kelengan tadi. Ngelekap abis itu kelengan deh. Mudah-mudahan kalau Bang Po sehat abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual Arenet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Pro4 masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat nih, Abang Po. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Alhamdulillah, siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang temanya?
2: Ya, kita bicara soal kebudayaan, budaya era, harus globalisasi saat ini.
1: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya. Wah, kenapa itu? Double suaranya. Siap. Jadi, memang ya kita perlu terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya, era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
2: Kebetulan.
1: Ya? Sudah. Bang, punten, mohon maaf nih. Izin. Ya. Suaranya double nih gitu ya, suaranya ngang begitu.
2: Gimana nih, kawan?
1: Ya. Udah aman. Itulah ya, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga dinamika suara budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya. Dan sudah ada narasumber ya, siapa sih Bang di sono Bang?
2: Ya, ini seorang budayawan, sejarawan, ya, penerima anugerah maestro juga ya, dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
1: Oh, oke. Okay. Ya, Assalamualaikum, kita. Selamat siang Bapak. Iya, ya, suaranya jauh okay. Ya, Bapak jauh ya. Suara ya. Masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
2: coba lagi nih. Assalamualaikum.
1: Nah, ini kita ada kedengeran.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, siap. Selamat siang. Sehat ya, Pak ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, siap deh. Bang Wadasora dan juga Pak Ahmad Elvian, ya, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai. Nanti abis itu kita istirahat sebentar ya, Bang Wadasona, dengan lagu yang kita putarkan dari Pro4 Jakarta. Monggo, silakan.
2: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta, juga rekan-rekan. Baik, Datuk Ahmad Elvian, apa kabar nih, Datuk? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya, Datuk?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Wah, ini dari Pangkal Pinang, ke ya. Sungai Liat. Sungai Liat. Ya, kayak pantun saya. Ya, Datuk, tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini, begitu ya. Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, Datuk ya.
3: Betul.
2: Nah, kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa sedikit digambarkan nggak, Datuk, seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Datuk sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan, Datuk.
3: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya, kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan ya, jebakan-jebakan globalisasi.
2: Oh, jebakan.
3: Ya, jebakan-jebakan.
2: Jadinya terjebak.
3: Ya, terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi kan, dengan artificial intelligence-nya kan.
2: AI, ya.
3: Nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan. Ya, stagnan, tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
2: Ya.
3: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka
2: serap
3: ya. Kan kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan ke media-media sosial. Nah, kadang-kadang materinya keliru, salah. Okay. Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan diri dengan baik.
2: Yeah.
3: Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru, kemudian diserap, kemudian diunggah. Dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya atau kebudayaan lokal itu
2: salah juga,
3: menjadi salah, menjadi keliru. Nah,
2: iya.
3: Jadi itu yang pertama.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya, kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
2: Budaya.
3: Nah, okay. Nah, itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya. Yeah. Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah, umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik. Okay. Ya, hampir tidak tertarik. Tidak memiliki ketertarikan ya, terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu setiap arus kan dia membawa limbah. Arus banjir itu kan membawa limbah ya. Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
2: Okay.
3: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok,
2: mencemari dengan, lah.
3: Iya, mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information gluts itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
2: Oke. Dato, apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Dato sih sebenarnya, baru-baru ini. Jangan rabun membaca,
3: lumpuh
2: dan menulis. Lumpuh menulis.
3: Iya.
2: Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis.
3: Menulis iya.
2: Apa ini juga menjadi apa satu apa indikasi lah begitu, indikator apa yang Dato sampaikan tadi?
3: Iya,
2: sehingga muncul kata-kata ini.
3: Iya, iya salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
2: Ya.
3: Ya saat ini saya punya program ya menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya hari itu. Nah untuk menulis itu kan saya harus membaca.
2: Ya.
3: Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya. Sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
2: Wah, wow, itu dalam banget tuh. Iya, Dato, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa Dato, menurut Dato?
3: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya.
2: Berkembang, oke.
3: Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat ya, jadi apa? Social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya.
2: Okay.
3: Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, kulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena kulturasi karena asimilasi. Nah, yang paling penting itu budaya asal kita, kita itu harus kuat.
2: Yang menjadi dasar.
3: Yang menjadi dasar ya. Untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau apa ya? Kalau budaya kita sendiri lemah, ya bukan asimilasi namanya kan, intervensi. Ya, bukan akulturasi namanya kan, malah apa terjadilah perubahan apa ya, perubahan revolusi budaya namanya, di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi.
2: Okay.
3: Nah itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
2: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
3: Iya, nah, bahaya sekali kan kalau bahaya, ya. Budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
2: Iya.
3: Nah masuk budaya dari luar, nah terjadi proses intervensi budaya. Yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya, rejection itu penentangan. Okay. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang, apa saja masuk diserap ya. Begitu kan. Nah kalau kita punya apa, punya ketahanan budaya yang tinggi ya, punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
2: Oke. Okay. Itu artinya itu tadi ya, itu ya kesiapan kita ya, ini
3: kesiapan kita yang ya,
2: boleh dibilang masih ini ya,
3: belum siap,
2: belum siap,
3: belum gitu siap gitu, ya belum siap, belum siap. Makanya
2: waduh, ini banyak
3: PR. Saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan
2: tadi ya,
3: jebakan-jebakan budaya yang menyebabkan ya apa, berkuranglah nilai-nilai budaya kita ke depan.
2: Yang paling efektif, Datuk, menurut Datuk, untuk apa ya, membentengi ini? Karena kan sekarang ini, Datuk, ya mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen alpha, gen Z, mereka maunya yang simple-simple, yang praktis, seperti itu. Nah ini gimana, Datuk?
3: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung ya, adiguna, adiluhur.
2: Okay.
3: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, yang jadi masalahnya kan, bagus budaya kita itu, karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif. Daya progresif dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
2: Kementerian sendiri.
3: Kementerian ya.

0: ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif ya, untuk mengurus ya, mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya, sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya.
1: Di daerah, setiap daerah pun setiap masing-masing daerah berbeda itu.
0: Jadi sekarang kan, kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri. Kan. Ya, betul. Nah sekarang kan kementerian dibentuk.
1: Ya.
0: Nah saya melihat kawan-kawan di daerah itu, dengan dibentuknya kementerian itu, seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down. Menjadi top down. Harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah, ya kita di daerah.
1: Di daerah, kita dan di daerah. Disesuaikan dengan daerah sendiri, lokalitas sendiri.
0: Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya, seperti itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol anggaran. Nol anggaran, nihil anggaran. Nihil anggaran.
1: Bagaimana mau membangun kebudayaan ya?
0: Akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua. Termasuk ya kita, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat kan, karena tidak terperhatikan di daerah, ya kita akhirnya lari ke pusat juga kan. Nah, lari ke pusat. Untung pusat itu mau membantu kita. Kalau tidak mau membantu kita, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru kan, pusat bahaya. Baru gitu ya.
1: Jadi pusat baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya, Datu ya. Bisa dikatakan begitu ya.
0: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus
1: menangkap itu.
0: Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali. Mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya, sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu kan. Yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia kan. Sudah mendunia, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah, kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari kan. Masih dicari-cari. Siapa yang cocok, siapa yang pas kan untuk mengelola kebudayaan itu. Nah, sementara di belahan daerah lain, ya kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang, sudah menjadi bukan dalam konteks penggalian ya, dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan kepemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
1: Datuk, jadi artinya ini menurut Datuk bagaimana? Dari apa yang Datuk sampaikan tadi, intervensi dari pemerintah itu untuk pemajuan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya, Datuk ya?
0: Iya, sangat berarti, karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya kan.
1: Tapi terkadang di pemerintahan ini kalah dengan unsur politik dan lain sebagainya, itu bagaimana, Datuk? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu, Datuk. Kadang-kadang hal ini menjadi masalah.
0: Sebenarnya
1: juga,
0: itu gitu. Yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di
1: ya,

0: di Bangka lah terutama kan, jangan mudah ya mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah, karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah, karena mereka menganggap apa, kerjanya di mana, di dinas kebudayaan, dinas kebudayaan, dinas apa, air mata, bukan dinas mata air begitu ya,
1: bukan dinas mata air ya.
0: Iya.
1: Iya. Baik, dengar dan juga Bang Jo,
2: ya.
1: Ini sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo.
2: Kalau untuk interaksi dulu, kita buka nanti sebentar lagi ya.
1: Nanti ya. Oke.
2: Okay, tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Ya. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih ya Bang Pop, pendengar Pro4 ya, untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Abang Pop yang udah disiapin ya. Okay, atau mau nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
0: Iya.
2: Nanti kita bakal
0: kalau di Google kan pergi ke mana? Jalan-jalan. Diawali dengan
2: jalan-jalan ke Pasar Senen, Jalan Kali, pegel. Iya, nanti kita bakal balik lagi ya Bang Pop, pendengar Pro4 tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI, kok pemirsa RRI Net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Pro4 dan juga Abang Po, ya, balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Jody Tia dan juga Bang Wandasona di Pro4 Sungai Liat yang sudah okay. Kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Pro4 Sungai Liat berapa ya Bang ya, kalau misalnya pendengar Pro4 mau telepon ke sana?
3: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 08 12 13 14, ya 1039. Oke, 08 12 13 14 1039.
2: Oke, satu nomor berarti ya?
3: Satu nomor.
2: Oh, oke. Oke, ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
3: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
2: Oh gitu, oke siap. Kalau di Pro4 Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, di 0812 1124 928, atau mau ngebel di 0213504510. Sudah ada telepon di sana, Bang Wanda?
3: Sepertinya belum.
2: Belum ini. Ya, oke. Di Jakarta ya. Udah ada kedip-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Pro4, Assalamualaikum.
4: Halo Pro4, Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cik Guria.
4: Sehat ya Bang Jojo.
2: Iya, silakan.
4: Halo Cikgu. Di Sungai Liat.
3: Dengan iya, abang-abang juga, yang ganteng. Cik Guria.
4: Abang. Dengan Cik Guria, Bang Wandasona, benar ya?
3: Iya, betul benar, Cik Guria.
4: Ya? Salam kenal nih buat bapak-bapak yang narasumber yang ganteng. Bapak narasumber Dr. Laris Ahmad Elfian. Wih, keren. DPMP. Betul. Luar biasa nih, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung, begitu ya Pak ya? Emang dengan Bangka Belitung nih. Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh ya, sehat ya. Boleh nih pinjam ininya Pak ya, yang di itunya penghargaannya di temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, betul ya Bapak?
2: Iya, ya, Cikgu silakan. Iya, silakan Cikgu Bapak, langsung pertanyaannya.
4: Bapak Ahmad. Yeah. Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan peribatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad. Nah, seperti apa Bapak ini, ya namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya, pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi, yang ketiganya seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini. Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya. Ya. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunya begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Itu saja pantunya ya. Bapak Ahmad juga buat presenter Sungai Liat sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore
2: bagi timur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, silakan.
3: Silakan Datuk.
2: Datuk.
3: Tapi.
5: Jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu karena globalisasi itu membawa limbah ya, membawa sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu diserap begitu mudah oleh kita tanpa ada filter ya, atau ada upaya untuk mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita, upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya, sehingga dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah, sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah, yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan, justru kan menyesatkan ya, dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Nah, saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Rusa misalnya kan. Nah, karena pengetahuan tentang Kampung Batu Rusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Rusa. Nah, jadi media bertanya kepada saya seperti apa sih sebenarnya ya toponimi sejarah Batu Rusa. Sehingga menjadi apa, saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk mengkonter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masifnya.
3: Tapi ada juga yang mengatakan ya biarkan saja dulu, yang penting dia mencintai dulu sejarah, budaya, seperti itu, dengan mengunggah konten-konten budaya, urusan salah dan betul nanti dulu.
5: itu justru keliru ya. Kesalahan yang apa, yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi satu kebenaran.
3: Bisa menjadi kebenaran
5: ya.
3: Apalagi Datuk ya ini, apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa, dengan peraturan daerah, misalnya tentang kebudayaan lah, tentang apapun itu gitu kan. Ya itu tentu juga kalau salah ya kebangetan juga gitu ya.
5: Bisa jadi masalah.
3: Bisa jadi masalah juga gitu ya.
5: Misalnya pakaian kan.
3: Pakaian.
5: Salah.
3: Penamaan misalnya.
5: Salah pengenaan kan. Yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan. Nah, digunakan untuk keluar ya, untuk ke pasar misalnya kan enggak pas itu.
3: Itu. Oke. Nah, silakan nih untuk ke Anda ya, sobat budaya yang ada di Bangka Belitung, yang ingin bergabung juga kami nantikan di line telepon 0812 13 14 10 39. Silakan untuk Anda atau melalui nomor Bang Jo di Perumpat Jakarta juga silakan. Kita masih Bang Jo, ada yang ingin ditanyakan?
2: Nanti kali ya, ini kasih kesempatan buat pendengar dulu ya kali ya Bang. Soalnya udah ada juga yang kirim pesan WhatsApp, ini ada Bang Orik di Jember. Ini yang mau nanya, apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang gitu, ataukah Melayu Kepri gitu? Terima kasih.
3: Ya, oke, baik. Datu ini unik ya. Bicara bicara Palembang kita juga ada sebetulnya ya. Dialek itu ya, gitu. Ya. Banyak sekali. Oke, silakan Datu.
5: Jadi kalau Bangka Belitung itu kan ada 750 pulau ya. Dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah, kalau bahasanya kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu dialek Bangka dan bahasa Melayu dialek Belitung gitu.
3: Belitung, oke. Okay.
5: Bahasa Melayu tetap bahasa Melayu ya, cuma dialek Bangka dan dialek Belitung. Belitung. Nah, terkait dengan dialek yang lain di Bangka itu banyak. Berdasarkan penelitian KF Hole ya, seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun, dia melahirkan apa yang disebut dengan Skettelskap ya, peta bahasa di residen Bangka, kemudian di residenan di Belitung juga. Nah, dia menyampaikan ada 6 dialek bahasa di Bangka. Ada Melayu Bangka dialek Ten, kemudian ada Darat dialek Ten, kemudian ada Mapuris dialek Ten, kemudian ada Riau Liang Lingga dialek Ten, ada Chinese dialek Ten, dan Ska dialek Ten. Nah, yang dialek yang sama antara Bangka dan Belitung itu ada pada Darat dialek Ten, kemudian Ska dialek Ten, kemudian Melayu ya, dialek Melayu Belitung dan dialek Melayu Bangka. Ya, kalau yang lainnya itu dialek-dialek yang berasal dari luar ya, luar Bangka dan Belitung.
3: Kalau di Belinyu itu kan justru mirip Palembang ya.
5: Kalau itu gimana? Kalau dialeknya tetap dialek Melayu Bangka, cuma isoleknya ya, isolek. Ragamnya itu seperti apa, Palembang ya,
3: Palembang,
5: Palembang.
3: Ngapo, Kumano, Ngapo,
5: Kumano. Ya. Kalau Perigi tetap Perigi ya, tidak Perigo ya.
3: Kalau Bang Jo, Jo tetap ya.
5: Tetap.
3: Kalau okay, ya. Kalau ya. Wanda nggak Wando. Ya.
5: Nah, jadi kenapa di Belinyu itu dialeknya mirip Palembang?
3: Ya. Ya.
5: Nah, karena pada tahun 1715 itu salah seorang Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badaruddin I itu pernah terusir ya dari Palembang. Dan salah satu wilayah tempat tinggalnya itu adalah di Bangka, di Belinyu ya, sebelum beliau berangkat ke Johor ya, kemudian ke Siantan, kemudian baru balik lagi ke Bangka dan tahun 1724 kembali menduduki tahtanya di Palembang. Jadi karena banyak sekali beliau itu sekitar 30 kapal ya di Bangka ya, di Belinyu itu sebelum ke apa, lewat Teluk Kelabat itu ya, di Belinyu ke Johor ya. Sempat cukup lama bermukim di Bangka Utara ya, di Belinyu, sehingga dialek Palembang pun
3: melekat ya,
5: melekat terserap di apa, di Belinyu.
3: Ya.
5: Makanya di Belinyu itu kelesan itu.
3: Kelesan.
5: Kalau di Belinyu disebut kelesan kan, di Palembang disebut empe-empe. Tapi tidak disebut empo-empo kan.
3: Empo tuh di Jakarta tuh, Bang Jo tuh.
5: Jadi empe-empe karena yang jual kelesan itu adalah perempuan Tionghoa ya, yang panggil empe begitu.
3: Iya,
5: kan? Empe. Nah, asalnya ya dari Belinyu ya. Kelesan namanya.
3: Oke, baik. Nah, Datuk, berkaitan bahasa tadi, kaitannya dengan topik kita saat ini. Kalau bahasa sekian banyak yang ada di Bangka tadi, Belitung, Bangka Belitung dialeknya, itu keberadaannya sejauh ini seperti apa Datuk? Apa terancam juga
5: kalau ini, yang bahasa terus. Melayu Bangka, kemudian bahasa Melayu Belitung itu ya tumbuh berkembang.
3: Oke.
5: Tumbuh berkembang. Nah, yang terancam ya apa saya menyebutnya sekarat begitu ya. Sekarat, sekarat karena penuturnya itu sudah di bawah 1000 orang. Kemudian bahasa itu tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi di dalam lingkungan keluarga, tidak lagi dijadikan bahasa komunikasi di dalam komunitas masyarakatnya kan?
3: Ya. Nah,
5: dan penuturnya pun sudah di bawah 1000 orang, itu adalah bahasa Seka. Dialekten itu sudah sekarat, hampir punah.
3: Seka ini suku laut ya?
5: Ya, orang-orang laut ya. Nah, jadi sebenarnya perlu intervensi ya, intervensi okay. dari pemerintah, bagaimana kita menyelamatkan dialek Seka ya, salah satu dialek yang tumbuh dan berkembang di Bangka maupun di Belitung.
3: Baik.
5: Ya. Kalau yang lain ya,
3: yang lain
5: berkembang,
3: tumbuh dan berkembang ya.
2: Iya. Okay. Bang Wanda, ini sudah ada telepon lagi nih di Perompat Jakarta. Kita boleh angkat ya.
3: Pak Jo, ya.
2: Halo Perompat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jojo.
2: Iya, Teh Dinda, silakan.
6: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Wanda dan Datu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan.
6: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Bung Wanda dan Datu.
3: Ya. Iya. Silakan ya. Langsung saja pertanyaannya
6: Teh. Iya, Datu ada ya satu atau dua pertanyaan mungkin ya Datu ya. Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu mayoritas mungkin ya pertanyaannya mayoritas itu sukunya apa yang pertama itu peran ya peran budayawan dalam hal ini untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa budaya dan sebagainya itu peran budayawan apa didukung oleh Pemda. Masih didukung dengan Pemda begitu. Ya tuh tanggapannya Bung Wanda dan Jojo, terima kasih banyak.
2: Sami-sami Terinda di Bogor. Ya, silakan.
5: Baik, jadi Bangka Belitung itu terbentuk dari empat etnik grup ya. Empat etnik grup. Saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa ya. Saya jadi etnik. Ke etnik grupnya yang pertama itu adalah orang-orang darat atau orang-orang gunung ya sering juga disebut dengan hill people. Kemudian yang kedua orang-orang laut atau orang-orang seka atau yang disebut dengan sea dwellers. Nah kemudian yang ketiga etnik grup yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa yang datang dari daratan Tiongkok ke Bangka sengaja didatangkan oleh Sultan untuk menambang timah di Pulau Bangka. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Melayu yang datang dari Semenanjung Malaka, dari Patani, dari Johor, dari Siantan ke Bangka itu cukup banyak. Nah empat etnik grup inilah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi di Kepulauan Bangka Belitung membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Nah kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu ya.
3: Orang-orang Melayu ya.
5: Kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa etnik grup di Indonesia itu ada di Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari jumlah paguyubannya sekarang kan begitu banyak. Nah kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa ya? di Provinsi Kepulauan Bangka. Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa ya. Kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung, dan kantor bahasa itulah yang secara apa ya progresif ya. Ya membantu kita ya seniman, budayawan, pelaku-pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa ya. Bahasa daerah. Dan alhamdulillah di apa di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus ya. Luar biasa ya. Itu kamus, ya, kamus bahasa Bangka, Melayu Bangka dan kamus bahasa Melayu Belitung ya. Sudah ke edisi ketiga. Sudah edisi ketiga.
7: Ya.
5: Dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan ya kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah, kemudian ada upaya juga dari kita seluruh komponen masyarakat untuk apa ya mengumpulkan kosakata-kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor badan bahasa ya di pusat untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
7: Oke. Nah, jadi sebab, bahasa daerah ya, yang di Indonesia
5: ya,
7: kan gitu ya.
5: Kan kita ini kan lalai ya, kita ya, lalai. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang bahasa ada daerah di Indonesia ya. Dan bahasa asing.
7: Ya.
5: Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang ya. Nah, karena kita lalai ya untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
7: Sudah ada belum Datuk? Bahasa Bangka Belitung itu yang di ada. Indonesia kan?
5: Ada. Apa itu? Misalnya saya beri contoh, saya waktu itu mengusulkan kata cam.
7: Cam.
5: Cam ya. Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan.
7: Oh.
5: Misalnya kita mau beli durian nih.
7: Iya.
5: Nah, kan tidak mungkin kita cium durian itu kan durinya bisa luka hidung kita kan. Nah, untuk mengetahui jadi, tingkat kematangannya, nah di Bangka ada istilah cam.
7: Cam.
5: Di cam itu artinya durian itu dilobangi dengan bentuk segitiga, kemudian diperlihatkan dibuka. Dagingnya isinya seperti itu. Nah, begitu juga cempedak atau buah-buahan lain yang
7: ya.
5: Termasuk semangka kan. Kalau semangka itu kan kita kan enggak tahu dia sudah matang atau belum kecuali dibelah kan. Kalau dibelah kan harus kita beli itu. Makanya namanya disebut semangka itu ditimang-timang, disangka-sangka. Kan?
7: Oh. Iya iya, semangka ya, jadi semangka, ya. Semongko. Ya. Oke. Okay. Baik, Datuk, ini kembali lagi ya dengan topik kita berkaitan dengan masa depan.
2: Iya, Bang Wanda punten ini udah menit 56 ya, ya. Mungkin kita dipercepat ya. Kalian closing statement ya, mungkin.
7: Iya, ini sekaligus closing statement-nya ini. Berkaitan dengan topik kita ini Datuk bagaimana kebudayaan Bangka Belitung lah khususnya dan Indonesia secara umum ini masa depannya di tengah arus globalisasi ini Datuk. Dari apa yang Datuk sampaikan tadi gitu.
5: Ya, saya simpulkan ya bahwa ya kita generasi yang memahami budaya, memahami sejarah, memahami adat istiadat itu
7: ya.
5: Harus rajin ya,
7: okay.
5: Harus rajin menggali, mendokumentasikannya, okay. Kemudian mengunggahnya ya,
7: ya.
5: Ke
7: platform digital,
5: ya, platform gitu digital ya. Saat ini ya sehingga generasi sekarang ya,
7: ya.
5: Generasi milenial ini memperoleh informasi ya, informasi yang benar, informasi yang sahih lah
7: ya.
5: Terkait dengan budaya, sejarah, terkait dengan adat istiadat kita.
7: Okay.
5: Jangan sampai yang mereka terima itu adalah sampah-sampah budaya
7: ya. Ya,
5: sampah-sampah budaya yang dari luar ataupun informasi budaya yang salah dan keliru.
7: Baik, ya. Ya. Datuk, terima kasih Datuk.
2: Terima kasih Datuk.
7: Sehat selalu.
5: Amin.
7: Ya, semangat terus tentu melestarikan budaya, menjaga kebudayaan kita. Bang Jo.
2: Siap, Bang Wanda Sona. Terima kasih Datu, terima kasih Abang. Sehat-sehat buat Bapak. Terima kasih buat pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bikin kita jadi lebih cinta lagi, lebih sering mendokumentasikan budaya lagi di platform digital kita ya Bang Po ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Bang Wanda Sona. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih. Selamat siang, selamat sehat.
7: Amin.
8: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Brite jam 14.
1: Abang Bo, gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber dideklarasikan Pemprov Jakarta sebagai langkah strategis menuju tata kelola lingkungan perkotaan yang lebih modern dan berkelanjutan. Melalui instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026, Pemprov Jakarta mendorong penanganan sampah dimulai dari tingkat hulu agar tidak seluruhnya berakhir di pembuangan akhir. Pemerhati kebijakan kota Zulfikar Marikar menilai deklarasi tersebut menjadi momentum penting dalam perubahan paradigma pengelolaan sampah di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal melakukan penataan fasilitas seni budaya usai gelaran Kirab Budaya Milang Kala Tatar Sunda, sebab ia menilai kirab budaya bukan sekedar pertunjukan seni dan budaya, dan ditegaskan pihaknya bakal melakukan upaya lanjutan untuk memajukan seni dan budaya di Jawa Barat. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempat RRI Padang Surabaya Sumatera Barat. Sobarenga Balia di Perempat RRI Padang Balia tadi walah mengikuti suara budaya Nusantara dari RRI Jakarta. Dan kini kita ada di program Budaya Hidup Sehat. Nah, informasi dari RRI.co.id yang pertama yang akan dibagi kasus hantavirus yang ditemukan di sejumlah wilayah Indonesia yang membuai awak masyarakatnya mulai mewaspadai gejala penyakit kok. Informasi dari Kementerian Kesehatan mengingatkan infeksi hantavirus bisa menimbulkan gangguan kesehatan serius kalau tidak ditangani capek. Nah, hantavirus kodus secara pandangan adalah penyakit zoonosis yang ditularkan lewat mancik atau tikus bahasa Indonesianya dan hewan pengerat lain sarupo celurut. Dan virus kodus berasal dari genus Orthohantavirus dan menyerang sistem pernafasan ataupun ginjal manusia. Kementerian Kesehatan mencatat kasus kodus ditemukan di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, daerah istimewa Yogyakarta. Di pertengahan Juni 2025 kabar tangkwa, pemerintah melaporkan 8 kasus terkonfirmasi virus hanta tipe HVRS. Dan seluruh pasien dalam kasus itu dilaporkan adalah cegak kini setelah menjalani penanganan medis di fasilitas kesehatan. Gejalanya antara lain damum, nyeri badan, sampai kondisi badan dan menguniang. Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan, penyakit hantavirus ko punya dua bentuk gejala klinis utama yang berbeda. Kedua ko adalah hemorrhagic fever with renal syndrome atau HVRS dan hantavirus pulmonary syndrome. Kalau nyo tahu informasi gejalanya, konyo hemorrhagic fever with renal syndrome atau HVRS ko dan paling banyak ditemukan di wilayah Asia dan Eropa termasuk Indonesia kini Nusa Penangga. Masuk inkubasi penyakit ko sekitar 1-2 minggu setelah terpapar virus. Gejalanya damum, sakit kepala, nyeri badan, malaise atau tubuh terasa lameh, lemas, sudah tu ikterik atau kondisi badan nan menguniang. Sementara untuk tipe kedua, HPS, hantavirus pulmonary syndrome, ditemukan di kawasan benua Amerika yang tingkat kematiannya lebih tinggi dibandingkan yang tadi. Masa inkubasinya kisaran sampai 17 hari setelah paparan virus terjadi. Gejalanya damum, nyeri badan, tubuh lemas, batuk, sesak napas. Dan Kementerian Kesehatan menyebut kasus hantavirus di Indonesia sejauh ini masih menunjukkan manifestasi klinis tipe yang pertama. Jadi pemerintah membawa ke sedunia supaya capek merosokkan diri kalau mengalami gejala setelah kontak jo manci atau tikus. Perlu aware ya atau waspada untuk ke sedunia. Awak dengar lagu dulu di

0: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Kritik menjadi motivasi, ubah keluhan menjadi apresiasi.
1: Kawan nih, kok mau coba obat ini kita rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-layang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
2: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
1: Eh, kok

0: katakan tidak pada narkoba.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

saho? Manggalih di pasar, di rumah, atau online? Dangga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonyo usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biaso. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi data nan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026. Dari kita, untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang. Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Dunia, bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Perempat RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kita bersama. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Perempat FM RRI Padang. Karena bola bukan sekadar skor, tapi nilai-nilai nan bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bersama Rombat TRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat datang, kita masih di program Budaya Hidup Sehat. Nah, ada makanan yang aco makan yang membuat awak jadi rancak moodnya. Istilah zaman kini jo, namanya kuah comfort food. Gitu mungkin di sana pernah mandang istilah ko. Jadi itu makanan yang paling nyaman awak makan ketika awak ada menghadapi hari-hari dan barek atau stres atau dengan tekanan lain-lain lah gitu ya. Nah tapi apakah aman ko makanan ko batuh-batuh aman bisa mengatasi stres secara ilmiah atau hanya magia rasa nyaman sementara? Informasi dari riset Garvan Institute Sydney memaparkan hasil penelitiannya di Medical News Today. Menurut makanan favorit ke tingkat stres seseorang. Penelitian ke unik dosok pendengarnya mengamati bahwa utak bereaksi ketika kita menyantap makanan-makanan lama. Gitu. Peneliti menemukan kombinasi stres dan makanan lama ku ternyata mempengaruhi mekanisme kerja di utak awak. Bagian utak yang bernama lateral habenula menjadi area utama yang terdampak proses ko. Dan menariknya bagian utak ko indak bereaksi ketika tubuh atau badan awak menerima asupan makanan tinggi lemak. Padahal comfort food itu biasanya identik dengan rasa manis dan lama nan memanjakan lidah. Tapi walaupun membuat nyaman, ahli kesehatan mengingatkan risiko kenaikan badan, berat badan hingga ancaman obesitas. Dr. Chikin selaku peneliti dari Garvan Institute of Medical Research menegaskan kebiasaan makan niko krusial banget untuk keberlangsungan hidup. Jadi hati-hati berat badan dan naik kibat terlalu banyak makan ko justru memicu stres dan lebih kadang justru sabar liatnya dosa pendengar. Secara biologis makan berlebihan itu kan merangsang respon stres di dalam badan awak. Dan selain makan, Dr. Leslie Rennie selaku Profesor Columbia University mengingatkan bahwa bahaya kebiasaan menjadikan alkohol sebagai pelarian ketika sadang maraso barek. Bayaknya hentikan kebiasaan ko kalau bisa baik-baik buruk untuk kesehatan. Dan ternyata ada ahli menyebutkan pula pilihan makanan yang jauh lebih rancak, lebih ampuh untuk menenangkan hati di sunak penengah. Dibandingkan cemilan manis, buah-buahan segar ataupun comfort food terbaik untuk melawan stres. Jadi kalau lagi stres, jangan comfort food yang dikaja. Cari makanan-makanan yang rendah lemak, yang bergizi. Bawa jalan-jalan dan cerita ke orang-orang yang percaya. Gitu. Oke, di sunak penengah itu informasi terakhir di program sesi Budaya Hidup Sehat. Awak ke nikmati lagu balik ya. Beko di jam 5 balik kita akan adu di program Dendang Dangdut. Jadi kita bisa menikmati lagu-lagu dangdut spesial sampai jam ampe sebelum buka request untuk Dendang Dangdut special request. Kita putar lagu dari France Dusa Padanga judulnya Kalah Cinto. Deharato spesial untuk Dusana Kesadonyo Siangku.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Hai manis, sendirian aja nih. Mau abang anterin gak?
2: Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
1: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Iya.
4: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Prompad RRI Padang, suara budaya,

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dengsana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut, Bagoyang Kito.

Propat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sebenarnya awak lah di Dendang Dangdut. Jadi sampai jam 6 balik, sampai sore kita akan putar lagu-lagu dangdut spesial. Tapi bagi terus anak penanganan Nio Bagabuang langsung request lagu-lagu dangdut dan lah disediakan dari music director kita nanti jam 2 balik. Bukan jam 6 balik, sampai sore. Sampai jam 5 sore di situ terus anak bisa salam-salaman sambil diputarkan lagu-lagu dangdut pilihannya. Kini lah jam 5 balik 10 menit waktu Indonesia Barat. Sampai sore terus anak pandangan kasadonyo dan masih sumai karajo dan masih namanya kok menggebu-gebu sumai karajonyo gitu ah. Nah, mudah-mudahan sumangai sudah tuh tujuan targetnya tercapai kesadonyo hari ini. Di namanya tuh lelah nanta bayi. Nah, untuk itu cerita. Oke, di seluruh negara bisa didengar pula di rri.co.id ataupun itu streaming di rri.co.id atau bisa aplikasi RRI Digital. Kita akan beralih ke lagu dangdut bagi Nyo Dusana Penanga. Bertaruh rindu kita akan ke Mala Agata, Pinang Adik Dengan Sayang.

0: Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
1: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: 2008, UMKM merupakan istilah yang digunakan untuk bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Sayangnya, saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa julukan UMKM adalah satu kesatuan yang memiliki pemahaman sama untuk semua jenis usaha rintisan masyarakat. Padahal ketiga julukan tersebut jelas berbeda. Adapun dalam hal penggolongan, pembedaan jenis UMKM sendiri biasanya dilakukan dengan melihat pada batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sebagai contoh, dengan melihat salah satu aspek yaitu dari segi kekayaan atau aset, untuk membedakan suatu usaha dikatakan masuk kelompok mikro, kecil, atau menengah, caranya cukup mudah. Usaha yang memiliki aset maksimal senilai 50 juta rupiah masuk kategori usaha mikro. Kemudian usaha yang memiliki aset mulai 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah masuk ke dalam kategori usaha kecil. Terakhir, usaha yang memiliki aset mulai 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah baru dapat dikatakan sebagai kategori menengah.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
0: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

UMKM. Dalam satu akronim ini, Anda akan menemukan 3 aset perusahaan yang berbeda. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: amah wassalatil qaimah ati sayyidana muhammadan al wasilata wal fadila والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah. Meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup, mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, kita sudah bersyukur. Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah. Semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah.

apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kita himbau semua, buka mata hati. Buka rasa kita sebagai manusia karena hukum diciptakan untuk sifat-sifat.
1: Tidak ada kabar bahagia hari ini. Surat kabar, portal berita, berbagai media seringkali menyuarakan ketidakadilan. Seorang perempuan tua mencuri singkong agar bisa makan dihukum tahunan. Seorang saksi dipukuli agar mengaku jadi tersangka pembunuhan. Anak membiarkan orang tua dipenjara hanya karena warisan atau ditelantarkan karena dianggap menyusahkan. Perundungan oleh mereka yang masih remaja marak dilakukan, bahkan hingga nyawa jadi taruhan. Kejadian yang terus berulang menghadirkan pertanyaan, berapa panjang lagi catatan kelam hilang rasa kemanusiaan yang harus ditorehkan? Berapa lama lagi yang tidak berdaya harus menjadi korban? Berapa banyak lagi berita-berita miris ini harus disiarkan? Mari introspeksi diri. Berapa lama lagi kita bisa memanusiakan manusia?
2: Masyarakat Indonesia yang direpresentasikan
3: meminta sidang keempat
4: dari banyak pihak.
5: Ini bentuk unik
4: tangkap
5: keadilan.
4: Tidak terima dengan
5: tata terbenam. Ya.
6: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Keempat, RRI Padang.

0: Maktaba Sakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dusun Apadaka PT Bukit Asam, PTBA mendorong pengembangan hilirisasi kopi rakyat di Kota Solunto, Sumatera Barat sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat lewat peringatan nilai tambah komoditas lokal dan pengembangan usaha berbasis produk unggulan daerah. General Manager PTBA Unit Pertambangan Ombilin, Yul Faizon, mengatakan pengembangan kopi KO dinilai punya potensi ekonomi yang gadang karena memang tidak hanya menumpu di sektor budidaya, tapi berkembang sampai pengolahan produk, usaha kreatif, dan sektor usaha turunan lainnya. Beralih ke informasi yang kedua, anggota DPR RI asal Sumbar, Andre Rosiade, memfasilitasi pembangunan dua base transceiver station atau BTS Telkomsel di wilayah Malala, Kabupaten Agam yang selama kos sulit atau tidak punya akses internet. Andre mengatakan upaya pemerataan dan jaminan kualitas internet di Ranah Minangko untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan perlakuan layanan samo tanpa adunan tertinggal dari perkembangan teknologi.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: Rompa dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sobar ngalah zaman nembalih lebih kemini waktu Indonesia Barat. Awak di program Denang Dangdut special request. Jadi silakan untuk sambarangan ada 10 lagu dan Allah di list DMD kita dan siap untuk di request sore hari ko sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Sore, waalaikumsalam. Bagaimana
0: kita? Iya, bagaimana kita, Din? Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Alibaal.
0: Alhamdulillah sehat pula dong. Sore mana, Din? Sedang di Tunggul Black kah?
1: Iya.
0: Wes mantap. Buka
1: kedai gini kok? Tapi di rumah.
0: Oh, jadi di warung rumah. Kadainya dibuka gini kok?
1: Buka, bangunnya.
0: Oh, manjo, disuruh saja abang. Tak langsung turun tangan loh. kalau gitu, kirimkan abang sebuah lagu dulu.
1: Undin abang kandung lagu. Ini.
0: Iya, abang kandung ini. Karena kedai alunnya. Emang banget tuh?
1: Iya, abang ini kan.
0: Iya.
1: Ini ada radio sih,
0: Nando. Iya, ini apa? Kedai alun pasti udah nggak pakai hati sih. Ya.
1: Oh iya.
0: Iya. Kok, 10 lagu, Undin?
1: Tidak,
0: sebuah. Ada sebuah ikan, Dih. Ayu Ting Ting, Cemburu Mantanmu, Senyum, Roma Irama, Ku Bahagia, Eri Susan, Ada Yang Punya, Lesti, Harus Berakhir, Rizky Rido, Pangeran Dunia, Rara Lida, Evi Tamala, Aku Rindu Padamu, Keranda, ngeri judulnya, Dara Ayu, Bajol Danu, dan Warna Citra Iris, Khairat KDI, Nanma Uni Suko, diputarkan di...
1: Senyum.
0: Oh, Roma Irama, Senyum. Jih, mantap. Berikan senyum kan? Senyummu boleh untuk semua orang, tapi hatimu jangan ya.
1: Iya, hatimu jangan.
0: Itu kayak lagu Sia, Yos. Senyumlah untuk semua orang, tapi hatimu jangan. Jih, mantap. Ikan Nurjan lah.
1: Ikan Nurjan.
0: Senyum dan hati nah selari Ikan Nurjan. Nah, oke lah.
1: Senyum dan apa, Roma Irama aja dulu.
0: Roma Irama aja dulu ya. Karena memang yang Ike kan ado. Yang ado Aku Rindu Padamu, Evita Mala. Yalah Undin, salam-salam Undin untuk Sia di sore
1: aku. Yang pertama untuk Ari,
0: Tarimu.
1: Semoga kerja baca selalu
0: ke penyelidikan.
1: Terima kasih semua untuk
0: selama-lama
1: ya.
0: Terima kasih banyak Undin.
1: Terima kasih semua orang Ari di rumah ya.
0: Mau kasih banyak Undin. Sudah
1: terus
0: tuh.
1: Ada Darija, ada juga Pak Bu yang sampai sama Ibu Manoharanya. Terus ada Pak Nur, Bu Nur, ada Pak Ulan.
0: Oke.
1: Okay. Ada Pak Nova, ada Pak Munir. Ada Jemlo Lebay, ada Bu Manajua, Pak Tommy, ada Pak Jepela.
0: Oke. Okay. Sudah
1: itu
0: tuh.
1: Itu semuanya aja lah.
0: Ah, oke Undi
1: mau
0: sih
1: banyak. Pak Edi ya.
0: Ma Itam Sekumbang, Pak Edi.
1: Ah, iya,
0: Pak Edi. Oke Undi.
1: Terima kasih Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama Undi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Uni Lady Day, Lady Diana. Undin sih kalau dari sih. Coba ke teleponan ke duo deh. Halo, Denang Nandu selamat sore.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Nawit Bago yang kitori.
0: Waalaikumsalam Bago yang kitori.
2: Ayo lagi lori.
0: Pak Bah tuh Pak Biyang Pak Ah tuh mana?
2: Kok di Moro Labuh kok Bapak Radio ke Pinan.
0: Oh, kini di Moro Labuh Pak Biyang posisi.
2: Yo, tapi tender gak itu ah.
0: Wes mantap. Radio mana yang dibawa kok radio manual?
2: Iyo radio ya. Oh,
0: iyo mantap.
2: Ada dia. Oh, enggak pakai baterai.
0: Oh, listrik. Oh iyo iyo iyo.
2: Beras
0: ya. Oh oke te. Oh di mana Bu Yong? Oh Murah lah buah. Iya iyo iyo.
2: Apa namanya Sungai Talu?
0: Sungai Talu. Oh barah frekuensi Pak Bu Yong yang didengar di sinan prompe.
2: Ya sos
0: lah. 92.4 aja. 92.4. Oh iya frekuensi wacie nya. Oh iya betul semua komen. Tapi berasih ya cuma ketek saja Bapak Biong ya.
2: Malui.
0: Iya jadi
2: kalau
0: jauh.
2: Kalau di HP normal.
0: Oh kalau di handphone normal. Oh pakai aplikasi streaming.
2: Iya.
0: Eriko ide. Oh gitu. Ya, mantap banget.
2: Kebetulan go. Rajaki Manuara lo kemarin.
0: Apa tuh aponyo?
2: Proyek. Tukangnya harus go. Cuma awak aja nanya imbau.
0: Wes mantap. Yo lah disyukuri lah. Itu dari Bu Mano mah. Saling support.
2: Iya.
0: Doa dari Bu Mano kan.
2: Nah itulah.
0: Ayolah hadiahi dulu Bu Manu lagu Pak Bu Yuan. Lagu untuk
2: Abu Mano. Lagu cewek, lagunya Semarang Tuduh aja lah. Aku dengerin cak tuh.
0: Aku Rindu Padamu lah, Vita Mala.
2: Atiwak.
0: Nah, kan pas mana tuh. Nah, jadi Aku Rindu Padamu. Beko spesial untuk Abu Mano deh. Salam yo. Pak Buyung untuk si hasilnya kok?
2: Salamnya spesialnya untuk Ari.
0: Mau kasih banyak.
2: Untuk Diana tadi.
0: Undi lah jadi. Aku
2: sudah kasih nilai itu, sekarang ke radio aja baru ya.
0: Semangat Pak Buyung, semangat.
2: Terima kasih banyak Ari.
0: Sama-sama Pak Buyung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk Pak Buyung namang dengar kita di Murulabuah jauh-jauh masih mendengarkan perampek wes luar biasa yo Pak Buyung. Ditunggu saja lagunya beko diputarkan di Pak Buyung yo. Awak terima cie lagu sebelum awak break deh. Halo, assalamualaikum Nenang Dangdut. Selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Nur, selamat sore Pak Nur.
3: Sore hari.
0: Syukurlah Pak Nur, sehat Pak Nur.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Hari Pak.
0: Alhamdulillah, sehat pulo Pak Nur. Nah, syukurlah. Di mana Pak Nur posisi di?
3: Di rumah.
0: Di rumah. Oh iya.
3: Sama nih.
0: Iya nak. Jadi
3: jalan
0: kalau
3: tuh, jalan tuh sekali dalam rumah sendiri.
0: Oh, jadi kalau di luar kontrol di rumah saja.
3: Yo.
0: Kalau kontrol baru keluar.
3: Tadi yo ke rumah sakit kan?
0: Oh, ada pagi ke rumah sakit jadwal tadi benar ya? Oh.
3: Ini tadi pagi nak.
0: Tadi pagi yo, ini sampai jam 2 balik. Itu baru masuk hari kan.
3: Padang anjo. Jo HP saya kan.
0: Oh, radio manual bah, Pak Buyung Pak Nur rusak.
3: Karena sakit itu nak bila dia bawa radio.
0: Oh, iya.
3: Penyiar radio ke rumah sakit.
0: Iyo. Itu bertambah lo beban cek beko nak.
3: Di HP tadi
0: ya, luar biasa. Nah, baru pakai apa cek? Ear monitor atau headset? Ah, iya benar. Pakai headset mendengar di HP tadi.
3: Indak.
0: Oh, enggak, Pak. Oh.
3: Langsung ya.
0: Oh, bisa benar ya?
3: Bisa.
0: Wis mantap handphone Banur Bang Harin. Bisa, harus pakai cucuan headset baru masuknya. Okelah Pak Nur, lagu apa nan menjadi pilihan Pak Nur sore ku di Denang Bendut?
3: Anu tinggal Eri.
0: Ado Cemburu Mantanmu, Ayu Ting Ting, ado Eri Susan, Ku Sambut Bahagia, ada yang punya Lesti, Rizky Rido, Haruskah Berakhir, Pangeran Dunia, Rara Lida, Keranda Cinta dari Dara Ayu, dan Warna Cinta Iris dari Khairat KDI.
3: Lesti
0: sajalah, ada yang punya. Oke, okay, Pak Nur silahkan. Salam Pak Nur.
3: Salamnya untuk pertama untuk Aris keluarga.
0: Makasih banyak Pak Nur.
3: Mudah-mudahan anak jadi anak saleha.
0: Amin.
3: Jadi Afizah kan.
0: Iya betul, amin Pak Nur.
3: Sudah tu dia mau Yulmi Marri di Mega Permelimo. Sudah tu untuk Bunda Queen.
0: Iya Mami Bunda Queen.
3: Kan?
0: Mami.
3: Di Mega Permelimo, Mega Permelimo berapa? Kok Bunda kok?
0: Itulah Rina tahu doh Pak Nur. Soalnya pernah ke rumah dia. Kok
3: dia mut ke dia di Mega Permelimo kan?
0: Oh dia. Bantunya dah kayak sinan dia nak.
3: Dah tahu. Kecilnya Mega Permelimo itu dah laki-laki batas kota.
0: Oh iya. Iya mah, arah ke ujung mah.
3: Iya. Untuk putra ke 9.
0: Iya.
3: Jemanya kan. Sudah tu untuk Bujang Terusan. Untuk Bayul di Hubuk Lintah. Untuk Sri Wulandari. Sudah tu untuk Angkura Jokaci, Malin Sampono, Roni Ceniago juga Putri Sekumbangnya. Sudah tu Ajo Piala pada dia kakak kan. Lama tu
0: Pak Tommy
3: tadi hari.
0: Alun le Pak Panur, Panur nomor 3.
3: Putri Tanjuang. Sudah tu yang Priaman Selatan saya.
0: Apa ni Juwita?
3: Juwita
0: Parcel.
3: Sudah tu untuk nanti minggu nampung itu dari Bandung tu sah.
0: Bu Zur.
3: Bu Zur ya.
0: Bu Zur.
3: Kesadu selari.
0: Jadi.
3: Kadang-kadang sehari ini lebih masuk kan?
0: Yo. Tapi alhamdulillah masuk lagi ni dah benar ya.
3: Patang Joni sore nak lo dapat masuk dah.
0: Oh iya betul. Pak Nur dapat salam dari apa? Mama Ica, Pak Nur.
3: Ah, iya. Salam, terima kasih Mama Ica. Salam untuk Mama Ica, Pak Dia, kan.
0: Dia okey, Pak Nur. Terus, Pak Nur.
3: Mudah-mudahan untuk jadi bersahabat saduanya, kan.
0: Amin. Silaturahmi wak terjalin,
3: Pak Nur. Tapi, jumpa darat tak nyawa, kan.
0: Oh iya betul, harusnya bentuk itu tuh dibuat meeting daratnya, pertemuan di daratnya kan benar.
3: Iya.
0: Rencanakan benar, biar yang lain follow kan.
3: Iya, kok kebayu ya, bayu
0: lah. Iya, itu bisa sih diatur begonya kan benar.
3: Ah iya.
0: Jadi lah benar. Itu sih benar.
3: Sudah tuh untuk awalnya juga. Iya. Untuk ini.
0: Jadi.
3: Untuk siapa nih seorang
0: sih? Mice, iya.
3: Sadar selari.
0: Okey, Pak Nur, siap.
3: Terus memang untuk seluruh pendengar, pendengar RRI Perompek kan.
0: Iya, jadi Pak Nur.
3: Mudah-mudahan betah pada RRI Perompek kan.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik sore tua Pak Nur di Lubek. Coba cek dulu, assalamualaikum. Mari putar lagu harus berakhir dari Skirido dong. Salamnya untuk semua saja dari Bunda Af Tanjung. Oh, Bunda Af Tanjung di Paralawe. Makasih Ari. Oke Bunda, kalau memang rekado wabarakatuh, Pak putarkan di Bunda. Nah, kini waktunya wak break dulu. Dusun berangkat ke lagu dan malah di request Pak Nur, Undin, Lis Sunidiana, Samo tadi. Ada Pak Buyong tapai. Kita dengarkan dulu nan senyum, nan suka senyum kuah dari Roma Irama. Untuk Undin nanti tunggu hitam, agiah senyum untuk kasadonyo, agiah senyum kasadol orang. Tapi kalau hati untuk

0: Indonesia, perwakilan Sumatera Barat.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

0: masih di Denang Dangdut, Perempat Tari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Jadi silakan Nusana, nama si Nyoba Gabong langsung di 8 2 5 1 4, atau langsung di 0 8 9 2 4 0. Halo, selamat sore Denang Dangdut. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ari.
0: Sore Jo. Siapa Riko?
1: Sajua.
0: Hah?
1: Putra Sajua.
0: Bang Putra Sajua.
1: Yo.
0: Wah, oh, iyalah kamu putra pertama kali masuk Jo ya. Tuh enggak tahu itu kan.
1: Pendengar setia.
0: Ah, kalau untuk itu salam kenal Cik Lu.
1: Ah, salam kenal Ali.
0: Nah, jadi Bang Putra di mana posisi, Bang?
1: Teba.
0: Si Teba, luar biasa. Oke, sehat kabar sore kok Bang ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, agih lagu Cik Lu, Bang.
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Saya udah bertambah, kurang berat badan kan?
0: Bertambah berat badan, yuk, dan kurang indah.
1: Bertambah.
0: Bertambah, yuk, mau membut. Makan ke makan, saya kira juga membut.
1: Tanda orang rumah yang pandai merawat hari itu.
0: Alhamdulillah, waskurin,
1: Bang. Bapak lama.
0: Iya, tuh, tuh. Oke, Mambut, lagu apa yang Mambut putarkan sore kok?
1: Apa yang ada lagi?
0: Nantingga do cemburu mantanmu, Ayu Ting Ting. Aku sambut bahagia Eri Susan. Sudah tuh, Pangeran Dunia, Rara Lida, Keranda Cinta, Dari Darah Ayu, dan Warna Cinta Iris dari Khairat Kadei. Nah, dan maka diputar.
1: Warna Cinta Iris.
0: Warna Cinta Iris. Oke, mantap, luar biasa. Silakan Bang, salam-salam.
1: Salam bahasa dolanya hari.
0: Jadi,
1: lagi monitor di RRI Prampe di mana saja berada.
0: Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan kita di siang ko atau sore dalam malam. Di siang ko dolanya.
0: Oke, okay, amin.
1: Tambah banyak lah.
0: Oke, okay, amin.
1: Sehat.
0: Oke, okay, amin.
1: Ayo, hari anak yang gadang kan hari yang nama hari.
0: Jangan-jangan Iko juga mana? Enggak, lu udah. Indah udah, aman. Kalau aku kenal kayak di Siko mah. Kalau nak udah tuh lebih mudo lah kan.
1: Baru kuliah.
0: Ayolah. Oke, dapur masih banyak.
1: Makasih banyak Ari.
0: Sama-sama udah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Lupa hari tadi kan, karena memang pertama kali baru udah masuk si Kona. Yalah, salam kenal lah dari Ari kalau itu. Awak kayak teleponan ke Ampe. Kalimo. Halo, selamat sore Denang Dangdut.
2: Assalamualaikum hari bagoyang kita hari.
0: Bagoyang kita Pak Munir. Waalaikumsalam Pak Munir. Sehat kabar Pak Munir?
2: Kabar alhamdulillah masih sehat hari itu lo kabarnya.
0: Luar biasa. Samo Pak Munir. Kalau dusun apa nang sehat, wah sehat belum Pak Munir.
2: Ayo samo alhamdulillah.
0: Iya alhamdulillah. Masih ada cie 2-3 ampe lagu nanti siswa Pak Munir. Tinggal pilih aja Pak Munir nampe kanya.
2: Ayo pilihannya salah cie hari.
0: Pangeran Dunia rencah leh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari dan selamat sudah semangat keluarga.
0: Terima kasih banyak.
2: Yang baru sanggup siapa ada dari?
0: Itu yang lupa tadi Pak Munir. Da Putra.
2: Salam Putra.
0: Iya.
2: Panako Sultan Sempurna Solai yang Bangku Raja Kaci ya.
0: Jadi
2: ada pulau tu Landari di Longkaran, ada Diana Tunggu Hitam. Ada pulau Roni Tenaga Perak Rasa sama Puteri Cikumbangnya, ada Mbak Ibu dulu buat Linta.
0: Okay.
2: Ada Bumuni, ada beli Tanjung tu di Tabing. Berapa Nur, Bu Nur, Bu Hidira di Merapalam.
0: Okay.
2: Ada Bunda Kuin di Megar Semai di Batas Kota ada. Ada Bu Eli Pilihan di Senyum Bali. Nyecari ada Mbak Hitam Cikumbang, Adi Bungsa Mehrari di
0: Bekawan. Jadi Pak Munir. Siap. Terima kasih banyak Pak Munir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Pak Munir di rumah. Hari kan lupa belum rumah beliau di mana. Lai bisa cie terakhir telepon gua. Jadi cubalah terimaan terakhir, penelpon terakhir di 8.20 sampai 10 sampai. Selamat sore, assalamualaikum Dendang Dangdut.
3: Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang gitu.
0: Bagoyang gitu. Oke bro.
3: Bro,
0: mau penelpon terakhir kok bro.
3: Asyik aja mau bro.
0: Ah jadi mantap. Tuh requestnya apa? Keranda cinta.
3: Ah?
0: Requestnya?
3: Requestnya?
0: Keranda cinta.
3: Masa ya keranda cinta?
0: Oh enggak. Nah, akhirnya itu pilihan bro kan. Gua buta kan sekali.
3: Tidak kamu mungkin gitu.
0: Oh, enggak. Itu ada pilihannya.
3: Bro lagi nama Misti mah. Requestnya nama
0: terima. Akan diterima deh ya.
3: Itu mau biar tuh ya.
0: Ikut lah berarti. Ku sambut bahagia rencak leh.
3: Eri Susan nak.
0: Eri Susan ya. Tuh saya lah nak.
3: Itu sebenarnya rencak.
0: Awak sebenarnya tahu mah. Awak kan maaf
3: bro kan entah itu.
0: Mempreng-preng kan biasa hari gini kan mesti mempreng-preng deh bro kan. Salam bro untuk siapa saja kok bro.
3: Salam lah entah bro dulu tah.
0: Masih banyak.
3: Tuh Pak Munir lagi tuh.
0: Hmm.
3: Tuh Pak Ayau, Pak Nur.
0: Oke.
3: Kemparan ini semua berarti. Sampai itu. Dan sana kata tuh lari.
0: Jadi. Oke bro, ditunggu lah lagi dari bro.
3: Hari sana kalau tak bro.
0: Bah?
3: Hari kan sekarang galak-galak tangguh.
0: Ah, iya itulah. Pas mah.
3: Dari situ deh ya.
0: Ndak hari di luar kok cuaca.
3: Hari di luar.
0: Ayo dikecek hujan lalu, dikecek angin indah, hanya mendung lah.
3: Hari di dalam kan indah
0: lah. Iyalah.
3: So galak-galak tangguh selain itu dari itu.
0: Ah, galak-galak tangguh beko, ayo sagan omah. Ah, beko bayi bon di orang beko, nanti apa, di ujung indah ruang ini nah.
3: Itu, kita beko kena pekaba, lo beko.
0: Ya itulah, jangan sampai bro, awak kan sehat-sehat sih cuma. Iya kan?
3: Itu yang perlu.
0: Iya, si bro doakan dia cuma. Mudah-mudahan nak sampai kalah-kalah tangguang pulau beko kan?
3: Kamu, kalah-kalah
0: tangguang. Oh, enggak kalah-kalah penuh saja.
3: Galak panu harap
0: kayak gini mah. Galak panu saja. Oke lah, itu sih bro. Kau butuh kalau gini. Pak Buyong sedang sibuk ada proyek baru pi tadi di Pulau
3: Labuan. Itu no, bila tiba di rumah panu galak ama.
0: Nah itu biar lalu kok banyak pitih kok.
3: Tapi kalau tidak dapat masuk hilang galak kari.
0: Yang penting lah masuk alhamdulillah ya bro.
3: Iya kalau tidak dapat masuk hilang galak kok.
0: Iyo waktu.
3: Bagian sih jauh sama Buyong.
0: Iyalah. Kalau
3: masuk Pak Buyong,
0: Pak Buyong lah. Jadi perdana tadi.
3: Oh perdana.
0: Oh tidak nomor 2 sesudah apa tadi.
3: Tempat
0: sudah
3: undian ya.
0: Nah, iya.
3: Itu mah kau
0: panuh kalah tuh. Panuh kalah, itu masuk itu Yuna.
3: Iya.
0: Oke lah, itu sih bro.
3: Salam untuk rencana aku ya.
0: Jadi.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bro Pino dan terakhir penelponnya. Undin, Pak Buyong Tapai, Pak Nur, Uda Putra, sudah tuh Pak Munir sama Bro Pino, selamat sore, terima kasihlah bergabung. Dan sempat bergabung, bisu apa balik-balik deh, karena waktunya tidak cukup. Santailah jam 5, tinggal 3 lagu nak diputar, mudah-mudahan tak putar ketika 3 lagu.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Tergaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

disarankan yakni darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Lagu Eri Susan judulnya Kusambut Bahagia, lagu terakhir di Denang Dangdut untuk edisi Hariko tanggal 12 Mei 2026. Terima kasih adalah partisipasi untuk telepon requestnya Dosa Penengah. Awak kabar alih ke program Salau Yunyo Kuliah Negari tukang membagi informasi-informasi sampai wisata dan ado di seputaran Sumatera Barat. Jadi buat nambah referensi lah. Jadi kalau memang suatu saat awak berkunjung ke suatu daerah di Sumbar, awak bisa langsung tahu tanpa justru apa. Tanpa sobrompe, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Duta Perdagangan Kantor Pertahanan Kabupaten Pasaman secara resmi menerima peserta magang dari Lembaga Pendidikan Teknik Survei dan Pemetaan Suma 1938. Kegiatan ko menjadi salah satu bentuk nyata komitmen instansi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya generasi muda dan menekuni bidang survei dan pemetaan. Analisis sumber daya manusia aparatur ahli pertama Anggi Putih Resulita menyampaikan bahwa program magang ko punya peranan penting untuk menjepatani dunia pendidikan jo dunia kerajo. Beralih ke informasi yang kedua, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman melaksanakan rapat sosialisasi petunjuk penetapan tanah objek reforma agraria atau TORA dan objek redistribusi tanah serta sosialisasi penggunaan aplikasi KKP redistribusi tanah tahun 2026. Kegiatan ko menjadi langkah strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program reforma agraria di wilayah Kabupaten Pasaman. Rapek sosialisasi ko tujuannya meningkatkan pemahaman sekaligus menyamakan persepsi para pelaksana terkait mekanisme penetapan objek TORA dan proses redistribusi tanah.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Bapak Terari Padang Suara Budaya Sumatera Barat Nusa Perangga di Kuliling Nagari Sore Riko Ado Nanamonyo Desa Wisata Nagari Adat Sijunjuang yang merupakan desa wisata yang berlokasi di Sumatera Barat. Lokasinya masuk dalam wilayah Nagari Sijunjuang, Kecamatan Sijunjuang, Kabupaten Sijunjuang, Sumatera Barat. Nah, serupa dilansir dari laman Kemendikbud, Perkampungan Adat Nagari Sijunjuang atau di Corong, Koto Padang, Ranah, dan Tanah Bato. Keduanya adalah wilayah yang masih utuh sepanjang perjalanan historis Kerajaan Pagaruyung yang dimulai di abad ke-4 Baleh. Wilayah desa wisata Nagari Adat Sijunjuang masuk pula dalam kawasan Geopark Ranah Minang Siloke. Jadi tidak heran kalau daerah ko punya keunikan budaya dan tradisi sudah tuh memang dianugerahi pulau keindahan alam dan mempesona. Desa wisata Nagari Adat Sijunjuang ko ada di antara dua sungai di Sungai Penanga yaitu Batang Sukam dan Batang Kulampi. Dapat perkampungannya di lingkungan Nagari ko punya sawah dan ladang, panah pekuburan, surau, masaji, pasa, jalan, sarato, balai adat nanta susun di area dan saliang berdekean jo sungai. Kawasan desa dan disiko dilingkupi oleh hutan dan perbukitan menyajikan sebuah bentang alam dan sabana unik. Kalau di infokan daya tarik desa wisata Nagari Adat Sijunjuang ko dilansir dari laman jadesta.kemenparekraf.co.id. Desa wisata Nagari Adat Sijunjuang ko punya daya tarik sarupa perkampungan dan dinamakan Lorong Waktu Minangkabau dan itu sebagai cagar budaya nasional. Ada 76 buah rumah adat sarupa rumah gadang dan berjajar rapi dalam satu kawasan perkampungan. Dari sadar rumah adat itu, sebanyak 40 rumah gadangnya menjadi homestay dan bisa dihuni dek wisatawan. Di rumah kota Nusa Penanga, wisatawan bisa menikmati kuliner khas dan souvenir sarupo galamai, songket, laomang panggang, dan makan bejamba. Selain itu, festival bakuah adat dan membantai kabau yang sampai kini menjadi salah satu tradisi turun-temurun dan dilestarikan di Nagari Sijunjuang. Nanti Beko Suantelari bagi informasinya Wali Adi tentang desa wisata adat Nagari Adat Sijunjuang yang punya prestasi bagai yang membanggakan, tapi serupa prestasinya Beko diinformasikan untuk usaha kesadunya Wali Adi. Awak nikmati balik lagu untuk usaha pandangan dan sadang di jalan dan lah di rumah dan masih bakarajo tetap pasang perampe. Terima kasih banyak awak nikmati lagu-lagu ko Wali Adi. Mudah-mudahan lagu ko bisa membuat awak happy alias senang hati di sore hari ko.

0: Perdekop adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Benteng ini didirikan oleh Kapten Johan Heinrich Conrad Burr pada tahun 1825. Pada masa Hendrik Marcus de Kock menjadi komandan der Troepen dan wakil gubernur jenderal Hindia Belanda. Karena itulah, benteng ini terkenal dengan nama Benteng Fort de Kock. Berada di lokasi yang sama dengan Kebun Binatang Bukit Tinggi dan Museum Rumah Adat Baanjuang. Kawasan benteng ini terletak di bukit sebelah kiri pintu masuk, sedangkan kawasan kebun binatang dan museum yang berbentuk rumah gadang tersebut berada di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Limpape yang di bawahnya terdapat jalan raya dalam kota Bukit Tinggi. Kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat kota Bukit Tinggi, tepatnya di terusan Jalan Tuanku dan Renceh. Benteng Fort de Kock digunakan oleh tentara Belanda sebagai kubu pertahanan dari gempuran rakyat Minangkabau, terutama sejak meletusnya Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Fort de Kock juga dibangun sebagai lambang bahwa benteng ini merupakan tanda penjajahan dan perluasan kekuasaan Belanda terhadap wilayah Bukit Tinggi, Agam, dan Pasaman. Benteng Fort de Kock merupakan satu dari dua benteng peninggalan Belanda yang ada di Sumatera Barat. Benteng lainnya yaitu Fort van der Kaplan terletak di Batu Sangkar. Karena dua kota inilah, Bukit Tinggi dan Batu Sangkar, dulu yang paling susah ditaklukkan Belanda saat Perang Padri.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api, puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
4: rri.co.id
5: rri.co.id Complete.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rompat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Nusa Parangan. Kita masih sharing tentang desa wisata Nagari Adat Sijunjuang yang tadi itu punya segudang prestasi di samping landscape-nya dan rencak Banakwa. Dilansir dari laman info publik, infopublik.sijunjuang.co.id, Perkampungan Adat Sijunjuang mendapatkan Anugerah Pesona Wisata Indonesia atau API dari kategori Perkampungan Adat. Ada di peringkat juara 2 nasional di tahun 2019. Dan Desa Kopun adalah meraih rekor muri perkampungan adat berjejer terpanjang di Indonesia di tahun 2023, tapiknya di tanggal 27 Agustus. Bahkan dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023, Desa Wisata Nagari Adat Sijunjuangko menjadi pemenang dari kategori Desa Wisata Nan Berkembang Nusa Penangah. Sebagai sebuah desa nan sistem nagarinyo ranca, perkampungan ko punyo sekumpulan rumah adat serupa rumah gadang sabanya 76 buah. Keberadaan rumah gadang yang ada di pinggir jalan atau di labuah menunjukkan keaslian dari perkampungan ko. Jopola pemukimannya nan dianggap sebagai pemukim awal. Kalau arsitektur rumah adat ko punyo kekhasan pada struktur bangunan dari kayu dan bantu atok nan menyerupai tanduak kabau atau disabui juata bagonjong. Dan beberapa rumah daiko punya ukiran asli rumah gadang sarupa ukiran buah palo patah kucing lalok josai galamai aka dua gagang kaluk paku kacang balimbiang. Rumah-rumah gadang ko punya anak menyukuh menjadi tando lah dari suatu keperkauman dalam kerabatan karena tiok kaum punya rumah gadangnya masing-masing. Itulah dosa pandang informasi dari Desa Wisata Nagari Adat Sijunjuang Sumatera Barat. Dan pasti desa ko tetap mempertahankan sistem masyarakat adatnya sampai kini ko dan ko menjadi aset budaya di ranah Minang. Awak ke lagu berikutnya Dusun Penengah. Ada lagu dari Fauzana. Kalau tadi Ratu Si Kumbang tidak salah ri, iyo judulnya Membuang Rasa Cinta. Kini kakawannya berpindah kanan lain. Punya Fauzana spesial untuk Dusun Sadonyo dan masih bersama Pro Ampera di Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: piring merupakan salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini menggunakan piring sebagai media utama. Konon, tari piring merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah ruah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis. Ketika dimainkan, tari piring diiringi oleh alat musik talempong dan saluang. Jumlah penari berjumlah ganjil yang terdiri dari 3-7 orang dengan menggunakan busana-busana adat Minang yang indah dan unik. Kombinasi musik yang cepat dan gerakan lincah membuat pesona tari piring begitu menakjubkan.
1: Astagfirullahaladzim. Gempa.
2: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
1: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
2: Serius? Loh kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
1: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
2: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Ini aku kasih saran ya, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi. Ini yang pertama, ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagian lewat link ko dah. Aku ndak hilang paket Iroh balik ko dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nyo dah. Hilang tas branded Iroh ko. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Ajan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kece udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Roy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sahabat budaya, salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Keempat, RRI Padang.

Bapak dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Di suara perangga, alah jam 7 paling sampai 9 menit waktu Indonesia Barat kini. Awak katanya hari harus pamit karena habis school. Aduh, Mautiah alias Udahat Warman nanika bangun ke dusun akasadu sampai jenuh balik malam. Tapi informasi azan untuk hariko masuk di jam 8:20 waktu Indonesia Barat dan biko di jam 7:57 kita akan magabuang jo program 1 untuk menengahkan pengajian ayat suci Al-Quran, ceramah agama tasbih rohani Islam, baru biko lanjut di kumandangkan azan maghrib untuk warga Padang dan sekitarnya. Terima kasih banyak dosa berengalah mandanga proampe bersama hari. Mudah-mudahan informasi-informasi bisa pakai khasanah pengetahuan awak, ya kan? Nah, mudah-mudahan kita puta bisa menghibur dusana kasadonyo dan program-program spesial ko masih tetap dusana nantikan sampai kapan pun juo. Ya, mantap. Aduh, lagu terakhir hari putakan untuk dusana kasadonyo sebelum apa gabung jo program 1. Saya lagu dari Khairul judulnya Bia Denai Mangalah. Nah, itu judulnya. Melalui sampai nangga sampai basobo di lain waktu. Hari pamit dari edisi Baleh Mai 2026. Terima kasih banyak. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah di mana saja berada. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberi kekuatan iman, kudrat dan iradat sehingga bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan untuk arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi tuntunan hidup, pedoman hidup di dalam Al-Qur'an. Apabila kita berpedoman dan berpegang teguh, maka kehidupan kita dijamin oleh Allah selamat di dunia, bahagia di akhirat. Kita kirimkan selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah, judul ceramah kita pada kesempatan ini adalah menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa dasarnya, dalilnya keci urang awak? Dalam surah Al-Mu'minun, Allah menjelaskan, Wallazinahum li'amanatihim wa'ahdihim ro'un. Orang-orang yang menjaga amanah Allah dan akan ditanya amanah yang dia jaga itu. Apa maksud daripada ayat ini? Maksudnya adalah bahwa seseorang yang sudah menjaga amanah Allah akan ditanya nantinya. Sebab dalam sebuah hadis juga dijelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah apa yang dia pimpin. Misal dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai pemimpin rumah tangga, tentunya kita menjaga rumah tangga. Kemana kita arahkan? Kita punya anak. Sudahkah diarahkan anak-anak kita ini kepada pendidikan yang baik? Misalnya pendidikan mengaji atau baca Al-Quran. Sudahkah kita arahkan? Atau tidak adanya keseimbangan? Kita fokus saja kepada pendidikan umum. tidak adanya pendidikan agama. Sehingga anak-anak kita, putri-putri kita tidak terarah kepada pendidikan yang baik. Tentu siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang akan ditanya nanti adalah ibu dan bapaknya. Berarti kita arahkan anak-anak kita ini kepada pendidikan agama dan pendidikan umum supaya ada keseimbangan dalam menjaga amanah tersebut. Itu yang perlu dilakukan oleh kedua orang tua, ibu dan bapak. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan atau menjaga amanah akan ditanya nanti seorang bapak atau seorang ibu, adakah anak-anak kita ini dianjurkan atau disuruh melakukan sholat? Padahal anak-anak kita ini sudah balig dan berakal atau mukallaf. Ternyata tidak ada, misalnya. Ini juga akan ditanya oleh Allah nanti di Padang Mahsyar. Sebab amal yang utama ditanya itu nanti di Padang Mahsyar adalah amalan sholat seseorang. Kita sebagai bapak atau ibu tidak pernah menyuruh anak-anaknya sholat. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Al-awwalu mayuhasabu bis-shalah yaumal qiyamah. Nampak tamu bana nanti ditimbang, ditanya di Padang Mahsyar itu adalah pahala amalan sholat seseorang. Taruhlah kini kita sudah balig dan berakal, sudah mukallaf, lain mengaku beragama Islam dalam KTP, tapi tidak pernah sholat. Ketika ditanya itu, apa yang kita lakukan? Jadi di akhirat di Padang Mahsyar nanti, tidak ada bapak dan ibu membela anaknya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah penyesalan. Kacik orang Minang, ukir-ukir bulu sumpitan pinang muda dibelah dua. Pikir-pikir di dunia yang dikerjakan, menyesal di akhirat tidak ada gunanya. Jadi awak menyesal nanti di akhirat itu karena tidak sholat, tidak ada gunanya dah. Kecik orang awak nasi kolahnya dibubu. Dia gena iya balik tambah gacang. Kenapa? Artinya penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Memang penyesalan itu timbulnya di akhir. Lah sudah takarajuan, lah sudah wak meminum sabu-sabu, hanya tangkuk dari polisi. Baru wak menyesal dalam tansi. Tidak ada gunanya. Jadi oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita jaga amanah, amanah dalam pendidikan agama ini, dalam kehidupan sehari-hari, terutama ibu dan bapak. Mengenai penyesalan tadi, diungkapkan oleh Allah dalam surah As-Sajdah, ayat 12. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana abasarna wa sami'na, farji'na na'mal sholihah, inna mukinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menyesal di akhirat pada hari ini. Kembalikan kami ke dunia. Jadi minta kembali ke dunia nanti. Tak bisa lain. Tak ada dikabulkan oleh Allah. Cuma Allah menjawab dalam sebuah hadis kursi. Fazukul azab. Artinya, rasakanlah olehmu azabku. Kenapa kamu di dunia ghafilun, lalai ulah pekerjaan. Jadi menyesal pada hari ini tidak ada gunanya. Oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat, di mana saja berada, mari kita jaga amanah dalam kehidupan sehari-hari, terutama pendidikan anak dan menyuruh anak mengenai sholat wajib. Supaya kita di akhirat tidak sangkut-sangkut paut, tidak ada menolong, tidak bisa menolong bapak dan ibu, ibu dan bapak, begitu juga anak. Artinya amal ibadah yang ditimbang itu masing-masing diri. Ibda' binafsik. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini dapat merubah sikap dan perilaku kita ke arah yang lebih baik. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر

dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara, membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan ia mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya,

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabah Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.

dan sanak pendengar. Loka karya tari dilaksanakan UPTD Taman Budaya Sumatera Barat. Jawa tema pulang ke akar, membaca tradisi, menulis tubuh, menjadi ajang menggali potensi diri de para peserta. Seorang peserta, Hafiz, dan merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang, mengaku bersemangat mengikuti loka karya tari jauh narasumber dan kompeten di bidangnya masing-masing. Selain itu, Hafiz tak motivasi pulo ikut kegiatan karena nyemaraso perkembangan seni tari di Sumatera Barat cukup baik dibandingkan jauh daerah lain.

Dun Sana Pandanga, Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat Saiful Bahri mengatakan pegelaran Ganggam Tari Kontemporer Ampe dan diadukan UPTD Taman Budaya harus memakai tarinan berbasis tradisi. Menurutnya, kontemporer itu basisnya harus tradisi, serupa contoh tari rantak, dan basisnya adalah tari alang Suntiang Panghulu. Kemudian ada tari alang Bawega, dan dasarnya adalah tari Tan Bentan, dan baka dari kebudayaan Sanyang Baka Solo. Aco dikaitkan jo gari buruang alang nan tabang wabota puta atau bentan-bentan di siang hari. Dekarno itu kata Syaiful, tema tentang tradisi itu diangke pada loko karya tari nan nantinya akan dipatunjukkan pada Ganggam Tari Kontemporer Ampe. Beliau menilai para peserta loko karya dapat mengikuti secara baik karena mereka nan namanya lolos Allah melalui proses seleksi.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Perempuan dari di Padang Suara Budaya Sumatera Barat ya. Dan saudara pendengar, selamat malam dan terima kasih di sana masih tetap menjadikan Prom PR di Padang menjadi kawan aktivitas di sana di malam hari nanko. Ya, barangkali banyak yang terus sudah salat kami nanlah beristirahat ya di rumah masing-masing. Selape beraktivitas harian di Tampe Kerajo Sonsurang ya. Atau mungkin nan masih di perjalanan ya, nan dari Kerajo dua daerah masih ada sampai di rumah. Hati-hati di perjalanan dan semoga saja bisa berkumpul aja keluarga tercinta selama di malam nanko ya. Yalah dun sana padanya di kesempatan malamku ambo ka mangawani dun sana jo rangkaian program hiburan serta informasi-informasi lainnya sampai beko selesai di jam 2 balik malam ya, jam 00 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan kini ke sana seru biasa kita berada di segmen Pesona Etnis Nusantara dan menampilkan rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara serta informasi-informasi keindonesiaan pulau ya. Yalah dan serap rangka kami informasikan waktu salat isya untuk Kota Padang dan sekitarnya hari nanko temalamku akan masuk jam 9 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Dan sawalun kita ke kumandang azan isya masih kami kawan di sana jo lagu-lagu dari beberapa daerah di Nusantara kudu selamat nang ya. Setelah tadi dibuka je lagu dari Kalimantan Timur berjudul Burung Enggang Merista ya. Yalah dun selamat nang kalau itu kita tinggalkan Kalimantan Timur dan kita menuju Nusa Tenggara Barat. Jo lagu berjudul Pasapu Monca. Selamat malam dulu, selamat menengah dan tetap bersama kami di Prom PR di Padang dalam segmen Pesona Etnis Nusantara.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolda Sumatera Barat beserta staf dan jajaran mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pulau desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju lewu tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
3: Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
4: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
3: Kami juga punya hobi yang sama.
5: Sama-sama suka bernyanyi.
4: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
3: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
4: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
0: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini.

0: pendengar kaum.
1: Allahu akbar, Allah.

Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah.

0: apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: saho? Manggali di pasar, di rumah, atau online? Danga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari dun sana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data dun sana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Ko4 RRI Padang.

0: Nombadara di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Don, salam pengenal, selamat malam. Dan terima kasih, Don, sana masih bersama kami, Perompak RRI Padang, melalui 92,4 MHz, di aplikasi RRI Digital, serta di live streaming rri.co.id. Baik, Don, salam palingnya, sesudah tadi kita mengikuti lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara, serta informasi-informasi ke Nusantaraan, ya. Dan dari Sampang Pulau Jo azan Isya tadi di jam 7 malam lewat 32 menit waktu Indonesia Barat, serta lagu Islami. Nah, kini tentunya tiba saatnya bahwa lihat kita ke rangkaian lagu-lagu dari ranah Minang. Dan salah perangnya Jo lagu-lagu pop Minang rancak bana dari Perampai di Padang sampai beko ke jam 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita melangkah pulau ke Gamat Palapeh Teraga Jodenang Melayu, ya, di Selasa, setiap Selasa malam tentunya, ya. Yalah, Dun, sedap pada serupa biasa, Dun, sana sebalun ambo ajak balik, Dun, sana menghibur diri, menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah, maksud kami lagu-lagu dari Nusa, dari Ranah Minang, Dun, sedap pada enggak sampai jam 9 beko. Nah, sebalunnya seru biasa mulah kita ikuti balik sebuah sandiwara legenda. Dan malam aku sana, aku dari kampung kita Banago, dari Ranah Minang, yaitu legenda tentang Cindu Mato, ya. Aku menarik untuk disimak seorang-orang, ya. Mulai sebagai anak negeri Ranah Minang, perlu kita dengarkan, kita ikuti kok. Mulai ada seorang, kalau itu kita langsung ikuti saja drama legenda nan bajidul Cindua Mato. Selamat mengikuti.
1: Sahabat budaya di seluruh Nusantara, berjumpa kembali dengan acara drama legenda produksi RRI Padang. Kali ini mempersembahkan legenda Cindua Mato. Naskah Risna Yulis, dibawakan oleh Teater Angkasa RRI Padang.

0: cerita terdahulu, Cindomato baru kembali dari mengantarkan tanda putih hati Pagaruyung untuk perkawinan putih bungsu Keranah Sikalawi. Namun yang terjadi, Cindomato membawa putih bungsu ke Pagaruyung dan di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Imbang Jayo. Akibat dari perkelahian itu, Imbang Jayo mati terbunuh. Mengetahui semua kejadian itu, Bundo Kanduang pun kecewa dan marah pada Cindomato. Pada saat itu, Dang Tuanku pun datang membela Cindomato dan mengatakan kejadian itu bukan kesalahan Cindomato, tapi sudah takdirnya putih bungsu berjodoh dengan dirinya. Apakah yang akan terjadi setelah kejadian itu? Untuk mengetahui cerita selanjutnya, kita ikuti drama legenda Cindomato berikut ini. Dari jendela anjungan, tampaklah Bundo Kanduang melayangkan pandangannya keluar istana. Dari raut wajahnya yang kusut, seperti ada yang dipikirkannya.
1: Wah, hari ini sangat cerahnya. Burung-burung itu berlompat-lompatan dan berkicau riang. Tapi entah kenapa, pikiran dan perasaanku ini dihantui hal buruk yang tidak jelas.
2: Bundo, ini air jeruk spesial buat Bundo Ambo buatkan.
1: Kambang Badari? Kau bisa saja, taruh dulu di atas meja.
2: Ambo perhatikan, Bundo agak gelisah, tidak tenang. Kenapa ya, Bundo?
1: Entahlah, Kambang. Apakah ini pertanda buruk yang akan terjadi?
2: Isyarat apa yang Bundo rasakan?
1: Aku tidak bisa menjelaskan apa-apa sekarang, Kambang.
2: Iya, Ambo mengerti, Bundo. Tapi Ambo pun sejak Cindomato berangkat ke Ranah Sikalawi, pikiran Ambo pun tidak tenang teringat Cindomato terus. Apalagi menurut cerita yang merebak, di Bukit Tambun Tulang itu sangat berbahaya sekali, Bundo. Tidak ada orang yang selamat melintasi jalan itu.
1: Iya, tapi kau tidak usah cemas, Kambang. Aku sangat mempercayai kemampuan silat Cindomato. Apalagi Cindomato ditemani Kabau Si Binuang dan Si Gumarang Sakti.
2: Iya, Bundo. Mudah-mudahan Cindomato cepat kembali.
1: Nah, itu seperti bunyi Si Gumarang Kambang. Apakah Cindomato yang datang? Coba lihat. Benarkah Cindomato yang datang?
2: Baik, Bundo. Sudah kembali, anakku. Kau bersama siapa? Putih bungsu? Apa-apaan kau, anakku?
3: Dia sendiri yang minta ikut, Mande.
2: Kau ini. Dubalang mana?
3: Itu, Mande. Dubalang datang.
2: Apa yang kau lakukan, anakku? Inikah pertanda buruk yang dimaksudkan Bundo Kanduang?
3: Mande, tenanglah. Bundo Kandung di mana?
2: Di anjungan, dia menunggumu. Ayo, Putih. Mengapa kau diam saja di situ? Ayo, naiklah. Iya, Dayang. Bundo, benar. Cindomato sudah datang, Bundo.
3: Iyo, Ambo datang, Bundo.
1: Kau bersama Putih Bungsu? Bukankah dia sudah menjadi istri Imbang Jayo?
4: Tidak, Bundo. Ambo tidak menikah dengan Imbang Jayo.
1: Kenapa?
4: Ambo tidak mau menikah dengan Imbang Jayo, Bundo. Ambo tidak suka padanya. Tidak mau, Bundo. Bundo, ayah sampai hati mengorbankan Ambo demi emas dan harato dari Imbang Jayo, Bundo. Padahal harato itu pun hasil rampasan dari penyamun-penyamun dan penyamun itu orang-orangnya tiang bungkuk, Bundo. Ambo tidak mau jadi minantu tiang bungkuk, Bundo.
1: Dasar rajo tuo itu. Tapi beruntung kau telah selamat sampai di sini, Putih Bungsu.
4: Cindomato yang menyelamatkan Ambo, Bundo, dari kejaran Imbang Jayo.
1: Putih Bungsu, tenanglah. Tenangkan dirimu. Kau jangan takut. Beristirahatlah. Kau akan diantar Dayang Kambang. Antar putih bungsu ke kamar.
2: Baik, Bundo.
1: Kau larikan putih bungsu ke sini. Seharusnya dia sudah menjadi istri Imbang Jayo, bukan?
3: Tapi dia memaksa, Bundo. Aku tidak bisa, tidak menurutinya, Bundo.
1: Apa kau tidak berpikir sebelum bertindak? Kau telah berbuat kesalahan besar. Kau tahu, Imbang Jayo tidak akan tinggal diam, Jindomato.
3: Dia telah mati, Bundo. Dia menghadangku di tengah perjalanan. Aku membela diri, Bundo. Kalau aku tidak membunuhnya, maka akulah yang akan dibunuhnya. Aku tidak punya pilihan lain, Bundo.
1: Kau melarikan putri bungsu calon istrinya. Kau benar-benar bikin rusuh, Jindomato.
3: Bundo dengar sendiri kan pengakuannya tadi. Katanya kepadaku, biarlah mati bekalang tanah daripada menikah dengan Imbang Jayo. Itu yang dia katakan kepadaku, Bundo.
1: Ya, tapi kau tidak punya hak untuk ikut campur masalah keluarga orang, Jindomato. Bukankah kau hanya diperintah mengantar tanda putih hati saja ke tanah Sikalawi, tidak melakukan hal-hal lainnya yang tidak diperintahkan?
3: Aku semua ini bukan atas keinginanku, Bundo. Aku terpaksa.
1: Ini alamat petaka besar. Kau tahu itu, Jindomato. Kau tidak saja melarikan putih bungsu, tapi juga membunuh Imbang Jayo.
3: Semua ini karena takdir, Bundo Kandung. Putih bungsu ditakdirkan menjadi jodohku. Kalau saja Imbang Jayo tidak berniat merebut putih bungsu tunanganku, semua ini tak akan terjadi, bukan?
1: Apakah ini skenariomu, Dang Tuanku? Kau tugaskan Jindomato supaya putih bungsu dibawa kemari.
5: Bundo Kandung, Bundo sudah dengar sendiri pengakuan putih bungsu. Dia sendiri yang berkeinginan dan memaksa Jindomato membawanya kemari.
1: Iya, Jindomato telah melakukan kesalahan besar, anakku. Apa yang akan kukatakan jika Sultan Mudo menanyakan ini? Apalagi Tiang Bungkuak. Apa katanya mengetahui anaknya terbunuh di tangan Jindomato?
5: Iya, dikarenakan posisinya terdesak, Bundo. Jindomato tidak ada pilihan lain selain menyelamatkan dirinya. Kalau tidak, Imbang Jayo yang akan mati. Maka kita semua akan kehilangan Jindomato, Bundo.
1: Tapi perbuatan Jindomato tetap tidak dapat dibenarkan, Dang Tuanku.
5: Bundo, Jindomato membela diri. Dia tidak bersalah.
1: Biarlah Bundo yang akan bicarakan hal ini dulu dengan Basa Empat Balai.
3: Maaf aku, Bundo. Maafkan aku. Maafkanlah aku yang bodoh ini.

0: ini hal terberat yang kualami di masa tuaku. Putraku satu-satunya, pewarisku, mati terbunuh. Siapa? Siapa yang membunuh putraku ini? Siapa?
1: Cindo Mato, Raja Yang Mulia.
0: Kurang ajar. Berani sekali dia membunuh anakku. Tak akan kubiarkan ini. Dengan seluruh pasukanku, tidak saja Cindo Mato harus binasa, tapi kita juga akan membumi hanguskan Pagaruyung.
1: Iya.

0: Basa Empat Balai, dengarkan aku. Aku tidak ingin rakyat Pegaruyuang ikut jadi korban. Karena Tiang Bungkua akan membalas dendam atas kematian putranya.
1: Tampaknya Cing Dua Matu cari-cari perkara saja. Seharusnya dia dipenjarakan saja. Betul kesalahan Cing Dua Matu dapat menimbulkan bencana besar bagi Pegaruyuang. Tapi bukan saat yang tepat memberi dia hukuman atau memenjarakan. Dia seorang ksatria yang tidak mengenal takut. Dia pemberani, pengabdiannya pada Budo Kanduang sangat tinggi. Di saat sekarang ini di mana saat kita akan menghadapi Tiang Bungkua dan pasukannya, maka Cing Dua Matulah yang tepat memimpin pasukan perang kita melawan Tiang Bungkua.
0: Iya, rakyat Pegaruyuang harus diselamatkan. Jangan rakyat jadi ikut korban.
1: Betul, Bundo. Kalau begitu, rakyat diungsikan untuk sementara saja.
0: Basa Empat Balai, apa yang telah diputuskan oleh Basa Empat Balai, itulah yang akan aku laksanakan. Aku harus pergi, Basa Empat Balai. Aku akan pergi dari Pegaruyuang ini. Lakukanlah apa yang terbaik, Basa Empat Balai. Selamatkan rakyat Pegaruyuang.

0: Dua Mato kepadaku. Dia telah membunuh Imbang Jayo. Pagaruyua, dengar aku. Serahkan si Dua Mato.
1: Suara apakah itu? Siapakah itu?
2: Cindua Mato, Baso Empat Bala ingin bertemu.
1: Ada apa sebenarnya? Bunda Kanduang mana? Dan tuanku? Dan putih bungsu?
3: Masuklah Cindua Mato.
1: Baso Empat Balai, mana Bunda Kanduang? Kemana mereka? Tidak ada seorang pun. Kenapa kalian semua diam? Katakanlah kepadaku, kemana Bunda Kanduang? Kemana dan tuanku? Juga putih bungsu?
3: Semua ini terjadi karena ulahmu juga, Cindua Mato. Lihatlah keluar, pasukan Tiang Bukua menuntut balas atas kematian Imbang Jayo.
1: Aku tidak bersalah, karena kondisi saat itu aku hanya punya dua pilihan, dia yang mati atau aku yang mati, Basa.
3: Sudah, kita tidak punya waktu lagi untuk berdebat. Kita harus menghadapi pasukan Tiang Bungkua. Ayo, ganti pakaianmu dengan pakaian perang. Api di mana-mana berkobar. Kita kan basa-basa Empat Balai. Kita harus ikut menghadapi masalah ini.
4: Sekarang nyawamu di tanganku, Cindua Mato.
1: Kau Tiang Bungkua, yang sudah tua renta, hadapilah aku. Kau menuntut kematian anakmu yang licik itu tidak jauh beda dengan dirimu, Tuan Bungkua.
4: Kau membunuh anakku. Sekarang serahkan nyawamu ke tanganku. Kesini kau,
1: hadapi aku. Ayo maju.
4: Aku memang tua, tapi kekuatanku tidak akan dapat kau tandingi.
1: Ya, kau tidak perlu membunuhku. Kau bisa bawa aku jadi budakmu.
4: Kau masih hidup, walaupun seumur hidupmu akan menjadi budakku.
1: Iya, jadikan saja aku budakmu. Aku akan mengerjakan segala perintahmu.
4: Baiklah Cindua Mato. Pasukan, tangkap Cindua Mato.
5: Baik, Paduka. Cindua Mato, belakangkan kedua tanganmu.
1: Iya. Aku tidak akan lari.
6: Akhirnya Cindua Mato dapat dikalahkan oleh Tiang Bungkua. Tapi Tiang Bungkua tidak membunuh Cindua Mato. Cindua Mato dibawanya dijadikan budak yang harus melayani Tiang Bungkua setiap hari. Pada suatu malam, Cindua Mato bermimpi. Di dalam mimpinya diberitahu kunci rahasia kekuatan Tiang Bungkua terletak pada kerisnya. Keris itu bernama Keris Bungku yang digantung di tiang panjang di atap istana. Setelah terjaga, Cindua Mato mencari keris itu. Akhirnya dia temukan.

0: Keris ini akan menyelamatkan hidupku dan masa depanku. Tiang Bungku, aku sudah bosan melayanimu setiap hari, dari pagi sampai malam. Sekarang aku akan membalas perbuatanmu ini, Tiang Bungku.
1: Mulai berani kau, Cindua Mato. Budak tidak tahu diri.
0: Tapi sekarang tidak lagi. Aku tidak ingin lagi menjadi budakmu, Tiang Bungku.
1: Jadi kau sudah bosan hidup rupanya. Kau minta mati?
0: Bukan, tapi kaulah yang harus mati. Sebelum ini Imbang Jayo mati di tanganku. Sekarang giliranmu yang akan mati di tanganku, Tiang Bungku.
1: Jangan bermimpi kau, Cindua Mato.
0: Tapi mimpiku benar. Kau akan mati di tanganku. Rahasia kekuatanmu sudah ada pada aku. Tiang Bungku, Tiang Bungku yang telah tua renta, kau raja yang jahat. Inilah takdirmu. Kau akan mati di tanganku. Seiring berakhirnya kejahatanmu.
1: Iya. Ha. Ha. Iya. Ha.
0: Ha. Iya. Tiang Bungku. Tiang Bungku, tua bangka. Kau tidak berdaya lagi. Kau lemah. Kau tidak dapat mengalahkan aku. Kekuatanmu sudah berada di tanganku. Ayo maju kalau kau masih sanggup melawanku.
1: Oh. Kau kurang ajar, Cindua Mato. Kau sangat licik.
0: Kau sudah menghancurkan kerajaan Pagaruyung, memporak-porandakan keluarga Bunuh Kanduang, dan mereka telah pergi meninggalkanku. Sekarang berakhirlah hidupmu, Tiang Bungku.
1: Hiya! Hiya! Aduh!
0: Kau raja yang jahat. Daripada banyak menzalimi orang banyak, lebih baik kau mati. Akhiri hidupmu ini.
1: Kurang ajar.
2: Cindua Mato tersenyum. Masih ada orang yang paling dicintainya dan paling setia dan selalu ada untuknya. Dialah Dayang Istana bernama Kambang Banduari, ibu kandung Cindua Mato sendiri. Setelah berhasil mengalahkan Tiang Bungku, akhirnya Cindua Mato diangkat menjadi raja dan menikah dengan Putih Renomulan, adik Putih Bungsu. Sementara itu, Bunda Kanduang dan Dang Tuanku bersama istrinya, Putih Bungsu, telah mengirap ke langit dan tidak terdengar lagi beritanya. Setelah Cindua Mato menjadi raja, maka dia menjadi raja yang kuat dan

perempatan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Nah, meladun sana perangga. Lah kita dengarkan tadi dan kita simak sebuah drama legenda dengan berjudul Cindu Mato ya. Di mana Cindu Mato merupakan salah seorang tokoh legenda Minangkabau. Tapi nyo keluarga kerajaan Pagaruyung dan sebenarnya ya. Dan mudah-mudahan jo mendengarkan drama legenda Cindu Mato tadi ya bertambah pemahaman kita, wawasan kita tentang cerita Cindu Mato atau nan di Minangkabau dikenal dengan istilah Kaba Cindu Mato itu sangat berangah ya. Dan kita dapat pembelajaran inspirasi dari drama legenda itu ya. Dan sangat berangah sudah drama legenda Cindu Mato tadi lah kita ikuti pulo jo sebuah lagu Minang dan berjudul Pituah Rang Minang dari Ginta Kinari ya. Nah, memang dosa berangga. Nenek moyang kita orang Minangkabau banyak meninggalkan ajaran-ajaran dan tersimpan dalam kato yang dikenal di Minang dengan kato. Dan akhirnya kita bagi kepada kato pusako, ya kato mufakat, kato kudian. Ya, ada di dalamnya berkuado patatah petitih dan ada pulau pituah. Nah, itu tadi. Dan disampaikan dalam satu salah satu lagu Ginta Kinari berjudul Pituah Rang Minang. Pituah dalam bahasa Indonesia biasanya juga dikenal dengan petuah atau nasihat-nasihat bagi tuduh sana berengah ya. Yalah, dun sana kita tinggalkan Ginta Kinari dengan Pituah Rang Minangnya dan kita lanjutkan hiburan malam dun sana jo lagu-lagu Minang selanjutnya. Dan berikut ada Ayu Suara dalam lagu Jatuh Cinta. Selamat malam dulu saudara dan tetap bersama kami di Perompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat ya. Dasar tengah Salah Menimbang baru saja berlalu dan dibawakan De Ucok Sembara terus sana ya. Nah, dan salah pendengar, arsitektur tradisional Indonesia bukan sekadar tumpukan kayu dan batu, melainkan manifestasi kearifan lokal dan memahami karakteristik iklim tropis secara mendalam. Konsep arsitektur nan bernafasko merujuk pada desain bangunan dan mengutamakan sirkulasi udara alami dan pencahayaan nan optimal tanpa bergantung pada teknologi modern. Nah, rumah gadang misalnya dan berbagai rumah panggung di Nusantara itu menggunakan material alami serta ruang kosong di bawah lantai untuk mengatur suhu ruangan secara pasif. Struktur atok nan tinggi dan ventilasi nan lawe itu memastikan udara paneh selalu tabuang keluar sehingga interior rumah tetap terasa sejuk meski matahari bersinar terik. Nah, ketahanan bangunan tradisional terhadap bencana serupa gempa bumi menjadi keunggulan pulau nan acok tak lupakan di masyarakat modern saat kini ko. Sambungan kayu tanpa paku nan bersifat fleksibel memungkinkan bangunan bergoyang mengikuti getaran tanah sehingga resiko keruntuhan total dapat diminimalisir secara signifikan. Nah, dun serapananga dilansir dari UNESCO, situs warisan budaya dunia serupa desa Wairebo di Flores, umpamanya menunjukkan betapa arsitektur tradisional itu mampu menjaga harmoni antara kebutuhan tempat tinggal manusia jauh kelestarian ekosistem hutan di sekitarnya. Penggunaan material lokal nan dapat diperbaharui menjadi bukti bahasa leluhur kita alam menerapkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah ekonomi hijau populer ya. Nah, sayangnya pesan arsitektur nambah nafas ko mulai tergerus dek tren bangunan beton dan masif dan cenderung kedap udara di daerah perkotaan. Nah, peralihan ko acok memasuk penghuninya untuk bergantung pada pendinginan ruangan elektrik dan justru meningkatkan konsumsi energi dan emisi karbon harian ya. Mempelajari kembali detail konstruksi rumah tradisional itu dapat memberikan inspirasi baragu bagi kita masa kini dalam merancang hunian yang lebih ramah lingkungan. Integrasi antara nilai estetika masa lalu jo fungsionalitas modern adalah kunci untuk menciptakan ruang hidup nan sehat sekaligus menghargai identitas budaya ya. Ila dun sanangga informasi ko dapat dun sanak baca balik secara langkok di laman rri.co.id ya Padang ya. Yalah dun sanak pendengar, mbok kita ke jam 20 atau jam 8 lewat 55 minit waktu Indonesia Barat dan sebagai lagu terakhir sambalun kita ke Gamai Pale Petraga Jo Dendang Melayu untuk malam kini ke dun sanak. Kita dengarkan sebuah lagu dari Angga berjudul Jasumande. Selamat malam dan selamat menantikan Gamai Pala Petraga Jodendang Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dun sana pendengar di mana saja berada. Baik dun sana nanado di Kota Padang ko, waitu pulo nanado di luar Kota Padang dan bahkan nanado di perantauan ya. Yalah dun sana pendengar lalamo pulo gitu nda bersama dalam gamai pola petraga jalan yang Melayu ku dun sana ya. Nah kini lah tiba kita bersama ambuilah teragak pulo dengan lagu gamai ko mah enak. Lagu gamai merupakan sebuah lagu tradisional Kota Padang ya. Karena memang lahir dan berkembangnya di Kota Padang dan sana Padang ya. Dan boleh dikatakan lagu gamai ko lagu pemersatu mana karena diciptakan awalnya de beberapa suku bangsa ada Minangkabau, Almias dan ada India ya. Yalah dun sana Padang. Musik-musiknya pun merupakan perpaduan dari ketiga suku bangsa itu ya. Nah, kalau itu dun sana Padang, malah kita mulai bagamai ya. Dan Denang Melayu, silakan dun sana bagabuang di dua telepon kita 812-414 maupun di 0866-092-40 ya. Nah, nampaknya ladonan kabar gabung di 812-414 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Salam.
0: Ah. Halo.
1: Halo.
0: Yo.
1: Kamu siapa?
0: Ambo jemput tia di itu di situ Pak.
1: Aku pendatang baru. Oke.
0: Okay. Pendatang baru dari mana datangnya?
1: Pada mulai Pak Ujang.
0: Ah.
1: Pak Ujang arah Pinang.
0: Di arah Pinang Pak Gambiran ya. Pak Ujang di arah Pinang Pak Gambiran. Ba kabar kini di arah Pinang
1: Pak. Ba salam salam kenalan kenalan awak dulu.
0: Iya betul Pak Ujang. Di arah Pinang Ba kondisi kini layak aman-aman saja.
1: Insyaallah,
0: renai-renai cete. Oh, renai-renai manja sekarang kini mah ya. Iyalah.
1: Apa-apa ni kini ya tarana.
0: Tapi mau sabit tadi mah gamai pala petaraga jodenang Melayu. Ha. Lagu kita gamat-gamat kini Pak Ucap.
1: Gamat. Ya, gamat lamo dari Semerstani itu.
0: Judulnya itu Pak Jang.
1: Kaparinyo.
0: Bako ba lantun-lantun sorot ya. Oke, speaker nah bojang nak. Kaparinyo. Ya, dari
1: Ustam Rastani.
0: Dari Ustam ya. Abo penyanyinya ada si Kos Samber, Samber Mona Jenola. Itu udah gamat ya. Cuma baca liat udih yang penyanyinya. Nyo pinginnya dari Ustam Rastani ya.
1: Ya kalau
0: ada. Kalau ada dari Rustam Rascani. Ndak maksud bu nan keparinyo Rustam do. Keparinyo tadi itunya dari Samber. Sudah tu nol. Nah,
1: Samber sudah mati.
0: Samber ya. Jadi keparinyo sampai hati mah. Kaparinyo sampai hati lah.
1: Kalau lagu-lagu sana.
0: Woi, nah boleh. Boleh kalau Pak Cam kan nama membawaan. Di gas siangnya gitu.
1: Salam ke satu lah.
0: Alas siap.
1: Tongkonya malu masuk betul.
0: Ya.
1: Salam kompak ya.
0: Jadi Pak Ujang, ini Pak Ujang ya.
1: Iya.
0: Pak Ujang. Alas siapan sapu tangan tu. Ini kalau gamat kok aja sebut tangan seru enak.
1: Lebih-lebih kota kaino
0: enggak
1: boleh. Mau yang goyang.
0: Iya panen yang wak deh ya. Nyikuti ramah deh kan.
1: Iya.
0: Jadi iya Pak Ujang.
1: Salam
0: sih. Yo, salam sihat tuh.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah sana ya. Dun sana baru kita dun sana dari Arai Pinang ya. Kalau dun sana nelun tahu Arai Pinang ko berada di sebelah perumahan Perumnas Pagambiran ya. Itu juga do Pagambiran Permai di sinan bagai arah Pinang sekolahnya. Kemudian di mukonya beko arah Kawaipas tu ada pulau Geria Elo. Enak. Jalai di murah Ujang. Amur dah curus tu Ujang. Iyalah, terima kasih Pak Ujang di Rai Pinang ya. Dan sialai nan kawa gabuang. Kita calik ke nomoran sabalah. Kita cigok pulau 08966. Kunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di cecuk bana skenario wong sia.
0: Batu.
1: Adalah penyakit kece-kece di Muara Labu tadi.
0: Oh.
1: Wah, berhenti pasang yang soalnya malam.
0: Pas mana ya?
1: Tadi masuk aja si hari.
0: Iya.
1: Tendang dangdut.
0: Iya, batu.
1: Pasang jam sudah tu, di situ jam sepir bulan lagi.
0: Oh, itu.
1: Oh, ada yang ngajar mutia, tahu mutia sini ke mana?
0: Gak. Bapak iya lah.
1: Siang ada sepir gue.
0: Di mana lo? Di mana?
1: Pikuan pun lori nggak
0: dong. Wah, ikan lain tak di panorama doh.
1: Lain tak. Lain tak.
0: Ambo camai mut ya. Ambo camai mut tikuan panorama. Di panorama itu kok kacau gue. Ayah.
1: Lunggu lah jadi.
0: Lunggu. Di malo tahu bos siaran gini kau ada buang.
1: Ambo lah, ambo intai ya jadwal mosia tu mah.
0: Kau itu kacau tu kau mah. Lakan intel ambo jadwal siaran ambo mah. Ambo tukar besok mulai ya. Ayo lah, ada buang banyak. Lain terlatih, nak pulang dari jauh mah merlebuah tu.
1: Lah setengah jam baru istirahat baru.
0: Oh, lah istirahat setengah jam ya.
1: Kebetulan kau mujur ke dia
0: mah. Batu.
1: Bapak Tigo tukang yang cari sini nak nurut, nak dor.
0: Atau?
1: Ya wah, cuntik bumi itu. Tengah hari selesai loh.
0: Wih, mantap loh jang. Ada buyong gak ya?
1: Orang sini nak ada pelawan yang.
0: Oh, itu ya.
1: Pasu sekarang ada kepala Toki Jang.
0: Ush.
1: Ada apa tembak jahil loh ke mama di mana taluang? Mata luang sini nanti sotoh lah. Tengah hari kelar.
0: Ya pun abu itu.
1: Buat semua bor.
0: Oh, buat semua bor. Jadi dia
1: buat. Orang kayu kota Padang mah bawa ke Pinang.
0: Oh, iya. Berarti dia buat kau spesialis semua bor mah ya?
1: Semua bor ya, malas ya lo.
0: Malas ya lo. Oh, mantap serba bisa ya.
1: Aiyah jadi mana bakal?
0: Nyoba, nah tu ya.
1: Basra mo ya lapinya ayo kan selesaian.
0: Yo. Kalau perlu ayangnya ay api mendidihan ha.
1: Tuah.
0: Ande, ya mantap ya. Tulah nanan nyoba apa ci ya? Nanangi nan dingin apa ci Pak Ama? Kalau istilah negeri Sabarang itu imdan yang ya.
1: Tak era no, orang tu lah tigo orang ko tek yang aja nabi jenai ada pe dia
0: tu. Iya, dah buyong selesai deh.
1: Nyembol yang tapai di nak selesai yang tapai ko.
0: Selesai lah dehnya. Ya nah ya. Sabarang setengah hari kerja.
1: Setengah hari ya tu atang pipa.
0: Iya,
1: satu hari. Ini dua meter masih orang ada. Wah, bapak tumpi di mana taluang batu ko.
0: Iya.
1: Alo lo pipa ko dalam.
0: Wish. Mantap.
1: Ayolah, membusuk ia keluar lagi.
0: Mantap ya. Berarti lah ala spesialis penaris tu ya.
1: Alhamdulillah lah, ala 35 tahun pengalaman.
0: Woi, 35 tahun tu nado lah tu doh. Itulah suhu tu mah. Iyalah, mudah-mudahan tetap apa sukses de Buyong ya.
1: Yo kalau soal iya tu di Sumatera Barat kau lagi dengan orang mau tu.
0: Yo mantap.
1: Alhamdulillah alhamdulillah.
0: Iyalah.
1: Kalau pun buru-buru tak kayak gua pun mau orang.
0: Sialan ngecem buru. mah akan hati ni mana ni mana orang ni mah. Itu. Iyalah de Buyong. Mudah-mudahan sukses ya. Iya jawab pi gua sukses.
1: Kalau itu lo menorakkan SD semua. Itu lo menorakkan SD semua. Nampak bayang deh.
0: Iya.
1: Malik teh bumbu dolar kan nampak.
0: Ada buyang kayak mana.
1: Kenapa mana mu?
0: Alah. Itulah lo kopi ni tu.
1: Walah, itu kalau itu menorakkan yang mana.
0: Ih, mana. Boleh ya. Baru tiba terletak langsung ha?
1: Itu kelebihan ya.
0: Iyalah. Kakanda tercinta nak pulang lah. Kan dulu kan kanda nak mau ada. Kakanda.
1: Ininya bayar. Maniruan nak.
0: Oh gitu.
1: Ayah kowe kopi kau, aku bentuk ayah kau.
0: Iya.
1: Pantare lah, coba tunggu mesti halu coba.
0: Tunggu nama ya.
1: Mau tunggu mana? Mau cina gara-gara roh. Tengah jam kau tu macam raja itu ada tadi kau doh.
0: Ambo. Tengah jam mana? Mau tunggu. Ambo kalau buat dapat yang kau yabi mana?
1: Tak salah lah dia mutia.
0: Alah.
1: Kalau pas tunggu-tunggu nak mutia nak salah lah.
0: Ande.
1: Itu kepala suku anak.
0: Kepala suku tu pakai bulu ayam di muka kepala. Hei, bulu burung ya.
1: Iya.
0: Bakal BN keliling kepala.
1: Kalau tanya mutia.
0: Ah, ada yang.
1: Selain dari indang-indang, kamar yang dinet ko apa lagi mesti ya?
0: Yang dinet ya?
1: Ya.
0: Yang buat tanya cik kakak butir kalau di. Yang dinet munculkan. Ado bungo Tanjuang. Ado bungo
1: Parang. Itu salah mesti ya, Pak.
0: Lansuang.
1: Indang-indang kalau kau panjang ke?
0: Mengenai untuang dah, yo.
1: Si boleh boleh.
0: Mengenai untuang dah, yo. Siligi ya, yo. Bunga parawitan ada jo. Mana ke tujuh?
1: Amangan daun tuang.
0: Si mambang gunung lah. Si mambang gunung ada jo.
1: Mangan daun tuang saya langsir. Walau bunyinya gua.
0: Mangan daun tuang. Wah cepat. Ya. Cepat dia gua.
1: Kadang ada orang banyak kata daun tuang saya. Abah lo irama mah mengandang tuang lo. Kurang banyak mana yang tak tahu rincong tu ya.
0: Iya.
1: Itu hasil survei lapangan amu tu.
0: Ish, apa ke survei ya?
1: Amu pun udah bodoh sama dia kau tu ya.
0: Kadang-kadang
1: lapor kamu surveinya tu mah.
0: Ya lah mengecek apa yang bodoh. Bisa menembus bumi tu je. 7 pita lah bumi itu tembus ah.
1: Ayah.
0: Bisa lo.
1: Mesti orang tahu sama tu mah. Tapi emang mengadakan survei dia tu.
0: Itu cembo. Dia lo ngecek. Balo ngecek bodoh. 7 pita lah bumi ini tembus ah. Kau aduh kateh tu tembus lo kateh tu mah.
1: Itu aurim yang kerja oleh tu. Kalau nembak kateh tu aurim yang kerja oleh tu mah.
0: Iya.
1: Bagi kabang tu ya suaranya tu mah.
0: Iya. Mengenai untung lah Biwang.
1: Iya. Buat dulu.
0: Iya. Idui umpamu si anak lutuang. Kan iku lah kok. Mencari dahan. Lai, mengenai untung lai.
1: Alhamdulillah.
0: Salam lah ke siaga.
1: Salamnya spesialnya ke Mutia.
0: Terima kasih.
1: Semoga sejak lalu mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Kalau amal ibadah diterima oleh Allah SWT.
0: Amin. Allah amin.
1: Nanti sebab takut siaga Mutia.
0: Nanti sebab takut dulu sanak baru kita Pak Ujang namu beliau.
1: Pak Ujang. Ya, Pak kenal Ujang. Pak Ujang.
0: Ya.
1: Acuh lah mas tua.
0: Tua.
1: Iko si ulang ngajar orang mas tua kau jangan kencing ulang mulai.
0: Nan sewe iku nak tinggal ya. Buta kah buta tiba di situ yo.
1: Pindahnya tiba.
0: Ala. Yurang lamu bana.
1: Sudah ketemu dia.
0: Ayo.
1: Untuk orang muda Wirira. Yana Ulan.
0: Yo.
1: Jumlah lebay. Roni Taniago Jibo Putri.
0: Yo.
1: Putra Kelok Tamilan Jo Emma. Pak Wawar Jamba Tarasai Bu Jenartinyo.
0: Yo.
1: Maitam Sumbang. Bayul Mama Najwa Ibu Moni Ibu Eli Tanjung.
0: Yep.
1: Pak Eli Jo Pak Akhir P2XC Pak lah jarang mana gini kok.
0: Lalu
1: manjuang tu nak.
0: Bagus lah tanya Pak Kuru.
1: Lah jarang. Kau sedang ambil tu ke kek
0: nak lagi. Beliau kau sibuk mungkin mempersiapkan atlet mah.
1: Iyalah.
0: Ia kan banyak atlet.
1: Moga lah. Kalau sibuk nanti honor lah sibuk lah tu mah. Jepang siur honor lo. Itu mundokui nanti untuk Pak Nur Bu Nur.
0: Yup.
1: Itu untuk di sana awak kesadu saya lah mutia.
0: Jadi dah buat.
1: Ramu dojira lah tadi ya.
0: Oh. Ulan-ulan lah lo.
1: Terima kasih banyak, Uci.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah buyang sampai. Dah sampai lagi. Yo masak dia. Sedangkan bumi batu saya lagi tembus. Ya nak? Yalah. Kita terima. Nahan ketiga. Di acara kita kok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, Pak Nur.
1: Yo, Tia.
0: Bagaimana Pak Nur?
1: Alhamdulillah, Tia.
0: Alhamdulillah, lagi segi-segi ya.
1: Yo. Yang jauh saya, Alhamdulillah.
0: Tu non yo, Pak Nur.
1: Bapaknya syukur kok terbaru.
0: Yo lah, batu. Karena yo nan tahu nan terbaik tak wah, enak.
1: Iya.
0: Kadang-kadang kecewa kini kok ndak naik.
1: Awak bisa bercanda ke putusan tetap tangan satu.
0: Iyo, batu apa Pak Nur. Lagu gamat ni Pak Nur ini kuah.
1: Dan buah yang saya letih. Buayan buluah saya letih.
0: Buayan buluah. Buayan buluah ya. Buayan buluah kan ada ini lah nak.
1: Tak ada lah. Ini biasa dulu waktu kita ketik.
0: Iyo, batu.
1: Batu manggih mati.
0: Batu manggih ya.
1: Batu manggih itu jarang kini kan.
0: Batu. Cuma ada aja. Kalau nanti dah lama tu, ada boleh buayan buluah ni dalam rumah nak. Bagan tuang di dekat pintu.
1: Itu nak buaya buluah tu.
0: Tu.
1: Buaya batali tu mah.
0: Buaya batali ya. Tak ada. Ada nak enggak ketek buayan ya.
1: Buaya buluah ke anu tu ya. Buluah tu di bawah di balah dua, di atas di balah dua lo kan.
0: Oh, Pak ini antun. Oh, iya. Tidak sebut nama sebut. Cumannya dari nah dalam tu dari buluh dari rotan digantungan ke dari rotan. Nah.
1: Iya.
0: Jadi kalau bayam buluh kau mang luar ya.
1: Iya. Hanya nyo mangko bataman gitu dahnya kan rancak kan.
0: Iya.
1: Kira buat.
0: Pak itu ya. Itu memang untuk membuat enak itu.
1: Tidak. Oh, untuk anak-anak anu kan. Dan SD.
0: Iya. Betul.
1: Anak-anak mulu gadang kan.
0: Untuk main-main mah ya.
1: Iya.
0: Itu ben buluh.
1: Kamu pernah dulu tuh ya. Hari rancak kan.
0: Iya.
1: Amboyan situ kan. Sadang kancang tuh tinggal di kawan.
0: Wih, wajar lah tuh.
1: Habis itu bakal turun.
0: Iya. Pasal tunggu berhenti lo tuh.
1: Tunggu berhenti lo ya.
0: Pada patah ada nak. Iya.
1: Itu kan tersapi itu hanya nyebabkan lah dulu tuh. Apa badan tersapi ini.
0: Gitu ya.
1: Iya. Kamu membuat masih tekanan begini kan.
0: Ambo tidak sobok dan bawa itu berarti sekitar tahun akhir 60-an pulera mana?
1: Di bawah 70-an dia.
0: Buat iya pada dia ya, sebelum 70-an ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Waktu itu sampai moko ke banyak bertanggung gitu kadang-kadang kan. Kini kan sampai moko nak ke taman gila tu.
0: Iyalah payah cari gini.
1: Iya.
0: Taman sedangkan manggis lah jalan jarang lah sebok ni kan.
1: Iya.
0: Iya. Iyalah Pak Nur, terima kasih informasi Pak Nur lah tambah lo wasanamu tu ah. Selama aku membayangkan buah yang buluh aku nantang rumah aku juga. Baru tekan aku dian lapan nur sabui. Baru tekan aku dian nyorotan rupuan nantang rumah aku.
1: Iya. Rotan bagi tadi kan?
0: Bagi tali ya, betul.
1: Buah yang buluh itu dapat di tali itu.
0: Oh, iya.
1: Di bawah itu di balak gua.
0: Itu.
1: Buluh itu kan. Dia di buku itu dia lagi lubang kan. Daging sampai agak terduduk kan.
0: Iya.
1: Dia teh di balak gua loh. Itu di lubang loh. Daging kayu. Itu dia dimasukkan pertama gitu ya. Itu masukkan kan.
0: Iya.
1: Kan itu tersapu bilang. Apa lebih badan sapi. Badan sapi.
0: Iya. Benar. Berarti tidak pakai tali dia ya?
1: Tidak.
0: Menarik juga tuh kalau sebut.
1: Bulu tu dah cari nan tua tu.
0: Iya, nengak kuis dia.
1: Iya, kena tuanya nama dah.
0: Antara tiang ya.
1: Iya.
0: Betul. Alain ada nanti sapi tu.
1: Alhamdulillah Alain.
0: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Sebenarnya ya permainan-permainan masa lalu tu banyak nan kreatif sebenarnya.
1: Kini ko main kasiang tu dah nak tu kan.
0: Iya betul.
1: Kasiang batas di na Bandung ke tanah tu ah.
0: Iyo kini ko kasiang lain masukan kape. Permainan lain masukan kape sado gini.
1: Kasiang atau lele main kampar.
0: Iya. Ambo betul lele itu le sebut tu. Tok lele main gundu sebut ambo tu.
1: Main kampar ko le sebut ya.
0: Main kampar ko yang mode ya.
1: Batu tagan batu pecah kan. Dia nunjuk lo latan batu di kaki dia nu kan.
0: Lai de genggong ga pokona batu cek lai ya tadi di lambuin ke batu tagak tu. Lai sebut ambo. Kalau kami main anu. Iyo main kampar nama ya kampar ya. Tu lai sebut ambo tu mah. Tok lele tu lai tu populer na dulu tu. Pakai bawa macam gaya tu, gaya kayang lai, gaya membelakang lai. Iyalah Pak Nur. Terima kasih banyak Pak Nur. Salamnya untuk Pak Nur.
1: Sama-sama. Salamnya untuk utis keluarga dulu kan.
0: Terima kasih banyak Pak Nur.
1: Mudah-mudahan sehat selalu kan.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Sudah tuntut nyer nelayannya,
0: Bone,
1: Pak Mice.
0: Ya.
1: Riri
0: ya.
1: Hari kan. Tadi hari siang hari kan.
0: Tadi hari siang ya sore.
1: Sudah tu untuk Sianu kan. Diana.
0: Diana ya.
1: Sudah tu ulan nanti tu. Dia yang pakai lala tu ya.
0: ulala ya.
1: Ulan hari.
0: Ya.
1: Mbak Yul. Bunda Queen,
0: yo.
1: Putri Tanjuang, uh-huh. Eri Tanjuang,
0: yep.
1: Sudah tu Angkura Jokaci, Malin Sampono,
0: yeah.
1: Putra Kilok 9, Roni Cineago, Jo Chris Kumbang, Ajo Piala, Jo adiknya,
0: uh-huh.
1: Alam masuk adiknya dari pagi itu dia.
0: Kini elu leh.
1: Sudah tu. Bujang terusan.
0: Yo.
1: Abi Tanjuang pun nak masuk ada kemenakan
0: tu. Itulah, agaklah cerita ni ku. Agak teragak lah dengan seru ku.
1: Sudah tu minta berkumbang. Sadu Selati. Oyon Tanjuang.
0: Yep, Oyon Tanjuang.
1: Fitro.
0: Yo.
1: Sadu Selati dan Sabui kan. Nak masuk tadi bujang. Dan dari Merlabuh tadi sah.
0: Dah Buyang Tapai.
1: Buyang Tapai, terima kasih salamnya Pak Buyang. Sudah tu Bujang lah tadi.
0: Dah Bujang, Pak Ujang cek, Pak Ujang.
1: Ya nanti Pak Repinang kan.
0: Ya Repinang betul.
1: Repinang tu dah kek dari tempoh mati.
0: Ya dah kek.
1: Terima kasih dia.
0: Sama-sama.
1: Ya nak tersabu. Dia bungkus sedar dia.
0: Jadi
1: asu Pak Munir je bujang pibo kan.
0: Ya jadi
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung di Kampung Baru Cangkeh ya. Jalan sana kalau begitu kita ke lagu lagi. Kaparinyo sampai itu untuk Pak Ujang mengenai untuang untuk ada Buyan Tapai dan Buyan Buluh untuk Pak Nur Tanjung. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling revolusioner sepanjang sejarah turnamen. Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga menjadikan event NICO sebagai turnamen yang cakupan wilayahnya terluas dalam sejarah sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 mencatat peningkatan jumlah peserta menjadi 48 tim. Perubahan ko menjadikan Piala Dunia 2026 punya lebih dari 100 pertandingan, mampu luweh representasi kawasan, sarato membuka peluang lebih gadang untuk negara-negara berkembang tampil di panggung global. Jo format baru ko, Piala Dunia 2026 menghadirkan dinamika kompetisi yang lebih variatif sejak fase awal turnamen. Dari sisi teknologi, Piala Dunia 2026 mampu kuai penggunaan sistem video assistant referee atau VAR yang dikembangkan oleh FIFA, jo fitur semi automated offside. Penerapan teknologi ko menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai simbol modernisasi sepak bola yang mengutamakan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Secara historis, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi momentum penting untuk generasi pemain elit dunia. Kemungkinan partisipasi banyak pemain berpengaruh serupa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadikan Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar ajang kompetisi, melainkan panggung transisi generasi dalam sejarah sepak bola internasional.
1: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datu. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
2: Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
3: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
2: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh. Aduh, gimana dong?
3: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi ngomong-ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh, Rin. Namanya Rangkiang. Ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, Rangkiang Sitinjalawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau Rangkiang Sibayau-Bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya, ada Rangkiang Sitanggung Lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah Rangkiang Kaca alias Rangkiang Kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
2: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
3: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Alhamdulillah dun sanak pendengar di mana saja berada lah. Kita udah ngakan tiga buah lagu nan tadi diminta deh dun sanak kita nan Allah tadi masuk ya. Kita kini kita balik ke line telepon bersama silakan pilih 812-1 ataupun di 0816-09240 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa?
1: Pendatang baru, Mas.
0: Pendatang baru dari
1: Simpang Tabiang.
0: Dari Simpang Tabiang. Jesiambo, Pak?
1: Iya.
0: Jesiambo. Halo. Jesiambo gini kok?
1: Yo,
0: apa sih aku? Jesiambo.
1: Jalan Tabiang.
0: Ah?
1: Pendatang baru.
0: Iya sih, nama apa?
1: Pendatang baru.
0: Iya, nama apa sih ya?
1: Zal Abai.
0: Zal Abai.
1: Zal Abai ya. Labai.
0: Oh, Labai. Zal Abai. Di Simpang Tabiang ya.
1: Nah. Mendengar dari malam.
0: Ah. Masuk
1: lagi. Lagu cari juga sore.
0: Ah, alhamdulillah. Ah, kalau lagi
1: cari. Gagal sekali.
0: Iya, masuk. Gagal
1: sekali, mah.
0: Ah ya syukurlah tuh lagi sama Sua. Ah, salam kenal Pak Zal. Ah, dari Mutia sih kok. Ah, salam kenal dari Mutia sih kok.
1: Gamat dari Zalmon lah.
0: Dari Zalmon gamatnya yang ada kita apa ya? Ah, cari deh. Dari Zalmon dasalah burung apa ya?
1: Walaupun lah.
0: Zalmon tak ada yang gamat ni dah.
1: Dari Nenek.
0: Ah, kalau dah. Tunggu loh, Zalmon mau cari. Perhatian Zalmon ya. Gamat Zalmon.
1: Iya.
0: Sebentar tadi. Ranah posisi ya nak salahkannya. Kau gamat salah kemah.
1: Nenek, kemarin itu merang alat.
0: Ah? Yen Yunet. Olah, selamat sore ini ya. Iyalah Pak Zal, mohon maaf Pak Zal, sana mencari baru Pak Zal. Ranah posisi aku lagi gamai mana lah kau mah. Ya, iyalah kalau itu beko bawa putakan lah ya. Atau dari yang Junet tadi mintanya Pak Zal ya. Yang pasti ya, kalau ragu beko kapop lari beko. Yan Junet. Anangka suai pada tal ya. Bungo Parawitan, Bungo Tanjung. Bungo Tanjung lah tadi nak ya. Yan Junet. Oh enggak, tadi mengalami untung Yan Junet ya. Bungo Tanjung maka membutakan Pak Zaldi. Kalau mantap ya kumah. Yan Junet, Bungo Tanjung. Untuk Pak Zal di Simpang Tabiang, selamat datang. Dan sana baru kita, dan baru bergabung Pak Zal Labai ya. Pak Zal Labai. Okey, lepas itu Pak Zal lah selesai di 812-4. Mula kita ke 0816-09240 like-nya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Mutia.
0: Yo, Pak Ujang. Bapak Ujang. Bapak Ujang. Bapak Ujang.
2: Saya masih dakek ya,
0: just pikir kena malam lantun soro.
2: Iya.
0: Nah, jauh setengah.
2: Lah.
0: Jadi, ya.
2: Mesti balik saya ni.
0: Alhamdulillah sehat, Pak Ujang.
2: Jadi, sudah berjalan.
0: Iya.
2: Pastikan apa maksud saya, Pak Ujang.
0: Iya, Pak Ale. Awak lah mungkin rami. Ya,
2: Pak Ujang.
0: Awak lah mungkin. Iya, awak lah rami, nak.
2: Hei, itu sabar lah, ya.
0: Nah, itu. Ini kalau... Kok lagi jodoh tu mah, tak kamu kelari.
2: Ah, tua.
0: Tua ni mah.
2: Ya, kurang mati. Ya, mati siapa ya? Awak tua.
0: Ah, tua. Yalah, Pak Ujang. Alah, guru Ujang ni.
2: Anak Tiwang salah.
0: Anak Tiwang ya. Penyanyi bebas.
2: Kan gamat ni dah.
0: Ya, gamat. Awak ya di susah gamat. Dari Odi Malik, oh.
2: Jadi.
0: Ah, tua. Siap.
2: Ya. Assalamualaikum,
0: Cia. Yo.
2: Pertama sekali salam tu Mujir.
0: Terima kasih Pak Ujang.
2: Itu untuk Idilabai tadi.
0: Zalabai.
2: Zalabai.
0: Ya.
2: Di mana Tabiang?
0: Di Simpang Tabiang ya. Dekat stesen
2: nanti mah. Salam kenal tu ah.
0: Ya.
2: Ibu yang pergi buah. Tu untuk Roni Cerego.
0: Ya.
2: Bujang Tapai. Putera Kelok Sembilan.
0: Ya.
2: Majalabai di Turun. Raja Kacik di Turun juga. Putra Pemenan di Turun. Paling Sampono di Sarayan akan masuk Pak Malik lah rumah.
0: Sibuk mungkin nak.
2: Mungkin sibuk lah ya. Itu di Kumis di Balai Baru.
0: Yup.
2: Ulan di Lolong Karan. Diana.
0: Ya.
2: Abu Yul di Bulinta. Mama Najwa di Seba.
0: Ya.
2: Tu Ajo Pemalawe. Begitu Tommy di Perewak di Bimantawai.
0: Ya,
2: Pak. Mana nak tak kami nama mesti ya. Di Pungkui Kerame ke tadi mesti ya.
0: Jadi.
2: Dia dapat salam kompak dari Bujang Pergo.
0: Siap Pak Bujang Pergo.
2: Salam mesti ya.
0: Yo Pak Bujang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bujang Paibo dun sana barangga. Alah baga buang di 0819-09240. Sebelumnya do penatang baru kita, nusalah baru kita, panamu Zalabai di Simpang Tabiang ya. Nah ya. Di belakang Pak Ujang, kita cuba buka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu.
3: Iya, makasih.
0: Baik, Pak Bu Nur.
3: Alhamdulillah,
0: lai
3: sehat.
0: Lai sehat ya.
3: Sehat
0: lana. Alhamdulillah, Bu Nur, serpo nang dengan aku.
3: Semua berdoa, semua mesti
0: ya. Yo, Bu Nur.
3: Semua ya selalu mesti keluarga.
0: Amin.
3: Dan tercapai apa yang dicita-citakan.
0: Iya, Bu Nur.
3: Sehat lahir dan batin ya, mesti
0: ya. Yo, terima kasih.
3: Oke, tidur nang mau mesti ya, Ma.
0: Ah?
3: Tidurnya nama manusia mah.
0: Enggak tuh.
3: Nama kerennya Aditya, nama aslinya Atwarman atau Ak.
0: Nyonya.
3: Adalah ya.
0: Hanya samu sandu.
3: Apalah arti sebuah nama?
0: What is in the name kece Shakespeare kan?
3: Banyak ganti buah taro tuh manusia.
0: Ba.
3: Taro radio kadang-kadang lagi ganti buah
0: guys. Mungkin ada persoalan apa tuh? Jojo cuaca.
3: Ini gak lambe lah mestinya.
0: Ini lambe kalau di Tabiang.
3: Nak kelas sare makan di.
0: Iya.
3: Satu lagunya mesti daya. Namanya kok di Malik atau yang kacuang kan apa ada nak?
0: Boleh.
3: Nak tadi deh ada lo di Malik kok kedua di Malik apa aja kan?
0: Kalau wak cak penyanyi lain ada apa-apa?
3: Janganlah. Cinta awak suka kalau bunuh suka nak lagu di Malik yang di Malik, itu ya. Yang tanjung katong lah lama lah yuna deh.
0: Itu ialah cuba.
3: Kalau nak tanjung katong dari Malaysia lah yang ada. Nak yang dari di Malik selamat ya.
0: Dari apa doh dari nanas dia doh kuar semrasani ya.
3: Masani selamat.
0: Rustam Rasjani.
3: Itu Masani ya.
0: Itu saya.
3: Salam-salamnya pertama buat Mocia tadi lah kan. Pak Nur Tanjung, Pak Lupo Pak Nur Tanjung, nak dia tak parto mungkin lah.
0: Enggak, kalau saya punya mal warga Tanjung sedua cah.
3: Iya.
0: Kan masuk buat Bu Nur.
3: Kalau bundo Caniago.
0: Oh Caniago bundo.
3: Iya Caniago, Caniago bu siapa? Maroni Caniago.
0: Iyo betul.
3: Sama-sama, di perakah tu sana awalnya perakah tu.
0: Oh ya.
3: Salamnya tempang saja sama yang lama nelpon tadi mesti yang akan masuk dan yang alat masuk yang mesti ya soalnya ada malam bernama.
0: Jadi Bu Nur.
3: Tapi tidak lagu tanya kacang tu tetap ditunggu mah.
0: Ditunggu Bu Nur.
3: Iyalah. Makasih ya mesti.
0: Sama Bu Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur di Simpang Gia. Kalau tadi udah Pak Zalabai di Simpang Tabiang, kalau Bu Nur di Semanggia masih putaran Tabiang ya. Iyalah dun sana parang kalau itu lah 30 dan atas adio lagu. Mulah kita dengarkan dulu Bungo Tanjung dari Yan Junet untuk Pak Zalabai. Kemudian untuk Pak Bujang Paibo anak Tiwang dari Odi Malik. dilanjut jo Rustam Rasjani Tanjuang Katuang ya. Ilah dun sana pandangan jangan kamu-kamu dun sana ambo ka balik ke dun sana balik sesudah lagu-lagu ko tetap di Rompe RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

Musik gamak adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamak terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensemble ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam hari.

0: Iyalah, mana lah si Pian ini belum datang juga. Sudah terlambat, Onde pergi barangle.
1: Onde mandi. Onde kok cantik mana Onde terlihat hari ini?
2: Wow.
1: Rancak mana wajah Onde mah?
0: Oh iyalah, Onde kan mau barangle. Harus cantik, cetar, dan membahana.
1: Onde dek lai Onde mah. Baju Onde ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih Onde?
0: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
1: Gitu Onde, Upi mau juga lah pakai baju kurung seperti Onde ini.
0: Bagus itu Upi ya, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
2: Oh no.
0: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
1: Iya tenang aja nih, besok Upi pakai baju kurung Onde itu.
0: Baju kurung Onde lo nan kadi pakai? Tidak ada, beli surang.
1: Ih, pelit.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Yalah Dun, sana pendengar di mana saja berada, kita masih di Gamat Pola Petra Gajah Denang Melayu malam nanko. Dan nambo tunggu balik ya Dun sana nan kabaga buang di 812 ampe 1 ampe atau di 08 096 092 ampe 0 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Yo, is jajo moga.
1: Iya jajo.
0: Ba aku gak kan dalam suruh.
1: Iya iya lalu kalau.
0: Oh, apa tapi sambil apa golek kok?
1: Iya lah.
0: Patu ya gak kan dalam suruh orang ay. Suara ombo.
1: Tadi jajo waktu ada.
0: Suara ombo bar di situ penerimaannya.
1: Dalam radio oleh ya cap, tapi dalam tewal nak
0: ke. Oh betul. Di radio lagi.
1: Jenset ya dah. Dalam apa ya luna. Dalam bed punya.
0: Oh, dek pakai mana telefon kena?
1: Dan biasa cari dia.
0: Oh, begitu.
1: Cuma waktu dia kau menjadi jenset dah, dia macam.
0: Oh, begitu ya. Ya lah. Okay, Jo, leh sehat Jo.
1: Salah
0: leh
1: sehat
0: ya. Ah, syukur aja lah.
1: Boleh
0: seorang
1: boleh.
0: Kan lain berkawanan Jubi.
1: Lain berkawan jo Abu Yubi.
0: Abu Yubi ya.
1: Jo tahu goreng.
0: Jo tahu goreng, lah pakai tahu ni ya. Tio tu jo. Maningke nak mahu tuah. Iyalah jo. Nanti agak aja lagu kau ya.
1: Dayuang piaman mati lah muda putar jalan ayam.
0: Dayuang piaman ya.
1: Ya.
0: Dayuang piaman. Nah jadi kau putar kau. Jadi Jo, sianan ka Jo sapo ka Jo.
1: Salam tentu bertemu tu. Iya.
0: Terima kasih.
1: Uang kodok piaman mah.
0: Iya batu. Kamu bawa mak senaga Joko mana?
1: Kan kalau dan Joko dikenal wajah dia.
0: Iya lah.
1: Aju. Lima aja tentu baju Joko baju. Iya
0: asal baju. Asal baju orang tu pihak mana aja? Ya. Kalau mama.
1: Cuma capek tu kedaluan dia.
0: Ya.
1: Namun asli ya, tidak tahu nak orang tu.
0: Iyalah.
1: Kau nak mau? Bayi ke Musaji, orang baju.
0: Iya. Oh, di Musaji orang baju je?
1: Ya. Baju apa kot dia. Di kubung bahu, di kubung kalawi.
0: Dah tanya doa baju aku je.
1: Aju tu tak kerti.
0: Oh, aju tu kan kerti.
1: Iya lah, Jo. Tunggu kan dawa kan kerti, Pak.
0: Iya, betul.
1: Saja tahu siapa.
0: Terakhir bila tu sate ko?
1: Terakhir baru ala 5 tahun je dat ya.
0: Oh, 5 tahun ya.
1: Ala kena boleh jumpa je wa.
0: Iya. Nanti boleh masuk mana jo?
1: Pagi wa supaya pagi wa he majak usia senja.
0: Iyo, benar.
1: Tak kali sebulan.
0: Iya.
1: Matamu.
0: Pergi jalan-jalan aja.
1: Ayo pergi jalan dekat teman. Kadang pergi ke dua tu ya. Pergi ke enam itu mas. Sampai di pemandian tu aduh jalan ke poli. Tujuh tu.
0: Iya.
1: Bahkan gue tak pergi itu mas. Dulu juga saya awak sinan gue ya.
0: Iya. Okay lah Jo.
1: Salam Jo. Bu Yul.
0: Yo.
1: Ayo suncin dalam buah
0: ini. Iyo suncin ke baal lah kabar gini lah Jo.
1: Iyo tak kalu dah.
0: Itulah tu banyak bana order kau gina.
1: Yo dalam mood ya.
0: Iya itulah.
1: Tahu abang Mario, ini cerita gue pergi sekumbang.
0: Ya.
1: Apa bujang pebu tadi? Apa bujang tapai? Kita berbedan. Mama jual masuk lah mama jual.
0: Masuk lah Jo kau.
1: Udan, Tiana, apa Noh, ibu Eli.
0: Ya.
1: Tobi bagi ni kan.
0: lah inya sedang senang dia
1: entah wei. Suka mabati baju lah adulah raja lupo lo baju
0: kesan. Indah, dia masuk lah siapa ke kak mah.
1: Iyalah, itu buat salam mo. Tukang mabati baju wasat, baju jadah berpandai wah. Lah tu.
0: Oh, baik tu. Mungkin mungkin dia sinyal acok ilan nanti bus tu. Ah,
1: ya. Abang salam semua ya.
0: Ah, ya.
1: Sesuai jauh dah di pegawai tu.
0: Amin, amin, amin.
1: Amin. Assalamualaikum betul-betul ya.
0: Ya, Jo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jo piala dun sanak padangan nado di kampung Kalawi ya. Kalau lah mana mau Jo tu dah lebih aman tu. Satu-satunya pian mana nak Jo. Kenal dong Jo ya. Iyalah kalau itu kita ke 0896-0920. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yup. Yup. Dari mana, Pak?
2: Dari Siteba.
0: Dari Siteba.
2: Yo.
0: Oh, Siteba rakyat mana tu?
2: Tahu makti puskesmas.
0: Puskesmas Siteba.
2: Belakang puskesmas.
0: Oh, belakang puskesmas. Dia siapa, Pak?
2: Kau putra saju makti.
0: Putra?
2: Putra Saju.
0: Putra Saju ya. Iyalah Putra Saju selamat malam Putra.
2: Malam lalu mau
0: ya. Yo, lain nang apa rampe tadi kok?
2: Selalu mau sih.
0: Selalu
2: dinas kok.
0: Ba?
2: Pas rampe ini RR perampe kok tetap di kuping mau
0: sih. Wish mantap.
2: Ini kok sedang dinas mau sih.
0: Ah, di mana dinas?
2: Ada usaha di rumah.
0: Oh, itu. Jadi sedang dinas di rumah, Pak ya. Iyalah. Mudah-mudahan lancar-lancar saja dinasnya kok. Enak.
2: Amin.
0: Lagu di Putra nih kok.
2: Boy Sandi ada mau
0: Boy Sandi judulnya?
2: Judulnya
0: Kita bagaimana?
2: Benang emas.
0: Hah?
2: Benang emas.
0: Tirai sulam emas.
2: Ah,
0: tirai sulung emas ya. Itu Melayu mah ya.
2: Melayu tu mesti.
0: Ah, Melayu pindah ada wak kan gamat dan dendang Melayu ya. Jadi beko putan kok.
2: Mau teh ko kawan lama sama putera saju.
0: Ah iya. Di mana?
2: Mau teh ko sama putera saju dah lupo.
0: Ndak lupo do cuman kurang tekan. Nah, di mana kita suwo ya?
2: Kurang tekan nah ya.
0: Iya, di mana suwo? Di mana dulu kita suwo?
2: Selalu sabok
0: mesti. Selalu sabok mesti. Selalu sabok?
2: Iya.
0: Selalu sabok? Mesti selalu sabok?
2: Ada video call, ada tatap muka langsung.
0: Video call bagai itu? Di mana kira-kira kita masuk langsung ya?
2: Salam sama
0: Mak Uci, keluarga. Yo, Putra Saju. Terima kasih banyak.
2: Ada di salam kompala yang udah masuk dia. Salam sehat selalu.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan kita sadonya diberi kesehatan yang terbaik, rezeki yang terbaik.
0: Amin.
2: Salam sehat masuk. Pokoknya salam warga Kota Padang yang dapat memantau suara mati kan sedang menangani turmoti yang sangat berdagak berdantang wah.
0: Oh, nde berdagak berdantang dia ya.
2: Terima kasih Moti ya.
0: Yo Putra Saju.
2: Sedang dinas Moti ya.
0: Jadi Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Saju mungkin kalau sobok ya mungkin pernah sobok kita cuma di mata tu rupanya ingat bah dek suara jarang-jarang terangai. Mohon maaf Putra Saju mudah-mudahan satu waktu itu sobok enak iyalah dun sana perangai di belakang Putra Saju mencukupkan lagu nomor ketiga sian kawan gabung gerangan iya 812-14 kenyak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Rudi. Lagunya berkeributan. Barali kita ke 08 sebalik nama-nama balik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muti.
0: Iyo, Uni, bagaimana pariaman tuh?
3: Alhamdulillah sehat, Muti. Senang banyak, sehat, Muti.
0: Lah, Uni Pina, segeh-segeh mana aku.
3: Iya, hujan sih, Muti ya. Senang hujan, Muti ya.
0: Si Koko.
3: Tapi nggak labik, Nado.
0: Ayo, si Koko rene-rene manja, Mama Uni Pina.
3: Oh, rene-rene manja. Koko rene-rene aja. Rene-rene membawa luka.
0: Rene membawa luka, ya.
3: Rene membawa luka, si Koko.
0: Atau Rene membawa soto.
3: Ya lah mudah apa di mutiara
0: iya kamu asal di Bina selama kok
3: biasa mutiara sama Medan mutiara
0: oh lah bapak-bapak menyelang rantau lo sontak ya
3: menyelang rantau sontak
0: iya iyalah nih Bina selamat datang Bali di kampung halaman ya
3: iya terima kasih mutiara
0: lagu dari Bina gini pak.
3: Teragak lagu lama mesti ya.
0: Atu.
3: Jambu merah sudah putat ya mesti ya.
0: Ih, jambu merah ya.
3: Iya.
0: Jambu merah.
3: Iya deh mesti ya.
0: Cus santai lo deh, wajar ya deh. Si jambu merah. Lai dari Rustam Rostani ya.
3: Oke oke.
0: Oke.
3: Salam pertama kali, bang mesti ya semoga selalu.

0: brother ni Pinay Mateo.
1: Siap ni Pinay.
0: Siapa nak cari bapantin ni Mateo?
1: Kita cari yo, kita hari elok pulang bayi elok di.
0: Alun na do, mulai le do.
1: Alun le ni Pinay.
0: Alun na kita, aku lak tinggal nak tadi.
1: Alun le, mantap.
0: Kalau Mateo tu selalu Mateo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
1: Mateo. Yo, terima kasih sama Uni Pinay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni Vina dah salah menangnya. Dah salah kita di Ulu Banda Pariaman ya. Baru bergabung kembali ya. Sudah pulang dari Medan beliau ternyata ya. Yalah dah salah menangnya. Kalau begitu kita bayar pada Yong Kapiaman baanya. Jel lagu dah Yong Piaman dari Amir Koto ya. Kau penyanyi senior banak dah salah menangnya. Sudah todo tira selamas dari Boy Sandi. Kalau ada yang piaman tu aja piaman lawe fulo gua. Dan tu tirai selamas dari Bos Andin tu. Putra saja ya. Dan harus tambah sejani jo sejamu merahnya untuk Nivina. Tetap di Prampera di Padang Surabaya Sumatera Barat dalam Gamat Palewe Traga Jo Dendang Melayu.

0: Tradisi Malongge berasal dari Koto Malintang di dekat Danau Maninjau, Kabupaten Agam. Malongge adalah tradisi memburu durian. Warga yang tidak mempunyai kebun durian dapat mengambil durian jatuh pada waktu yang telah ditentukan. Warga dapat mengambil durian jatuh dari kebun mana saja untuk dimakan bersama keluarga antara pukul 4 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Dan jika berlebih dapat dijual, namun durian tersebut tidak boleh dipetik dari pohonnya. Jika waktu sudah menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, maka warga harus segera menghentikan kegiatan mengambil durian jatuh tersebut. Orang yang dituakan akan mengingatkan bahwa waktu Malongge telah selesai. Aturan bagi pemilik kebun durian, mereka tidak diperkenankan memetik durian dari kebun sendiri. Pemilik yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan sanksi dari masyarakat, Nini Mama, dan kepala adat dengan cara mematikan pohon durian. Kulit pohon durian dikuliti sehingga pohon durian mati. Selain itu, pemilik pohon durian tidak diperbolehkan menebang pohon durian. Jika menebang pohon durian, pemiliknya akan mendapatkan sanksi. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pohon durian di nagari tersebut semakin bertambah.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini cara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Assalamualaikum.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rombayar dari Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat dan Sumatera Perangan lah jam 22 liwai sampai 18 menit waktu Indonesia Barat. Dan nampaknya surang nanti sama terima mulai Sumatera Perangan ya. Di ujung-ujung gamat lebih teragak kok. Itu silakan keadaan kebaga buang surang lagi di 0751812412 atau di 0816-0924-0 ya. Untuk penelpon terakhir ya. Nah, karena memang waktu kita lampi tiba di ujung, jadi kalau mau terima dua telepon takut beko lagu nang kedua indak taputa secara baik ya, tetap potong di tengah. Jadilah dengan sanak perangah kalau baik itu bantu-bantu nyon ndak dolen ke kampung buang ni dah. Mungkin lah hujan lah tambah lebih je mungkin ya di tempat dan sana atau matun lah batam maraku yo sehingga hendak tangkek telefon tu telefon ya. Jadilah dasar berangkat kalau itu terima kasih banyak untuk nala baga buang malam nanko di gamat pelbagai teraga jadi nama Melayu ko ada Pak Ujang ya datang baru kita kemudian ada Buyang Tapai Panur Tanjuang. Terus ada Pak Zalabai, Pak Bujang, Pak Ibu, Pak Nur, Pak Bu, maksudnya ada Bu Nur atau Bu Nur, ada Ajep Piaman Lawe, ada Putra Sajo, Seratoni Vina di Pariaman ya. Yalah dun, sarap pendengar kalau baik itu, mau pilihkan lagu terakhir ko, Ratu Dagang ya, kau lain lo buah kemah. Ratu Dagang dibawakan dek Pak Cam juga lihat, Pak Cam sama Pak Samsir ya. Dan kalau lagu ko mau terkenal ko dan nasuku benar lagu ko dan berada di teruku kini ko biasa kau beliau masih tetap monitor ke mana. Selamat malam untuk tuh dan untuk Pak Sultan Mudo ya, mantan penyiar From Pejo senior rambu ya. Iyalah dun sana pandangan kalau itu nah kalau lagu ko senior rambu aja ko macam ko beliau ko di From Pejo. Inilah pada-pada paripurna seluruh enak lah purna bakti ya. Yalah dun sana penengah kalau baik itu dun sana. Terima kasih sekali lain untuk lembaga buang dan mohon maaf tadi bagian anda bisa mau terima ya. Nah akhirnya saya riang jauh lagu Ratu Dagang dari Pak Camko dari Sam Samber. Ambo sudahi gamat pelapai taraga aja dan yang Melayu untuk malam kini ko dan insyaallah kita akan bersua di acara yang sama dalam kesempatan berikutnya. Ya, ialah dosa pendengar kalau itu. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf untuk segala ko ado candu ado kucindan kita nanda berkenan ya. Sampai di siko saja selesainya dosa pendengar ya. Selesai gamai ko, selesai pulau candu jo kucindan kita ndak dimasukkan ke hati deh ya. Kalau pepatahnya apa tu abi ngeong abi sabi kuciang ya. Yalah dun sanak pandangan kalau itu ambo pamit dari gamai pelbagai teraga ko dan terima kasih banyak sampai bersua balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es Teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkwe warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindar.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI.co.id RRI.co.id Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Turun mandi merupakan tradisi yang ada di daerah Minangkabau yang sampai saat ini masih dipertahankan di beberapa daerah di Sumatera Barat. Tradisi turun mandi dilakukan pada bayi yang baru beberapa hari dilahirkan, yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat sekitar bahwa telah hadir seorang bayi dari keluarga yang mengadakan kegiatan turun mandi ini. Tradisi tersebut dilaksanakan pada hari ganjil untuk bayi laki-laki dan pada hari genap untuk bayi perempuan. Adapun prosesi turun mandi tersebut adalah keluarga menyiapkan berbagai persyaratan, di antaranya batiah bareh dan obor. Syarat lain yang unik adalah adanya bibit karambie atau kelapa. Bibit kelapa itu dihanyutkan oleh orang tua bayi dan disambut oleh beberapa orang di hilir sungai. Kelapa yang dihanyutkan itu dicuci terlebih dahulu dan akan ditanam di dekat sungai di mana bayi tersebut akan dimandikan. Bibit kelapa tersebut dipergunakan untuk menghitung umur bayi. Kelapa yang telah ditanam itu umurnya akan seumuran dengan bayi yang telah lahir.

0: Menerapkan pola makan sehat memang kebiasaan yang baik. Namun, terkadang kebiasaan ini dilakukan terlalu berlebihan hingga menimbulkan gangguan mental ortoreksia. Penderita gangguan ortoreksia tidak lagi berfokus pada pola diet sehatnya ataupun penurunan berat badan, tetapi pada jenis makanan yang dikonsumsinya. Mereka cenderung terobsesi pada kualitas makanan yang dikonsumsi dan menjauhi jenis makanan tertentu. Selain itu, penderita ortoreksia memiliki pola makan yang terbilang kaku yang berdampak pada kehidupan sosialnya. Mereka jadi sering mengisolasi diri dari acara makan keluarga atau dengan teman-teman karena takut tidak bisa mengatur jenis makanan yang dikonsumsinya. Secara psikologis, gangguan ini bisa menimbulkan stres yang berlebihan dan juga akan berdampak secara fisik karena memicu malnutrisi.
1: Pak, Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
2: Oh, maaf, Bu. Gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
1: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
2: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
1: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
2: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu?
1: Iya, baik, Pak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat

tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

bertugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatu Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam di sana, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

telepon 0751-812-414, WhatsApp 0811-66-09240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dan sana pandaga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Rabu, 13 Mei 2026. Selamat pagi dan sana pandaga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana pandangnya. Di pagi hari ku dan sana, sana mana rasonyo, ambo Michi Haryani yang akan menjadi kawan dan sana pandangnya di Rana Minang pagi ko sampai beko pukul 12 waktu Indonesia Barat di Rana Minang siang. Di pagi hari ku dan sana pandangnya, ambo informasikan terlebih dahulu untuk pelaksanaan ibadah sholat subuh hari ko, azan ala kumandang pada pukul ampe lewat 50 ampe mini waktu Indonesia Barat. Dan pastinya selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sana pandangan pagi hari ko kembali kami hadirkan berbagai konten religi yang menyejukkan hati di seluruh negeri. Diawali pagi ko jo pengajian ayat suci Al-Qur'an. Hari ko dan sana kita dang akan bersama pengajian surah Az-Zumar ayat 49 sampai 55 dan dibaca Dek Kori Marsya Fadli, terjemahan Riana Resta. Sesudah itu dilanjutkan pulo jo ceramah subuh pagi ko dan disampaikan jo Ustazah Nerhelmi SAG yang judul ceramah beliau sampaikan hari ko caro menghadapi masalah menurut Islam. Sesudah itu dilanjutkan jo rangkaian lagu-lagu religi sarata renungan hingga beko pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selain itu ada program-program menarik lainnya dan kaya suguhkan di antaranya beko ada sumai pagi, ada dialog program jendela keluarga, sesudah itu ada informasi seputar kuliner sarata informasi beko takai jo UMKM yang akan menghadirkan narasumber pelaku dari UMKM itu sendiri dan sana padanya jam sabalewa waktu Indonesia Barat. Itunya rangkaian program untuk hari ko nan kece pandu edisi hari Rabu 3 Mei 2026. Selanjutnya dun sana kita dang akan pengajian ayat suci Al-Qur'an, dilanjutkan jo ceramah subuh sarata renungan, jo lagu-lagu religi hingga beko pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri. Dan tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya, sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah la nabiya ba'da. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya karena hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, kesehatan, kesempatan untuk memperbaiki diri di tengah berbagai ujian kehidupan. Saudara pendengar RRI yang berbahagia, hidup ini tak lepas dari masalah dan ujian. Ada yang diuji dengan kesempitan rezeki, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan anak, pekerjaan, atau rumah tangga. Namun ingatlah, para pendengar yang dirahmati Allah, masalah bukanlah tanda Allah membenci kita. Justru, ujian hidup adalah cara Allah mendidik dan mensucikan hati kita. Hal ini pula lah yang menjadi tema pengajian kita pada hari ini, yaitu cara menghadapi masalah menurut Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarati wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini mengingatkan bahwa masalah adalah bagian dari ujian Allah, agar kita belajar bersabar, bersyukur, dan semakin dekat kepada-Nya. Bagaimana caranya menghadapi masalah menurut Islam? Yang pertama, menyikapi masalah dengan sabar dan iman. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ketika kita menghadapi kesulitan, kadang hati terasa sempit. Kita bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Namun, seorang mukmin yakin bahwa setiap ujian adalah bukti kasih sayang Allah. Melalui ujian, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang mukmin ditimpa kesusahan, kelelahan, kesedihan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapus sebagian dosanya karenanya." Hadis Bukhari dan Muslim. Maka mari kita hadapi setiap masalah dengan kesabaran dan keyakinan bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Kemudian cara menghadapi masalah menurut Islam yang kedua adalah kembali kepada Allah dengan doa dan sholat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat masalah datang bertubi-tubi, manusia sering mencari pertolongan ke sana kemari. Namun, tempat kembali terbaik adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rasulullah ketika menghadapi kesulitan, beliau segera berdiri untuk sholat. Sebab dalam sholat, hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, dan jiwa mendapat kekuatan. Jadi ketika masalah datang, jangan terburu-buru mengeluh. Ambillah wudhu, berdirilah untuk sholat 2 rakaat. Lalu curahkan segala isi hati kepada Allah. Insya Allah hati menjadi ringan dan lapang. Kemudian cara menghadapi masalah yang ketiga adalah berusaha dan bertawakal. Pendengar RRI yang budiman, Islam tidak mengajarkan kita untuk hanya pasrah tanpa berbuat. Setelah berdoa, kita wajib berusaha sebaik-baiknya dan setelah itu bertawakal, menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 3 yang artinya, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tawakal bukan berarti menyerah, tapi percaya bahwa hasil terbaik adalah yang Allah pilihkan. Mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan tawakal, kita belajar menerima takdir Allah dengan lapang dada, tanpa gelisah, tanpa putus asa. Kemudian, cara menghadapi masalah menurut Islam yang keempat adalah mengambil hikmah di balik ujian. Saudara pendengar RRI yang mulia, masalah sejatinya adalah guru kehidupan. Lewat kesulitan, kita belajar sabar. Lewat kegagalan, kita belajar ikhlas. Lewat kehilangan, kita belajar bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin. Semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia mendapat kesulitan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, betapa indahnya hidup seorang mukmin. Apapun yang menimpanya, senang atau sedih, mudah atau sulit, semuanya menjadi kebaikan di sisi Allah. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita jadikan setiap masalah sebagai cara Allah memanggil kita untuk lebih dekat kepadanya. Hadapilah dengan sabar, doa, ikhtiar, dan tawakal. Ingatlah, tidak ada masalah yang terlalu berat bagi orang yang menyerahkan hatinya kepada Allah yang Maha Kuat. Dan tidak ada ujian yang sia-sia bagi orang yang yakin bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran Surat Al-Insyurah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusro. Sadaqallahul azim. Yang artinya, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga setiap ujian hidup yang kita jalani menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi setiap cobaan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 4 RRI Padang.

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka

0: keuangan syariah. Beberapa pengembangan ekonomi Jo keuangan syariah yang dilakukan diantaranya penetapan kawasan halal lifestyle di kawasan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Lokasi kom menjadi pusat perbelanjaan ekonomi syariah, serta pembinaan generasi muda. Pada sektor pariwisata, Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang positif sebagai destinasi wisata halal nasional. Kini ko provinsi ko alapunyo 566 desa wisata, 100 masuk dalam 3 besar destinasi wisata halal terbaik di Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Kepala Taman Budaya Sumatera Barat M. David mengatakan, 5 koreografer, maksud kami koreografer muda, akan menampilkan karyanya pada Ganggam Tari Kontemporer Ampe pada September 2026 mendatang. Taman Budaya Sumatera Barat mengadakan loka karya tari dan diikuti 25 peserta dari berbagai daerah selama 3 hari kamungko. M. David menyalakan konsep Ganggam Tari Kontemporer Ampe menantang para koreografer muda untuk melakukan riset budaya di daerah masing-masing sebelum menciptakan gerakan. Tubuh penari indah hanya sekedar bergerak indah, melainkan menjadi alat untuk menyampaikan pesan dari tradisi itu. Koreografer diharapkan bisa menggali ide garapan dari tradisi lisan manuskrip, di antaranya bentuk mengambil narasi dari cerita rakyat atau kabah, legenda atau naskah kuno yang ada di daerahnya masing-masing.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Halo, selamat pagi dan sana pandangan. Di pagi hari kodon sana, di tengah cuaca dan bentuknya masih galau. Kiro-kiro kata rangka ataukah turun hujan. Karena tadi malam suhu lumayan dingin. Karena tadi malam kota Padang diguyur hujan. Tapi mudah-mudahan walaupun suasananya sajuk membuat mata jadi semakin mengantuk, indak ado menjadi alasan untuk maleh pagi hari kodon sana. Karena di hari ko aktivitas berjalan bantok biasanya harus butuh semangat di pagi hari ko. Bantok program kita pagi ko di semangat pagi sampai jam 9 waktu Indonesia Barat beko berbagi informasi untuk dan sana pandangan. Salah satu informasinya itu bisa diakses pulau langsung di portal berita kita di rri.co.id. Nah, bisa dibaca setiap hari. Jadi banyak ragam berita yang bisa dibaca di situ. Up to date, Jo terpercaya. Yalah, kalau begitu dan sana pandangan, dan pastinya di semangat pagi kali kini ko, mudah-mudahan banyak pula nama monitor siaran kita melalui aplikasi RRI Digital dan bisa di-download di Play Store. Mudah-mudahan siaran kita pun beras ya, semakin badagok badanteng tadanganya di 92,4 MHz. Yalah, kalau begitu dan sana kita nikmati lagu nomor berikut ko, kolaborasi antara duo Sikumbang ko, Ratu Sikumbang, Jomarsa Sikumbang, Papua Ambai-Ambai.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagian lewat link kok dah. Aku ndak hilang paket Iroh balik kok dah.
1: Tunggu Roy. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gue sama Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nyo dah. Hilang pas branded Iroh ibu kok. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Nih kondala hilang piti Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Puluh Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
4: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
5: Air sama ikan, Bu.
4: Pintar.
6: Bebatuan, Bu.
4: Bagus.
6: Saya, Bu.
4: Apa lagi?
6: Sampah.
5: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, pagi-pagi biasanya banyak yang minum teh, minum kopi. Tapi tidak ada salahnya sesekali untuk mencoba sesuatu dan manfaatnya jauh lebih elok pula, yaitu minuman dan menggunakan rimpang ataupun bahan alami lainnya. Bisa buat teh serai. Iko rancak untuk kesehatan dan sana pandangnya, bisa meningkatkan imunitas tubuh, hingga kita bisa pula detoksifikasi tubuh atau mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Salah satunya pakai sarai. Sarai kok dikenal jadi tanaman herbal yang memang alah lamo dari dulunya dan sana pandangnya digunakan dalam masakan di Asia Tenggara. Selain magia aroma nan khas ke dalam hidangan, sarai kok dikenal pula manfaatnya untuk kesehatan. Ada kandungan senyawa bioaktif dan di dalam itu menjadikannya sebagai pilihan alami untuk mendukung kesehatan secara keseluruhan. Salah satu cara untuk menikmati sarai kok dan sana pandangnya, yuk menyeduh batang sarai itu menjadi teh yang punya banyak khasiat untuk tubuh kita. Aromanya yang khas, atau rasanya yang segar, membuat teh sarai kok jadi pilihan minuman yang tidak hanya menyegarkan, tapi menenangkan pula. Banyak orang kini menjadikan teh sarai kok sebagai bagian dari rutinitas pagi untuk memulai hari jo supaya labiah bugar. Jadi dan sana pandaga kalau dikonsumsi secara rutin, pastinya kita bisa merasakan dan namanya manfaatnya untuk mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Apalagi kalau sarai indak sulit mencarinya dan sana. Di kade-kade dakik rumah nah menjual kebutuhan untuk masak-memasak, itu rata-rata ada menjual sarai. Di pasar-pasar tradisional pun ada tuh menjual sarai. Tinggal keinginan kita saja untuk menyeduhnya menjadi teh untuk mendapatkan khasiatnya dan luar biasa.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
2: Beb, masih 2 jam lagi nih. Kita check-in online-nya di sini dulu aja yuk.
3: Oke, baby.
2: Nah, kalau gini kan enak, Beb. Bisa santai-santai dulu.
3: Ya, baby, ini kita duduknya jauhan.
2: Oh, gampang. Tinggal minta yang duduk sebelah kamu tukeran sama aku aja.
3: Beb, aku gak apa-apa kok. Kita duduknya jauhan dulu. Tukeran duduk di pesawat tanpa sepengetahuan awak pesawat bisa bahaya banget, baby. Pesawat bisa gak seimbang beratnya. Bahkan sampai mendarat darurat. Yang lebih penting lagi, nomor kursi kita adalah salah satu alat bantu proses identifikasi. Kalau-kalau, duh, amit-amit deh. Pesawatnya jatuh. Lagian, kamu gak perlu khawatir walau kita duduknya jauhan. Yang penting, hati kita gak bakal jauhan.
2: Oh, baby.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Punya usaha? Manggalnya di pasar, di rumah, atau online? Dangga kodun sana. 2026, Badan Pusat Statistik mengadakan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonyo usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi data nan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, kini kalau pukul 6:51 waktu Indonesia Barat, beko tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita balik berbagi informasi dan dihimpun dalam kabar selingkan agari untuk edisi hari ko. Kini kalau di sana, kita berbicara tentang influenza, pilek, itu sama sebenarnya ataukah berbeda? Karena memang belakangan cuaca kadang hangat, sudah tuh hujan, dan agak kurang-kurang kuat daya tahan tubuhnya. Biasanya karena dampaknya tuh, kena demam, kena batuk, flu, pilek. Kiranya dan sana pandangnya influenza, iko acok dianggap sebagai penyakit ringan. Tapi pada beberapa kasus, dapat berujung pada pneumonia, bahkan paling parahnya memang kematian. Banyak orang awam menganggap kalau influenza ko adalah salesma atau common cold. Jadi dan sana pandangnya influenza itu bukan salesma. Iko menurut dokter spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi Profesor Iris Rengganis, influenza atau flu itu infeksi saluran pernafasan akut yang sangat menular disebabkan dari virus influenza tipe A atau B. Jadi kalau salesma itu infeksi virus ringan yang terjadi pada saluran pernafasan atas di area hidung, jauh tenggorokan, itu menyebabkan paling umum adalah penyebabnya rinovirus namanya. Jadi masyarakat acok menganggap kedua kondisi ko samo karena punya gejala nan mirip, tapi ado gejala khas nan membedakan keduanya. Kalau ado demam tinggi, sudah tu paniang, badan sakit-sakit, basin-basinnya jarang, itu gadang kemungkinannya influenza. Perbedaan gejala antara influenza jo salesma ko salah satunya itu. Untuk demam, kalau salesma atau biasanya nyebutnya salemo, itu aco ndak terjadi demam, tapi nyo flu gitu, tapi nyo mengeluarkan lendir di hidung yo. Sedangkan influenza biasanya tiba-tiba muncul angin tinggi berlangsung antara 3 sampai 4 hari lebih tapeknya. Dalam sakit kapalo salesma jarang dialami, tapi kalau influenza itu acok terjadi. Jadi itu perbedaannya gejala-gejala yang dirasakan, bedanya antara influenza ataukah iko pilek. Jadi kalau kondisi rasanya memang tidak lama rasanya di sana, memang secapeknya hubungi dokter supaya kondisinya bisa membaik, bisa beraktivitas batuk biasanya.

usah takaji kok mandanga bunyi balun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para lujung.

Selamat pagi sanak saudara. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar salingka negari Pro MPR di Padang untuk hari kini ko, Rabaa, 3 Bale Mei 2026, Basamu Ambo, Mice Haryani. Mulai dan sana, kita mulai jokaba nan pertama. Dan sana pandangnya, Wakil Bupati Chandra Kabupaten Solo mengatakan lebih dari 1.300 warga secara sukarela mundur dari daftar penerima bantuan karena merasa alah mampu secara finansial.